0: bang ini ke daerah sini, ke daerah sini, itu boleh diberi hak oleh atasannya untuk ya udah buat siapa tuh terserah gitu. Nah itu halal atau tidak itu Ustadz? Jadi sama kalau pembelinya sih bayarnya satu, beli barangnya satu, tapi si penjual itu double si gitu Ustadz. Nah itu akhirnya diserahkan kepada yang kerja di situ, siapa aja yang mau ambil aja dia tuh gitu. Nah itu halal atau tidak Ustadz buat buat yang iya, itu
1: halal
0: tidak buat kita, begitu
1: Ustaz. Iya, jelas ya, Bu. Allah barik. Ya, Nabi mengumumkan, inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum wa a'radakum. Sungguhnya harta kalian haram diambil. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Orang beriman, tidak halal kalian, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali, berarti yang tidak batil seperti apa ya Rab? Kecuali dengan cara jual beli. Jual beli itu ada imbal balik. Anda menyerahkan apa dapat apa, itu jual beli. Dalam kasus tadi, kalau tidak ada jual beli, Anda dapat tidak menyerahkan apa-apa. Itu namanya memakan dengan cara yang batil. Berjudi kan seperti itu. Ya, dia tidak menyerahkan apa-apa, dapat harta orang yang lain. Harta dia, ya, selamat. Maka ini memakan harta yang batil, hukumnya adalah haram diambil, diberikan lagi kepada si penjual online-nya tadi. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khairan.
1: Walau itu perintah atasan di ekspedisi tadi.
2: Eh, nah, Ustaz.
1: Karena bukan uang dia, kecuali dia bayarkan ke si
2: penjual.
1: Penjual.
2: Ya.
1: Ya, beli dari penjual lalu dia hadiahkan ke kurir-kurirnya dia, karyawannya dia, silakan. Wabillahi taufiq.
2: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat juga buat yang bekerja di sana ya. Baik, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 021-823-6543. Halo. Nah, silakan sudah masuk kembali. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
2: Baik, Ibu Aryani silakan.
3: Izin bertanya, Ustaz. Suami saya meminjam uang, Ustaz, untuk biaya lahiran istrinya yang kedua. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya berdosa, Ustaz, jika saya
2: berdosa jika
3: tidak meminjamkan uang tersebut?
1: Oh, dia minjam ke Anda?
3: Iya, dia minjam ke saya untuk biaya lahiran istri yang kedua. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa Ustaz jika saya tidak meminjamkan?
1: Jelas.
2: Baik, kita akan simak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Harta orang yang beriman itu murni milik dia. Bila dia tidak menginginkan untuk diberikan ke pihak lain, baik dengan cara bertransaksi, jual beli, tukar menukar, ataupun pinjam meminjam, haknya dia. Ya, ada dosa? Tidak ada dosa. Anda tidak meminjamkan, tidak mau membeli, dan tidak mengeluarkan harta, tidak ada dosa. Yang berdosa itu kalau ada kewajiban zakat Anda tidak keluarkan, itu ia berdosa. Ya, adapun ini pinjam-minjam, hukum asalnya mubah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala, boleh. Ya, tapi karena kondisinya beda, secara emosional ini sangat terganggu Anda, harusnya suami tidak minjam ke Anda dan tidak menyampaikan keluhan itu ke Anda. Dia carilah dengan cara yang lain, dia jual asetnya yang lain. Ya, tapi qadarullah sudah sampai kepada Anda, Anda mungkin menjadi bahan pikiran juga, ya, insya Allah tidak apa-apa, Anda tidak memberikannya.
2: Jazakallah khair. Demikian Ibu Aryani di Majalengka, semoga menjadi yang bermanfaat dan pencerahan dari apa yang ditanyakan. Nah, barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ustaz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dua pihak yang bekerja sama musyarakah di dalam usaha mie ayam, Ustaz, di mana masing-masing mengeluarkan modal dan juga ikut berperan di dalam pengelolaannya. Akadnya adalah dengan laba 40-60, di mana pihak pertama menyediakan peralatan-peralatan, ini ditanggung pemodal pertama, dan juga dia memiliki ruko yang disewa, dan biaya sewa lapak ditanggung oleh pihak kedua, sekaligus dia yang menjual dan mengelola. Apakah sah pembagian keuntungan 40-60 ini, Ustaz? Untuk pihak pertama 60, pihak kedua 60, dan pembagian kerugian adalah masing-masing dari apa yang dikeluarkan. Pihak pertama, peralatan yang ditanggungnya. Pihak kedua, sewa rukonya.
1: Kalau musyarakah tidak seperti itu. Dia menjadi satu kesatuan. Ya. Umpamanya, pihak yang pertama tadi apa? Peralatan.
2: Iya.
1: Ya. Kemudian apalagi tadi?
2: Sewa ruko.
1: Sewa ruko.
2: Yang pihak kedua. Hah? Peralatan dan bahan-bahan makanan. Makanan itu pihak pertama, Ustaz.
1: Yang pertama, peralatan dan bahan baku.
2: Iya, sahih.
1: Yang kedua hanya sewa tempat.
2: Sewa tempat.
1: Ya, dinilai masing-masing ini berapa dirupiahkan. Nilai dari harga peralatan plus bahan baku itu berapa rupiah? Umpamanya keluar angka 20 juta rupiah.
2: Nah.
1: Sewa tempat berapa rupiah? Umpamanya keluar angka 20 juta rupiah.
2: Nah.
1: Berarti ini 50-50 modal.
2: Yeah.
1: Adapun bagi keuntungannya, ya, itu boleh 60-40 dengan dasar umpamanya yang pertama memang dia udah usahanya dia itu. Berarti dia lebih profesional dalam mengelola.
2: Yeah.
1: Ya. Sedangkan yang kedua, dia hanya uang saja dan sedikit mengeluarkan jasa pengelolaan. Boleh dia minta 60-40. Tapi kerugian adalah 50-50.
2: Mm.
1: Ya. Tidak bisa ditanggungkan kepada pihak. Karena otomatis yang sewa habis itu. Sedangkan yang barang tidak habis lah. Kan tidak boleh. Habis sewa setelah di akhir tahun, tidak ada keuntungan, barang masih tinggal. Itu barang milik 50-50. Anda masih ada bahan baku, ada mie, ada ayam, ada segala macam. Itu milik 50-50. Ya. Dan kerugian sewa setahun tadi, ditanggung 50-50 juga. Itu yang betulnya. Adapun dengan tadi, berarti kerugian ditanggung masing-masing, berarti nggak ada syirkah lagi lah.
2: Nah, Ustaz. Jazakallah khair, demikian akhi.
1: Kalau nggak mau syirkah, kalau pihak pertama nggak mau menanggung kerugian, udah sewa aja sistemnya. Sewa dengan bayar uang tetap, sewanya berapa, pihak kedua menyewa umpamanya tadi 20 juta setahun, dia sewakan per bulannya umpamanya 2 juta. Untung dia 4 juta dalam 2 tahun tadi. Itu bisa.
2: Solusi demikian.
1: Atau dengan cara omset. Saya sewakan dengan 10% omset per hari. Ya, terjual sehari 100% dapat 100 ribu. Terjual 200 ribu dapat 20 ribu. Ya, tidak ada terjual yang pemilik tempat tidak dapat apa-apa.
2: Masya Allah.
1: Bisa juga.
2: Jazakallah khair, demikian beberapa solusi dan juga arahan dari Ustaz. Semoga bisa bermanfaat dan diberkahi usahanya. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Izin bertanya Ustaz, seorang istri meninggal memiliki sawah kira-kira 1.500 meter. Kemudian meninggalkan suami 2 bulan kemudian menikah lagi. Dan 2 anak laki-laki. Warisan ini belum dibagikan ke anak-anaknya dengan alasan akan dikelola, namun tidak ada kejelasan. hasilnya. Apa yang harus kami lakukan saat setelah berjalan 13 tahun tanpa ada kejelasan?
1: Kami ini siapa? Anak-anak.
2: Saat. Jadi seorang istri yang wafat ini meninggalkan seorang suami.
1: Suami, sebentar. Nah, suami. Kemudian dua anak laki-laki.
2: Kemudian dua anak laki-laki.
1: Sayang. Orang tua dari perempuan tadi?
2: Sudah wafat, Ustaz.
1: Ya. Maka pembagiannya suami dapat 1/4, dapat sisa 4, 1, 3. 3 dibagi 2 ada pecahan, 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 kali 1, 2 laki-laki masing-masing, 3, 3. Ya. Maka hak masing-masing diambilkan. Apakah tanah tadi umpamanya dijual boleh, dibagi dengan nilai boleh. Ya, bukan dengan meter. 1000 meter dibagi 8, 12 meter kan ya. Yang mendapat 2 suami umpamanya 12, 1000 meter bagi 8 berapa? 120 kan ya?
2: Eh, enam saat.
1: 120, suami dapat 240. Okay. Anak laki dapat 360.
2: Ya.
1: Yeah. Ya. Tapi bukan bagi dengan meter.
2: Ya. Yeah.
1: Bagi dengan nilai. Ya. Pemainnya dinilai ini lahan tanah ini 800 juta.
2: Nah.
1: Seorang anak dia mengambil 400 di bagian belakang. Ini kalau dinilai ini Pak Ayah, nilainya karena di belakang adalah 3/8. Adiknya yang satu ngambil 3/8 bagian depan. Tapi bukan 360, mungkin bisa jadi 280 karena nilai 360 juta tadi. 3/8, 360 juta tadi, ini karena di bagian depan mahal,
2: ya,
1: dapatnya cuma 280 meter. Udah, ayah sisa.
2: Taib, solusi saja. Taib, ya. Demikian pembagian dari apa yang disampaikan, 1.500 meter lahan bisa di
1: 1.511.000.
2: Di sini disebutkan 1.500.
1: Ya, hitung lagi lah yang benar.
2: Siap, siap.
1: Tadi kan pembagiannya jelas.
2: Nah. Cukup jelas insya Allah, ya, segera dieksekusi ya, dan jangan, sudah 13 tahun Mas Taib, masya Allah. Semoga Allah mudahkan pembagian warisannya. Kami angkat kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, suami saya sudah wafat, meninggalkan beberapa harta waris, dan salah satu harta warisnya sebuah PT. Di mana PT tersebut, tanah dan bangunan sudah menjadi hak milik. Bagaimana cara pembagian PT tersebut Ustaz? Ahli warisnya adalah seorang istri, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Kedua orang tua suami sudah lama wafat, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
1: Istri,
2: ya.
1: Anak laki berapa?
2: Satu orang. Dan dua anak perempuan.
1: Ya, semua hartanya termasuk PT-nya dibagi. Istri karena ada anak 1/8,
2: yeah.
1: Anak mengambil sisa.
2: Nah.
1: Maka cari asal masalah 8, kita tarik ke atas 8. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. 8 kurang 1, 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki 2 bagian, dia 1 orang 2. Anak perempuan 2 orang masing-masing 1, berarti 4. 7 dibagi ke 4 ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, 4 dikali 8.
2: 32.
1: Sama dengan 32. Untuk istri, 4/32. Anak laki-laki, 2 karena 1 orang bagiannya 2, 14. Anak perempuan, 7. Maka saham suami, perusahaan suami tadi dibagi 32 lembar saham.
2: Sahih, insyaallah.
1: Istri ada 4/3 2, anak laki-laki 14/3 2 saham, anak perempuan masing-masing 7/3 2.
2: Nah, masya Allah.
1: Ya. Maka dividennya seperti itu pembagiannya.
2: Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, sudah dihitung juga dan bisa dilihat di rekamannya. Demikian juga rincian daripada masing-masing pembagian, bagiannya barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penanya di Balaraja. Dan juga beberapa pertanyaan yang sama di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukum dari kripto Bitcoin dalam Islam? Apakah penghasilannya halal? Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya sedang bertransaksi. Apakah halal untuk saya lanjutkan atau saya hindari? Jazakallah khair.
1: Hindari Bitcoin. Ya, Syekh Muhammad Taqil Utsmani, beliau mengeluarkan fatwanya tentang Bitcoin, haram bertransaksi dengan Bitcoin. Ya. Karena manfaatnya untuk orang tidak ada.
2: Sama.
1: Hanya untuk Anda sendiri, dan pun untuk Anda manfaatnya masybuh. Tidak jelas.
2: Allah Akbar.
1: Allah Akbar.
2: Cukup jelas, demikian pertanyaan dan jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya di Balaraja dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ya Ustaz, dari Fulan Hadi Depok. Saya seorang ASN yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Pertanyaan saya, bagaimana hukum pemotongan gaji sebesar 2,5% setiap bulan? Di mana pemotongan ini diwajibkan bagi setiap ASN sebagai zakat. Apakah ini sesuai dengan persyaratan zakat? Dan mohon pencerahannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang PNS? Jazakallah khair.
1: Ya, zakat wajib bagi orang yang kaya. Apa standar kaya dalam kehidupan manusia? Ya, Nabi SAW menetapkan bahwa wa fi 20 dinar nisfu dinar, orang yang memiliki 20 dinar kewajibannya setengah dinar, keluarkan 1/40 atau 2,5%. Tapi dari 20 dinar itu kalau digramasikan sama dengan 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas sekarang 2 juta berapa?
2: Sekarang sekitar 2,2 2,5 sorry.
1: 2,5 dikali 85
2: ya.
1: 200 berapa?
2: Dikali 85 212.
1: 212 juta.
2: Sahih.
1: Kalau Anda punya uang tabungan, ya, yang bisa dipastikan gaji ASN tidak ada, setiap bulannya 212 juta, bisa dipastikan tidak ada. Ya. Tapi Anda punya simpanan lain. Tabungan Anda, gaji umpamanya 10 juta yang Anda bawa, yang masuk ke rekening, yang bisa dibawa pulang. Tabungan Anda ada 12 juta, sehingga dengan terima 10 juta tadi sampai nisab, tabungan Anda sudah 250 juta ya, lebih dari nisab, maka dipotongnya langsung dengan niat zakat boleh. Itu namanya mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya, dibolehkan dengan syarat Anda memiliki nisab. Bila tidak sampai nisab ya, Anda tidak punya uang tabungan sebanyak itu, maka dalam Islam Anda dianggap fakir miskin menurut para fuqaha Islam. Ya, walau status fakir miskinnya ya berbeda-beda lah. Mungkin tidak terlalu angka paling bawah, termasuk fakir miskin dalam Islam.
2: Ya, saya.
1: Ya. Karena ya gaji 10 juta, mau sekolah anak satu orang aja 5 juta per bulan. Kalau Anda punya anak 3, 15 juta, ada ngutang 5 juta. Anda hidup apa lagi? Ya. Maka itu dinamakan dia fakir miskin. Bila diambil zakat dari fakir miskin, ini tentu melanggar ketentuan Nabi SAW. Anda yang diambil, yang dizalimi, ya tinggal mengatakan saya tidak wajib zakat. Kalau Anda potong di akhirat, saya akan tuntut bahwa saya orang miskin dikenakan zakat. Harusnya saya yang dapat zakat.
2: Iya, saya.
1: Wabillahi taufik.
2: Nah, saya jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya. Ya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat ke pertanyaan selanjutnya. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan koperasi, apakah halal sisa hasil usaha yang diberikan kepada setiap anggota koperasi di setiap tahun, Ustaz? Dan setiap bulan karyawan dipotong Rp300.000 dari take home pay. Kemudian koperasi juga memiliki beberapa banyak usaha, salah satunya adalah simpan pinjam untuk karyawan melalui bank syariah. Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Simpan pinjam melalui bank syariah koperasi. Tidak paham saya itu.
2: Ada pun sisa hasil usaha tiap tahun, Ustaz?
1: Hasil usaha
2: setiap bulan tahun, karyawan dipotong Rp300.000.
1: Kenapa karyawan dipotong untuk ikut di dalam koperasi kali maksudnya?
2: Iya, sahih.
1: Ya, bila usahanya usaha dagang jual beli, ya hukum asalnya adalah halal yang itu. Tapi ada unsur umpamanya simpan pinjam, yang minjam dikenakan pertambahan pembayaran dan kelebihannya itu dianggap hasil usaha, maka ini riba. Anda mengikuti kegiatan koperasi ini hukumnya haram. Ya, karena mengandung unsur riba tadi. Tapi kalau koperasi tidak ada simpan pinjam, hanya ada koperasi usaha, ya halal bila usahanya usaha yang halal juga. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik. Baik, kami akan pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Deni di Bandung. Bapak Deni di Bandung, dia seorang duda, punya anak satu. Punya anak satu perempuan. Tahun 1992 saya menikah dengan janda yang membawa 3 anak. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Pada saat menikah, istri sudah memiliki tanah rumah cicilan dan DP. Tanah tersebut dibayar sama orang tuanya. Pada saat berumah tangga, otomatis jadi tanggung jawab saya sebagai suami untuk merenovasi rumah, menyicil sampai lunas. Juga dibantu oleh istri. Sertifikat atas nama istri saya. Tahun 2021 istri saya meninggal, Ustaz. Pertanyaannya, apakah ada harta gono gini? Bagaimana hak terhadap rumah tersebut dari kepada saya, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Tidak tahu saya, apakah Anda ketika merenovasi, membayarkan cicilan, itu menghadiahkan untuk istri, atau Anda masih menginginkan harta Anda itu kepemilikan Anda, ada saham di situ. Ya, maka ya, Anda tentu lebih tahu. Kalau Anda mengatakan tidak, maksudnya niatnya membantu istri, ya berarti Anda tidak ada hak di rumah itu.
2: Okay.
1: Namanya Anda membantu, tidak boleh Anda ambil lagi.
2: Nah.
1: Ya. Tapi dengan istri wafat, Anda berhak punya hak waris di rumah itu 1/8 karena istri bawa punya anak.
2: 1/4.
1: Memang 1/4. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan tidak, waktu itu saya sudah bilang ke istri bahwa yaudah ini jadi milik bersama, saya memiliki sebesar saham uang saya dalam renovasi dan cicilan yang tertunggak atau yang tersisa. Anda memiliki saham. Tapi kalau dari ucapan Anda sepertinya tidak, karena Anda mengatakan merasa tanggung jawab. Berarti kalau tanggung jawab itu bagian dari kewajiban Anda. Dalam Islam, Islam tidak mewajibkan, tapi Anda mewajibkan diri sendiri. Ya. Sehingga efeknya itu murni milik istri, Anda tidak ada hak di situ. Tidak ada gono gini di situ. Wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya sebagai menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini via telepon. Silakan di 0218236543. Bagian yang sudah menunggu mungkin bisa coba untuk menghubungi kembali. Baik, kita angkat yang sudah masuk. Halo. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Agus di Tangerang, Ustaz.
2: Bapak Agus di Tangerang. Silakan, Pak.
4: Ingin bertanya bagaimana hukum memberikan hadiah secara bersyarat. Misalnya, aku akan berikan hadiah ini asal kamu tidak bagikan ke orang, kamu pakai sendiri. Dan bagaimana jika nantinya di tengah perjalanan sang penerima hadiah mengingkari, apakah hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang memberikan hadiah dengan mensyaratkan hanya untuk dia, tidak boleh dijual, tidak boleh di apa tadi namanya?
2: Tidak boleh digunakan kepada yang lain.
5: Tidak boleh diberikan kepada yang lain, dihadiahkan kepada yang lain. Kalau muslimun ala syurutim, orang Islam itu memenuhi persyaratannya. Maka ketika Anda menerima, Anda wajib menerima persyaratannya. Kalau Anda merasanya berat untuk melakukan persyaratannya, jangan diterima hadiahnya. Ya, seperti itu akhi. Adapun bila sudah dia terima dengan seluruh persyaratannya, kemudian dia mengingkari, berarti akad hibahnya ya tidak halal bagi dia. Karena hibahnya bersyarat tadi. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, Pak Agus, semoga menjadi yang bermanfaat. Ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Kami persilakan, Ustaz.
5: Ya. Akhwani wa akhwati fillah, agama Allah adalah agama yang sempurna. Ikatan kekerabatan itu hilang bila ada seseorang kekerabatan yang berbeda agamanya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyatakan kepada Allah bahwa inna ibni min ahli, anaknya yang tidak mau mengikutinya tapi dia masih anaknya, anak secara biologisnya, Allah batalkan itu. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bagian dari amal yang tidak saleh sehingga putus hubungan kerabatmu dengan dia. Ya. Dan itu turun dalam bentuk warisan. Putus hubungan harta saling mewarisi dengan berbeda agama. Ini tentu keluarga yang satu agama, agama Allah, agama yang benar dalam Islam, tentu bukan saja masalah saling berbagi harta waris, saling berbagi kebahagiaan dan duka pun itu bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menyambung rahim. Ya. Dan rahim itu yang paling dekatnya adalah para ahli waris. Maka bukan sekedar hubungan harta saja, lebih dari itu adalah hubungan jiwa sesama satu darah. Semoga kita menjadi orang yang saling menyambung rahimnya, menyambung tali darahnya, yang itu adalah kesempurnaan kebahagiaan hidup kita di dunia dan bahkan di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Tarmizi, fidhahallahu ta'ala. Kesimpulan dan ikhtitam yang beliau sampaikan menutup kajian pagi ini, pembahasan dari kitab Syarah Umdul Fikih, kita sampai kepada bab Mawani Al-Irs, penghalang-penghalang ahli waris mendapatkan warisan. Masih ada dua poin pembahasan ini, insyaAllah kita akan sambung kembali di Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf, ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan. Anda bisa sampaikan kembali di kajian-kajian berikutnya, dan semoga yang terjawab menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita yang menyimak dan juga yang bertanya, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
8: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
9: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
8: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
9: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
8: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
10: Tawakal itu bukan malas.
7: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
10: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
8: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
7: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
8: Intirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
8: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
10: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
11: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
12: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
13: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه.
14: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
15: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un layl, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني فأرسل

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

0: Akum.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyam amma ba'du. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja semuanya, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan keberkahannya menjelang pagi hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikannya hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat menyimak insyaallah satu kajian ilmiah penuh dengan faedah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu taala. Dan pagi hari ini beliau akan membahas tentang tema memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, satu pembahasan yang tentunya patut untuk kita simak bersama agar kita bisa memahami tentang hal tersebut. Dan sebelum kita simak, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, di sisa waktu yang ada, insya Allah kami akan buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nama kita Islam Azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Radio Roja Kendari, dan kita akan simak bersama. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan Falita Fadl Mas Quran.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online ya, di kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu taala. Kitab Al-Fawaid yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir ya, karena kitab Al-Fawaid ini sudah kita pernah jelaskan juga telah disunting dan ditahkik ya, kemudian dikumpulkan pembahasannya yang tadinya berserakan dijadikan perbab. Ya, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an wa tafsir. Al-Qur'an dan tafsir. Kita akan membahas saat ini tentang makna memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu faedah ya, penjelasan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat ke-24. Surah Al-Anfal ayat ke-24 ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di sini, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah bagi Allah dan bagi Rasulnya. Ya, ini penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Jika mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kehidupan bagimu, hal-hal yang menghidupkanmu, dan ketahuilah bahwa Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepada Dia kalian semua akan dikembalikan, hanya kepadanya kalian semua akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Al-Anfal ayat ke-24. Ini ayat yang agung, ayat yang mulia, yang menjelaskan kepada kita tentang makna kehidupan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, yang ternyata ini merupakan salah satu hikmah terbesar diturunkannya petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni petunjuk Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik, kita akan bahas kandungan yang terdapat dalam ayat ini dan bagaimana faedah ya sehubungan dengan ayat yang mulia ini untuk memotivasi kita, menyemangati kita agar lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya serta kemudian mengamalkannya. Fatadhammanat hadhil ayatu umuran, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ayat ini mengandung beberapa perkara, beberapa faedah dan pelajaran untuk kita. Ahadaha yang pertama, annal hayatan nafi'ata innama tahsulu bilistijabati lillahi wali rasulihi, bilistijabati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kehidupan yang bermanfaat itu hanyalah didapatkan, hanyalah kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menjadikan hidupnya bermanfaat, hidupnya lebih bermakna dan berarti, inilah solusinya ayat ini. Ya, jadikan diri kita, lahir dan batin kita selalu mengikuti panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman lam tahsul lahu hadhil istijabatu fala hayata lahu, maka barang siapa yang tidak terdapat dalam dirinya istijabah ini, tidak terdapat dalam dirinya kemauan untuk mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya, maka berarti orang ini tidak punya kehidupan yang berarti, tidak merasakan kehidupan yang bermakna atau bermanfaat. Ya. Tentu saja, wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarikatun bainahu wa baina ardalil hayawanat. Meskipun dia ya secara zahir memiliki kehidupan ya model kehidupan hewan atau binatang, kehidupan seperti binatang. Ya. Yang mushtarikatun, yang sama antara dirinya dengan hewan yang paling rendah, paling hina sekalipun. Ini kehidupan yang tidak meninggikan, memuliakan manusia. Kehidupan seperti hewan, yakni kehidupan yang sekedar makan, minum, tidur, memuaskan nafsu dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang dikatakan di sini, kehidupan ini sama juga dimiliki oleh hewan yang paling rendah sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Fal hayatul haqiqiyatu thayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi war rasuli sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Maka kehidupan hakiki yang baik, kehidupan indah yang hakiki adalah hidupnya seorang yang selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada lahir maupun batinnya. Masya Allah, ini solusi yang tidak ada lagi solusi selain ini untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk menjadikan kita bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini adalah solusi nyata karena menyangkut lahir dan batin kita. Siapa yang menciptakan kita, siapa yang paling tahu tentang keadaan kita selain Allah Subhanahu wa taala, yang berfirman dalam Al-Qur'an, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia lebih tahu tentang keadaan mereka, sebab-sebab memperbaiki hidup mereka, dan dialah al-latif yang maha halus, lagi maha al-khabir, maha rinci pengetahuannya. Ya, jadi inilah kehidupan indah yang hakiki. Sehingga ketika orang-orang mempermasalahkan bagaimana hidup yang indah, hidup yang tenang, hidup yang damai, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya tidak perlu mencari kemana-mana. Kan tidak mungkin agama Islam yang sempurna dan lengkap petunjuknya, agama Islam yang diturunkan sebagai sebesar-besar karunia Allah kepada manusia, Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk, hadith-hadith Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik bimbingan, dalam petunjuk yang sempurna ini kemudian tidak menjelaskan cara hidup yang indah yang sejati, cara hidup bahagia yang sesungguhnya, cara memberikan nilai manfaat dan makna dalam hidup kita. Kan tidak mungkin agama Islam yang sempurna tidak menjelaskan semua ini. Padahal ternyata justru dalam Islam tujuan di antara hikmah terbesar disyariatkannya adalah untuk mewujudkan hal ini. Jadi orang yang beriman, ketika dia tidak tenang hidupnya, maka ini adalah satu hal yang aneh. Padahal dekat dengan sebab ketenangan yang utama dalam hidupnya. Apalagi ketika dia mencari kepada orang-orang yang tidak kenal agama, yang cuma mengatakan kita ingin memperbaiki kualitas hidup, kita ingin menjadikan bahagia hidup. Dari mana mereka bisa meraih kebahagiaan? Sementara hati mereka jauh dari penciptanya. Jiwa mereka tidak pernah ditundukkan untuk mengikuti agama. Sumber kebahagiaan yang hakiki mereka tidak fahami dan tidak mengerti. Bahkan mereka jauh darinya. Ya, sudah pernah kita jelaskan di kajian-kajian kita yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang lupa atau lalai dari Allah, lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa arti lupa kepada diri sendiri? Ya, tidak tahu diri. Lupa kepada kemaslahatan hidupnya. Lupa kepada arah tujuan kebaikan baginya. Lupa kepada hal-hal yang akan menjauhkan dia dari kehidupan seperti kehidupan hewan yang paling rendah. Lupa kepada hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Ini karena dia tidak belajar petunjuk Allah, berpaling dari mengingat Allah, lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, melalaikan tauhid, melalaikan iman, melalaikan pemahaman dan pengamalan terhadap agama. Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ingat atau memperbaiki orang lain? Ya, ini sekarang orang-orang lebih gampang untuk misalnya mengkonsultasikan masalah apa ini, psikis yang ada pada dirinya, masalah kejiwaannya kepada orang yang ahli. Kita katakan kalau orang yang ahli itu tidak kenal agama, jangankan memperbaiki orang lain, dirinya sendiri dia tidak bisa memperbaiki. Keluarganya saja yang paling dekat tidak akan bisa dia berikan saran untuk kebahagiaan. Karena dirinya sendiri dijadikan lupa kepada sebab-sebab kebahagiaannya. Bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Kan sudah pernah, mungkin sering kita dengar pernyataan, ungkapan orang Arab yang sangat terkenal, faqidu syai' la yu'tih. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dia tidak punya, masa akan bisa memberikan kepada orang lain sementara dia sendiri tidak punya? Kalau dia punya, pastinya dirinya sendiri yang akan merasakan hal tersebut sebelum orang lain. Yang jelas, ya inilah kehidupan indah yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu kehidupan orang yang selalu mengikuti seruan Allah dan seruan Rasulnya lahir dan batin. Kata beliau, fahaulai humul ahya wa in matu wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya al abdani. Maka mereka-mereka inilah orang-orang yang hidup dalam arti yang sesungguhnya, meskipun mereka bahkan telah mati. Sementara selain mereka adalah orang-orang yang mati pada hakikatnya, meskipun secara fisik, secara badannya masih hidup. Ini resep hidup bahagia yang sesungguhnya. Bahkan ketika mati pun dia tetap hidup. Coba antum perhatikan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, lihatlah para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita selalu doakan kebaikan. Setiap sebut nama mereka kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberkainya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Berapa banyak kita memuji waktu kita membaca kitab-kitab mereka. Sekarang, ya, para imam besar ahlu sunnah wal jamaah, tentu pemuka mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berapa banyak kita menyebutkan nama Abu Hurairah, bahkan sahabat-sahabat yang lebih tinggi lagi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kemudian sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita muji mereka. Ya, kita baca biografi mereka, kita jadikan teladan, kita selalu doakan bagi mereka radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Para ulama yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, Imam Muhammad ibnu Sirin, Imam Sa'id ibnu Musayyab, kemudian Al-Hasan Al-Basri, setelah itu kalangan tabi'u tabi'in, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibnu Mubarak, dan seterusnya. Sampai zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim. Sekarang mereka sudah wafat. Tapi waktu kita membaca Sahih Bukhari, waktu kita membaca kitab Sahih Muslim, waktu kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, kita nukil pernyataan Imam Ibnu Qayyim seperti dalam kitab ini, atau guru beliau sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semua para ulama. Sampai yang ulama, ya, para ulama ahlu sunnah yang belakangan. Ya, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Selalu kita doakan, selalu kita memuji mereka, selalu kita mohonkan kepada Allah balasan kebaikan bagi mereka. Mereka sudah mati pun tetap hidup di hati kita. Dan pahala-pahala mereka terus mengalir. Karena mereka yang mengajarkan kepada umat ini kebaikan, yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan petunjuk yang benar. Ya, kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mitru ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, membimbing kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tentu pemuka mereka adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Di samping balasan di sisi Allah yang demikian besar untuk beliau SAW. Belum lagi balasan dari umatnya yang mengamalkan kebaikan, yang semua pahalanya sampai kepada Nabi SAW tanpa perlu dikirim. Otomatis akan sampai karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab utamanya disebabkan adalah bimbingan, dakwah, pengajaran, ya, dan nasihat yang disampaikan oleh sebaik-baik Rasul yang menasihati umatnya, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad s.a.w. Mereka tetap hidup meskipun sudah wafat secara fisiknya. Adapun orang-orang yang selain mereka, meskipun mereka kelihatan masih hidup secara fisiknya, tapi hakikatnya mereka telah mati. Kenapa? Kejahilan terhadap agama itu menyebabkan hati manusia mati. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim mengucapkan, menukil pernyataan seorang penyair untuk menyebutkan tentang hati yang mati karena tidak kenal agama, tidak memahami, tidak mengamalkannya. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Wa fil jahli, pada sikap bodoh tidak paham agama, sebelum orangnya mati, maka terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah. Sebelum dia mati, sungguh hakikatnya dia telah mati. Hatinya telah mati. Wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum ditanam, dimasukkan ke dalam kuburan, tubuhnya telah menjadi kuburan bagi hatinya. Inilah mati yang sesungguhnya. Makanya Islam diturunkan oleh Allah untuk menghidupkan. Ingat makna ayat ini. Idza da'akum lima yuhyikum. Seruan Allah dan Rasulnya mengajakmu untuk memberikan kehidupan, menghidupkanmu. Dengan hidup yang indah, hidup yang hakiki, sebagaimana yang dijelaskan di sini. Ya. Walihada, kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li da'watir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang paling sempurna hidupnya, orang yang paling sempurna hidupnya adalah yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling sempurna memenuhi dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Orang yang paling sempurna mempelajari dengan benar, dengan niat yang ikhlas, agama ini kemudian mengamalkannya. Inilah yang paling sempurna hidupnya. Yang paling indah, bermakna, dan bermanfaat hidupnya. Ya, ini hidupnya orang-orang yang beriman yang bisa kita baca sewaktu membaca, yang bisa kita dapati sewaktu membaca biografi para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang soleh yang selalu mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Bagaimana hidup mereka? Tidak kita dapati mereka banyak bermasalah dalam urusan-urusan dunia. Mungkin menurut pandangan manusia mereka bermasalah. Tapi mereka adalah orang yang merasakan kebahagiaan yang sejati dalam hati mereka. Ketenangan yang sesungguhnya. Ya, inilah kehidupan indah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada agamanya yang ini seharusnya dirasakan ya secara sempurna atau mengambil bagian besar padanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Fa inna kullama da'a ilaihi fa fihi al-hayatu. Faman fatahu juz'un minhu fatahu juz'un minal hayati wa fihi minal hayati bihasabi mastajaba lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya semua ajakan yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan kepada Al-Qur'an dan kepada petunjuk beliau, hadis-hadis beliau yang sahih. Pada setiap ajakan beliau itu terdapat kehidupan. Satu bagian dari kehidupan. Maka barang siapa yang luput darinya satu bagian dari kehidupan ini, dari ajakan ya kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, luput darinya memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, maka berarti telah luput darinya satu bagian dari kehidupan. Dan pada diri orang tersebut akan terdapat kehidupan sesuai dengan bagaimana dia selalu memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi petunjuk Allah ini diturunkan pada masing-masingnya ada bagian yang menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita banyak mengumpulkan, berarti kita banyak mengumpulkan kebahagiaan hidup. Kalau kurang kita kumpulkan pada hidup kita, berarti kita juga akan kurang merasakan kebahagiaan hidup dan kebaikan hidup. Kan sudah kita tahu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bersemangatnya mereka untuk selalu berkumpul, duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai mereka melaksanakan sholat berjamaah, bertemu di masjid atau ketika ada kegiatan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka juga punya yakni kesibukan, yakni mencari nafkah untuk keluarga, kehidupan mengurus keluarganya. Tapi mereka tidak ingin luput dari mengumpulkan sebanyak mungkin bagian dari kebaikan hidup yang semakin banyak dikumpulkan berarti akan semakin membawa kepada kebahagiaan pada diri mereka, keluarga mereka, anggota keluarga mereka, kebahagiaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak ingin ketinggalan untuk selalu mendengarkan petunjuk beliau. Sampai yang sudah pernah kita sebutkan juga sahabat sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sahabat yang mulia. Ya. Sahabat yang paling utama, nomor dua. Ya, ini setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan dan kemuliaannya sangat besar. Sahabat yang seperti ini mengatakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dengan sanad yang sahih tentu saja, kuntu ana wajarun li minal ansari natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzilu yauman wa yanzilu yauman. Aku dulu bersama tetanggaku dari seorang sahabat Ansar, seorang sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhum. Kami bergantian ya bergiliran mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini aku datang, beliau menyibukkan pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Setelah saya datang dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang saya menyampaikan kepada dia apa isi majelis tadi, apa tadi yang disampaikan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya dia lagi yang pergi, saya bekerja Ketika pulang dia menyampaikan kepadaku, Masya Allah, mereka tidak ingin ketinggalan. Ya, bayangkan kita yang saat ini punya berbagai macam nikmat, fasilitas. Kalau kita ingin rekam pengajian, bahkan tidak perlu kita rekam, sudah direkamkan oleh ikhwan-ikhwan kita yang Masya Allah ya, bertugas untuk menjadi peliput atau di bagian media ceramah-ceramah yang bermanfaat dari para ustadz kita atau apalagi para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini kan nikmat yang demikian besar, tapi siapa di antara kita yang meluangkan waktu untuk mau mendengarkannya supaya bisa mengumpulkan lebih banyak bagian dari kebaikan hidup, kemanfaatan hidup, makna hidup yang akan kembali untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka tidak ingin luput dari hal tersebut. Ini dilakukan oleh sahabat sekelas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama sahabat Ansor tadi. Disebutkan juga dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib ya, juga melakukannya dengan sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini para sahabat-sahabat yang mulia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelajaran agama dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak luput dari mereka makna kebaikan hidup yang hakiki, yang ini ada pada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa mereka lakukan adalah bergantian seperti tadi, supaya tetap mereka bisa menunaikan kewajiban terhadap keluarga, tapi juga tidak luput untuk bisa mendengarkan bimbingan dan petunjuk untuk kebaikan hidup tersebut. Subhanallah, ini makna yang sangat agung, yang menjadi solusi dari permasalahan kita. Semua permasalahan kita, inilah solusinya. Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari semua masalahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Ini baru satu sisi, ya. Dan kita tahu makna kebahagiaan hidup itu banyak. Bukan cuma masalah ini saja. Masalah kemudahan, keberkahan rezeki, masalah yang berhubungan dengan kedamaian antara hati kita dengan keluarga kita, dan semua permasalahan yang tentu didambakan setiap manusia secara umum, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau selanjutnya, ya, ketika menyebutkan penafsiran ayat-ayat ini dari para ulama ahlus sunnah, qala Mujahid, dinukilkan di sini pernyataan dari Imam Mujahid, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia penduduk Makkah, Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, makna ayat tadi, lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum, yang mengajakmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu atau memberikan kehidupan bagimu. Beliau berkata, yakni al-haqq, yaitu kebenaran. Mengajakmu kepada kebenaran, kebenaran itulah yang menghidupkanmu. Menjadikan indah hidupmu kalau kamu mengikuti kebenaran. Mengikuti petunjuk kebenaran yang Allah turunkan dalam agama ini. Qala Qatadah, Imam Qatadah, ya, Qatadah Ibnu Di'amah, As-Sadusi Al-Basri, ya, imam besar juga tabi'in dari kalangan penduduk Basra, ya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, huwa hadzal qur'anu fihi al-hayatu wath-thiqatu wan-najatu wal-ismatu fid dunya wal akhirah. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an mengajakmu kepada yang memberikan kehidupan bagimu, yaitu mengajakmu kepada Al-Qur'an. Kata beliau, maksudnya adalah Al-Qur'an ini. Karena dalam Al-Qur'an terdapat kehidupan yang sesungguhnya, ath-thiqah, kepercayaan, an-najat, keselamatan, wal-ismah, serta penjagaan, perlindungan dunia dan akhirat. Masya Allah. Yani, penafsirannya berdekatan. Mengajak kepada yang menghidupkan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kebenaran. Qala Suddi, Imam As-Suddi berkata, huwal islamu ahyahumul ahyahum ba'da mautihim bil kufri. Artinya adalah agama Islam. Karena Islam ini Allah hidupkan mereka. Allah jadikan mereka hidup setelah matinya mereka dengan kekufuran. Kekafiran itu kan kematian yang sesungguhnya. Karena tadi kekafiran berarti matinya hati, mati yang hakiki. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mati kemudian dihidupkan dengan petunjuknya. Ya ini matinya hati kemudian dihidupkan dengan petunjuk Allah. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk Islam, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Kata Imam Ibnu Qayyim, makna ayat ini, apakah orang yang tadinya mati, ya ini orang yang tadinya kafir, tidak mengenal agama, kemudian diberi hidayah masuk Islam, jadilah dia hidup. Baru dia jadi orang yang hidup. Kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini penafsiran dari Imam As-Suddi

ba'da dhulli wa qawwakum ba'da dha'fi wa mana'akum biha min aduwikum ba'dal qahri minhum lakum. Ya. Baik. Kata beliau, kata dua orang ulama ini, yaitu artinya mengajakmu kepada al-harb, berperang atau berjihad di jalan Allah. Yang dengan jihad inilah Allah memuliakanmu setelah kehinaan, menguatkanmu setelah kelemahan, serta Allah menjagamu dengannya dari musuh-musuhmu setelah sebelumnya mereka bisa menundukkanmu, memaksa kalian untuk tunduk kepada mereka. Jadi dengan berjihad di jalan Allah, tentu jihad yang sesuai dengan syariat. Jihad yang benar-benar dilakukan di bawah pimpinan para pemerintah kaum muslimin, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ada yang mengartikannya jihad seperti ini. Katanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kullu hadhihi ibaratun an haqiqatin wahidatin wahiyya al-qiyamu bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kata beliau, semua pernyataan para ulama ini tentang tafsiran-tafsiran tadi yang dinukilkan dari mereka, semua pernyataan ini menggambarkan tentang hakikat yang satu, makna yang satu, yaitu menegakkan petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ya, kita artikan al-haq, kita artikan Islam, kita artikan Al-Qur'an, jihad kan semua syariat yang diajak, yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti menegakkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Inilah makna kehidupan yang hakiki, kehidupan indah, kehidupan penuh makna dan bermanfaat yang sejati. Baik. Qala al-Wahidi, Imam Al-Wahidi rahimahullah taala berkata, wal aktsaruna ala anna ma'na qawlihi lima yuhyikum huwa al jihadu wa huwa qawlu ibnu qawlu ibnu ishaq wa ikhtiyaru aktsari ahli al ma'ani. Al-Wahidi mengatakan kebanyakan dari para ulama atau mayoritas mereka mengartikan makna firman Allah Subhanahu wa taala lima yuhyikum di ayat tadi, ya, mengajakmu kepada hal yang menghidupkanmu. Mereka mengartikan itu adalah berjihad di jalan Allah. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Ishaq. Dan dipilih oleh kebanyakan para ulama yang menjelaskan makna Al-Quran. Para ulama ahli tafsir. Ya, banyak yang mengartikan jihad. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencakup pengamalan terhadap syariat Islam yang lainnya. Yang diserukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Farra, Imam al-Farra rahimahullah ta'ala berkata, makna ayat tadi, idza da'akum ila ihya'i amrikum bi jihadi aduwikum, yuridu innama yaqwa bil harbi wal jihadi, falau tarakul jihada, da'ufa amruhum, wajtara alaihi aduwuhum. Yaitu jika Allah dan Rasulnya mengajakmu kepada hal yang menghidupkan urusanmu dengan berjihad melawan musuh-musuhmu. Maksudnya, ya, kekuatan itu hanyalah mereka memiliki kekuatan dengan berperang dan berjihad di jalan Allah. Kalau mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, urusan mereka akan lemah dan musuh-musuh mereka pun akan lancang, akan berani untuk mengganggu mereka. Ini penafsiran dari Imam Al-Farra rahimahullah ta'ala. Qultu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-jihadu min a'zami ma yuhyihim bihi fid dunya wa fil barzakhi wa fil akhirah. Memang, tidak ragu lagi, berjihad di jalan Allah termasuk sebesar-besar yang memberikan kehidupan yang indah bagi mereka, baik orang-orang yang beriman, di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Amma fid dunya, fa inna quwwatahum wa qahrahum li aduwihim bil jihad. Adapun di dunia, karena kekuatan mereka, ya, dengan pertolongan Allah, kemampuan mereka menundukkan musuh-musuhnya adalah dengan jihad.
jihad yang Allah syariatkan.

0: وَأَمَّا فِي الْبَرْزَخِ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى. Adapun di alam barzah, Allah berfirman tentang orang-orang yang meninggal di medan jihad ini, mati syahid. Di surat Ali Imran ayat 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Bahkan mereka tetap hidup mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka di alam barzah. Ya, hidup dengan jihad yang Allah syariatkan di dunia. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa inna hadzal mujahidina wasyuhada'i min hayatiha wa na'imiha a'zamu min hadzi ghairihim. Adapun di akhirat, bagian kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang berjihad dan mati syahid ya, dari kehidupan mereka, kenikmatan yang mereka rasakan itu lebih besar dari bagian yang didapatkan selain mereka. Walihada qala Ibnu Qutaibah, oleh karena itulah Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, lima yuhyikum, yang mengajakmu untuk menghidupkanmu, yakni asy-syahadah, yaitu asy-syahadah, meninggal sebagai seorang yang mati syahid. Nah, jadi ini penafsiran disebutkan oleh banyak ulama ya, meskipun tidak bertentangan dengan penafsiran yang lain. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir juga ada yang berkata, lima yuhyikum ya'nil jannata fa innaha darul hayawan wa fiha al-hayatu da'imatu tayyibatu hakahu Abu Ali al-Jurjani. Ya, ada yang mengartikan lima yuhyikum, jika Allah mengajakmu, penuhilah seruan Allah dan Rasul yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan bagimu, yaitu surga, al-jannah. Karena surga adalah tempat orang-orang yang hidup dan tidak pernah mati lagi selama-lamanya, kekal abadi. Di dalamnya terdapat kehidupan yang kekal abadi, kehidupan indah yang kekal selama-lamanya. Ini penafsiran disebutkan oleh Abu Ali al-Jurjani. Ya, ini penafsiran yang dibawakan oleh para ulama. Tadi yang paling banyak adalah jihad dan penjelasannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan, mengartikan ya Al-Quran, kebenaran, Islam, tidak ada pertentangan. Di sini ada yang mengartikannya, apa tadi? Surga, Al-Jannah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan, wal ayatu tatanawalu hadha kullahu fa innal imana wal islama wal qur'ana wal jihada tuhyil qulubal hayata tayyibata. Makna ayat ini meliputi semua yang ditafsirkan oleh para ulama tersebut. Tidak ada pertentangan. Sebagian ulama memang kadang-kadang menafsirkan, dia menafsirkan dengan satu ya penafsiran, tapi tidak menafikan yang lain. Kadang-kadang menyebutkan sebagian dari maknanya, yang lain menyebutkan yang sebagian yang lain. Kata beliau, makna ayat ini meliputi semua penafsiran tersebut, karena sesungguhnya keimanan, Islam, Al-Quran, berjihad di jalan Allah, ini akan menghidupkan hati manusia dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, yang hakiki. Wa kamalul hayati fil jannah, dan kesempurnaan hidup tentunya di surga, karena hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, kita sudah tahu ya, di akhirat nanti ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Di situ ya, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang sahih akan mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing jantan disembelih kematian itu. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah huludun fala mauta abadan, wa ya ahlan nar huludun fala mauta abadan. Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Kematian sudah disembelih. Wahai penghuni neraka, kalian akan hidup selama-lamanya, kekal abadi, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Inilah surga, kehidupan indah yang hakiki, yang abadi selama-lamanya. Ya. Jadi kata beliau, hidup yang sempurna, kesempurnaan hidup di surga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang mengajak kepada iman, kepada surga. Fahuwa da'in ilal hayati fid dunya wal akhirah. Ya. maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengajak kepada kehidupan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini kesimpulan yang beliau sebutkan untuk mencakupkan semua makna yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang penafsiran ayat ini tidak bertentangan satu sama lainnya, justru saling menjelaskan dan saling melengkapi. Barakallahu fikum. Taib, jamaah sekalian hafidhakumullah, ya kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, masih panjang penjelasan dari ayat ini. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Untuk apa yang bisa kita bawakan di kesempatan kajian kali ini cukup. Dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
1: Namusab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan dan telah kita simak bersama. Ikhwan sama azani Allahu ayyakum, dalam waktu yang tersisa ini kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 021-823-6543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon yang sudah terhubung, kami persilakan. Ya, baik, terputus, kami tunggu kembali kepada Anda ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mohon maaf dimatikan televisinya Bu, salah televisinya dimatikan.
2: Mau nanya, ini apa? Sholat duha itu boleh pakai yang doa duha-duha itu sama Allahumma qurri wa tub alaina innaka tawwabur rahim enggak?
1: Baik, itu saja Ibu, cukup.
2: Yang kedua, kalau sholat witir di boleh yang kedua?
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ini kalau sholat witir dilakukan habis isya, boleh.
1: Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih Ibu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, salat duha kan ibu jelas sudah mengetahui salat duha itu kan dilaksanakan waktunya itu mulai dari setelah matahari terbit sekitar 15 menit ya di pagi hari. Itu mulai waktu salat duha. Tapi yang paling utama dilaksanakan di akhir waktu. Maksudnya ketika anak-anak onta sudah kepanasan, misalnya jam 10, jam setengah 11 begitu ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Makanya kata para ulama berarti ini waktu salat duha yang paling utama. Nah, adapun membaca yang tadi diperbolehkan, doa-doa yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah kayak tadi, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Tapi kapan kita baca? Ya kita bacanya itu yang paling baik kita baca dalam salat kita Ibu, yakni misalnya waktu sujud. Itu kan ada anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Rabb-nya, dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi waktu sujud ibu bisa kita baca dulu Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Misalnya 3 kali baru kita berdoa. Itu boleh. Ya. Kapan lagi di waktu misalnya kita sebelum salam. Setelah kita membaca tahiyat, salawat, kita bisa memperbanyak doa ketika itu. Ada juga anjurannya dalam hadis yang sahih. Juga riwayat Imam Muslim. Kalau kita ingin baca juga setelah selesai sholat, setelah kita istighfar, Allahumma anta salam minkas salam, ya. Karena ini pun disyariatkan dibaca di waktu sholat sunnah, baru kita berdoa juga boleh-boleh saja. Yang jelas kita boleh membaca doa-doa kebaikan yang disyariatkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Ibu ya, yang kedua, pertanyaan dari ibu tadi, Barakallahu fik. Tentang sholat witir setelah sholat isya, apakah boleh? Jawabannya boleh. Cuman lebih utama diakhirkan. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum billayli witran. Jadikanlah akhir sholatmu di malam hari itu witir. Jadi paling bagus kalau kita jadikan witir itu di akhir. Ya misalnya sebelum waktu subuh, setelah kita sholat, kalau kita bangun sholat malam atau sholat tahajud, di akhirnya ya kita laksanakan sholat witir. Bisa 3 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 1 rakaat. Ya ganjil. Kalau kita laksanakan sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bisa kemudian setelah 10 ya, 5 kali berarti 10 rakaat, 1 rakaat witir. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga 2 sampai 4 kemudian 3 rakaat witir. Boleh. Itu juga disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama diakhirkan. Kalau kita laksanakan di awal pun boleh. Apalagi misalnya orang yang khawatir tidak bangun di malam hari. Misalnya dia sakit atau kecapean. Atau mungkin ya dia terbiasa susah untuk bangun di malam hari supaya tidak luput. Maka dia boleh melaksanakannya. Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada sebagian dari sahabat beliau. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Atau Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW kata sahabat ini, Ausani khalili bithalathin. Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ya, biraka'atay duha, dengan salat rakaat 2 rakaat salat duha, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan, wa an utira qabla an anam, dan yang ketiga melaksanakan salat witir sebelum saya tidur. Bagi orang yang telah melaksanakan salat witir sebelum tidur, kalau ternyata dia bangun di tengah malam, dia boleh tetap melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, tapi tidak perlu witir lagi karena sudah cukup dengan witir yang pertama. Karena ada hadis Nabi SAW, la witrani fi lailah, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, anjuran tadi, jadikanlah akhir sholat witir ini bukan wajib, tapi ini anjuran. Karena pernah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, setelah sholat witir pun beliau pernah melaksanakan sholat lagi 2 rakaat. Itu kata beliau menunjukkan tidak wajib menjadikannya di akhir, tapi itu lebih utama, lebih afdol. Makanya kalau ada yang melaksanakan sholat witir di awal malam, misalnya habis isya dia sholat witir, ternyata dia bangun setelah itu, masih ada kesempatan untuk dia sholat malam, maka diperbolehkan dia sholat malam lagi, tanpa perlu witir lagi, karena witirnya sudah cukup dengan witir yang di awal malam. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218235543, dan kami ingatkan kembali kepada pemirsa pendengar untuk mengecilkan suara televisi ataupun radionya. Ya, silakan yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dan Ibu Jujur di Saranten, Pak.
1: Ibu siapa Ibu?
3: Dan Ibu Jujur di Saranten.
1: Ah, ya, silakan Ibu.
3: Di Saranten.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Ya, Pak Ustadz. Upami salatat mohon abis sekali akatun salat.
1: Ibu, mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu pakai bahasa Indonesia saja. Biar Ustadz yang bisa, ya. Karena, ya, silakan.
3: Ya, gini Pak Ustadz. Saya kalau ditanya ke salat malam, didulukan salat kan witir. Tapi kan cara malamnya salat tahajud. Kan cara baca aja, saya kan di sana kan sebelum tahajud itu baca misalnya salat syukur wudhu. Terus itu pakai salat iftitah. Salat iftitah itu memang ada Pak Ustadz, itu katanya hukumnya gitu-gitu Ustadz.
1: Apa Ibu? Salat iftitah?
3: Salat iftitah ada itunya gitu Pak Ustadz. Sebelum tahajud saya kan biasakan saya syukur wudhu, iftitah setiap malam kayak gitu. Gimana itu ada contohnya dari Rasul nggak ada gitu.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Ustadz.
1: Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustadz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, keberkahan dan rahmatnya untuk beliau dan untuk kita semua. Ya, ada sebagian yang tadi saya kurang mungkin dengarkan dengan jelas. Yang saya dengarkan tadi ada pertanyaan tentang sholat istiftah ketika sholat malam. Ya, jadi sholat malam ibu atau sholat tahajud, ya ini jelas merupakan ibadah yang sangat agung. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Afdhalus sholati ba'dal faridhah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat di waktu malam. Yang paling utama ibu kita lakukan di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang menyebutkan tentang sholat di sepertiga malam yang terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadzaka afdol, itu lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Sepertiga malam yang terakhir, ya ini kita hitung dari maghrib sampai subuh kita bagi tiga. Ya, mungkin sekarang ini mungkin mulai dari sekitar taruhlah sekitar jam 2 malam sampai subuh, sampai sebelum subuh itu yang lebih utama. Jadi kalau kita laksanakan jam 2:30, jam 3 dan seterusnya, ini yang lebih utama. Ya. Sekarang yang ditanyakan tadi misalnya tentang salat istiftah. Ya, ini salat pembuka sebelum kita lakukan salat yang inti. Misalnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah menambah salat beliau di waktu malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Ini kita bisa awali dengan sholat istiftah tadi, sholat pembuka. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Bu. Jadi itu ada sunnahnya. Dalam sahih Muslim, Nabi SAW ketika memulai sholat malam itu, beliau membuka dulu dengan 2 rakaat yang ringan. Membaca surat pendek 2 rakaat. Ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, ya Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu baru beliau mulai dengan bacaan yang panjang, 2 rakaat sampai 10, kemudian 1 rakaat terakhir. Boleh juga 3 rakaat, ya. 8 kemudian 3 rakaat. Artinya ada yang namanya salat pembuka, itu disebutkan dalam Sahih Muslim dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi itu disyariatkan dan tentu sangat dianjurkan untuk kita melakukannya. Nah, itu yang saya dengar tadi dari pertanyaan ibu tersebut. Barakallahu fik. Nah,
1: nah Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Muhammad, Bapak mohon dimatikan saja televisi Bapak. Jadi Bapak tidak perlu menyimak televisi biar
4: saya
1: nanti Bapak.
4: Tanya, ya, Ustaz.
1: Ya, langsung Pak. Langsung Bapak, langsung.
4: Saya mau tanya Pak Ustaz.
1: Ya, langsung Pak, langsung Pak. Silakan Pak.
4: Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, ini ada sholat taubat tuh ada dalilnya nggak sholat taubat tuh Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak ya, terima kasih banyak Pak ya, cukup Pak ya. Baik Ustaz, langsung dijawab Ustaz, apakah ada sholat taubat, apakah ada dalilnya tentang sholat taubat Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau dan keluarganya dan untuk kita semua. Ya, adapun tentang salat taubat itu ada dalilnya dan hadisnya dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi, jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia salat 2 rakaat, dalam salatnya tentu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa tersebut, maka itu akan menjadi sebab ya tobatnya akan lebih mudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah anjuran meskipun tidak wajib. Artinya orang yang bertobat tidak mesti harus sholat 2 rakaat. Ya, ketika dia berbuat salah, segera dia bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, yang mana tobat sungguh-sungguh itu terkandung padanya, pertama ikhlas, dia bertobat karena Allah, bukan karena pertimbangan-pertimbangan urusan dunia lainnya. Dia melakukan tobat pada waktunya, ya. Ya, ini sebelum nyawa sampai di tenggorokannya, atau secara umum ya ini sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Kemudian ada penyesalan sungguh-sungguh atas perbuatan dosa tersebut. Ya, ada an-nadam, Kemudian ada al-azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan Allah lebih tahu tentu siapa yang sungguh-sungguh. Ya, kemudian al-ikhla', melepaskan diri, menjauhkan diri dari dosa itu, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Kemudian ketika itu berhubungan dengan hak orang lain, maka dia berusaha untuk mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada orang tersebut agar diikhlaskan dari hak orang lain yang pernah diambilnya atau kedzaliman yang dia pernah lakukan kepada orang lain. Jadi untuk sholat taubatnya ada dalilnya dan hadisnya sahih, tapi tidak merupakan kewajiban, tapi dia anjuran tentu lebih utama ya untuk kita lakukan sholat taubat ini ketika kita melakukan perbuatan dosa. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Bapak tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita tadi pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Apa yang tadi kita bahas dan kita kaji tentang makna memenuhi seruan Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang menjadi motivasi besar bagi kita semua untuk lebih semangat mempelajari ilmu agama, memahami, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena inilah sebab utama yang akan menjadikan hidup kita benar-benar bermakna, menjadi hidup yang bermanfaat, yang indah, dan tentu saja akan membawa kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Insya Allah masih ada pembahasan yang berhubungan dengan makna ayat ini yang kita akan sampaikan insya Allah di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Al-Fadil Abdul Taslim MA hafizallahu taala yang telah memberikan waktunya dan juga materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan kesehatan dan juga meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kroja Cilangsi dan Kroja Kendari atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang Allah berikan kepada kita telah dapat kita hadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan bagi kita kembali untuk dapat menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Allahumma amin. Dan untuk anda semuanya kepada Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Roja TV.
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: وذكر الله كثيرا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,7 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya Sunda.
3: Bertempat di Masjid Jami Al-Barakah. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menerima majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikat dia memberikan catatan kaki ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepat. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Ini musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunia, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa Allah seorang mukmin sampai tidak ia bertemu dengan Allah yang dalam keadaan ia tidak membuat dosa,
7: melainkan dia yang hidup
1: teras
7: kekal.
1: Kupingkan Radio Roja, insyaallah taala Matak Bagja, dunia rawuh akhiratna.
7: 104,7 FM sebenarnya Roja Bandung membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
7: Mutiara Salaf.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Sungguh-sungguh dalam berdoa.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan.
8: Anzalnahu ilayka litukhrijan-nasa minal dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
10: Makin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia
8: يحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال
10: بعيد. Dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak aku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.
8: Walaqad

0: به
1: وإنا لفي شك
0: Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: علم
1: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda. Dalam pertemuan rutin ini, pembahasan kitab Haditsul Akhlaq yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yulia Al-Putranada Hafizahullahu Ta'ala, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita masuk pada tema rendahkan hatimu untuk kedua orang tuamu. Dan seperti biasa, setelah materi akan disampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk interaktif tanya jawab, baik melalui layanan telepon ataupun melalui layanan pesan WhatsApp. Dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, berkahi pertemuan kita juga di kesempatan hari ini. Dan langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falatafadhal maskur.
2: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa, sahabat Roja, di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man istanna bisunnatihi wa qtafa atharahu ila yaumil wafa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersua kembali masing-masing dari kediamannya, namun dengan sebuah semangat yang sama insyaAllah, agar kita dalam majlis ilmu ini kembali dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah serta hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang sudah sepantasnya masing-masing kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat ini dapat bertambah. La in syakartum la azidannakum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebersamaan kita dalam belajar ilmu agama ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang tidak hanya sekedar memberatkan timbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari catatan kebaikan, tetapi juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan di kehidupan dunia sebelum kelak meraih kejayaan yang abadi di dalam surga di akhirat nanti. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pemirsa, sahabat Roja, di mana saja berada, rahimakumullah. Masih dalam rangkaian penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah dalam kitab beliau Ahadithul Akhlaq, pada bagian yang ketiga dari tulisan beliau tentang akhlak yang mulia, yaitu Birrul Walidain. Dan kita telah sama-sama mengetahui bahwa akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar seorang hamba senantiasa menjalankan segenap hak Allah azza wa jalla dari tauhid dan kepatuhan. Maka demikian pula seorang hamba memiliki hubungan baik akhlak dengan sesama manusia. Dan di antara semua manusia yang berhak mendapatkan akhlak mulia dari kita adalah orang tua. Maka pada kesempatan kali ini, melalui beberapa ayat, hadis dan juga kisah yang dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, kita akan mengkaji bahwa sesungguhnya seorang mukmin memiliki kewajiban untuk senantiasa merendahkan hatinya di hadapan orang tua. Tidak sedikit pun tinggi, apalagi angkuh, lagi congkak di hadapan kedua orang tuanya. Pada beberapa kesempatan yang lalu, telah disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Adabul Mufrad atau dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Dari Sa'id bin Abi Burdah, bahwa Abu Burdah pernah mendengar langsung Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala bersama dengan seorang laki-laki berasal dari Yaman, yang dia sedang tawaf dalam keadaan menggendong ibunya, dan dia bersyair di dalam bahasa Arab, inni laha ba'iruhal muzallal, in uzi'irat rikabuha lam uzi'ir. Sesungguhnya aku bagi ibuku adalah unta yang nurut, yang patuh, sekiranya unta biasa mungkin lari, enggan, maka tidak demikian aku terhadap ibuku yang sedang menunggangiku. Jadi, laki-laki Yaman ini, laki-laki berasal dari negeri Yaman ini, memposisikan dirinya layaknya seekor unta yang ditunggangi langsung oleh ibunya di atas punggungnya. Ya. Dan dia siap kemanapun mengantar ibunya dan tidak akan pernah sedikitpun membangkang apa yang dikehendaki oleh ibunya. Dia seakan-akan menghinakan dirinya untuk ibunya. Dia tundukkan hatinya untuk ibunya sebagai bentuk kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata ia berjumpa dengan sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di Masjidil Haram. Maka laki-laki Yaman itu bertanya, wahai ibn Umar, aturani jazaituha? Apakah engkau sudah menilaiku, aku telah berbakti untuk ibuku? Maka Abdullah ibn Umar menjawab, la walau wala bizafratin wahidah, tidak. Bahkan satu tarikan dan helaan nafas ibumu belum bisa kau bayar dengan yang kau lakukan ini. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Inilah gambaran begitu jelas yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang bagaimana bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, terlebih khusus kepada ibunya. Dia benar-benar menundukkan hatinya, merendahkan hatinya di hadapan ibunya. Bukan hanya siap untuk dimarahi, bukan hanya siap untuk dibikin capek. Bahkan tidak sedikit pun dia akan beranjak untuk meninggalkan ibunya, dia tidak akan membangkang apa yang diminta dan diarahkan oleh ibunya. Dia posisikan dirinya layaknya hewan yang ditunggangi oleh ibunya, siap mengantar kemanapun ibunya perlukan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ternyata kisah yang dialami oleh Abdullah ibn Umar bersama pemuda asal Yaman tadi juga ternyata pernah terjadi bersama ayahanda Abdullah ibn Umar, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makarimul Akhlaq dari Muawiyah ibn Salih rahimahullah. Beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar, ummi ajuzun kabirah. Sesungguhnya ibuku adalah wanita yang sudah lanjut usia, sudah senja, sudah tua. Ana matiyatuha, aku yang siap menjadi hewan tunggangan baginya. Aj'aluha ala dhahri, aku akan naikkan ibuku di atas punggungku. Wa anhani alaiha biyadi, dan aku akan rendahkan tubuhku untuknya dengan tanganku. Artinya beliau ingin agar ibunya memijakkan kakinya di tangannya untuk kemudian digendongkan ke atas punggungnya. Wa ali minha mithla ma kanat tali minni. Aku akan lebih rendah daripada ibuku sebagaimana dahulu ibuku telah begitu merendah kepadaku. Aw addaitu syukraha, aw addaitu syukraha Umar, kalau aku lakukan itu apakah aku sudah menunaikan bakti dan terima kasihku untuk ibuku? Maka apa jawaban Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Beliau menyatakan, "La, belum." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Lima ya Amirul Mukminin? Kenapa kok bisa belum wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Umar menjawab. Jawaban Umar ini perlu kita renungi dengan seksama, para pemirsa sekalian, sahabat Raja rahimakumullah. Umar mengatakan, "Innaka taf'alu dzalika biha wa anta tad'u Allah an yumitaha wa kanat taf'alu dzalika bika wa hiya tad'u Allah an yutila umraka." Subhanallah. Kata Umar, sesungguhnya engkau lakukan itu untuk ibumu sementara engkau berharap kepada Allah untuk menyegerakan ibumu dipanggil olehnya. Padahal dahulu beliau melakukan yang serupa untukmu, sementara sepanjang itu pula ia berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan usiamu. Subhanallah. Jadi seandainya pun dilakukan yang sama persis, seperti yang umumnya seorang ibu lakukan untuk putranya dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, dengan penuh kerendahan dan tanpa letihnya. Sekiranya seorang anak melakukan yang serupa untuk ayahnya, untuk ibunya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bedanya seorang anak melakukan yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tua untuknya di masa kecil, si anak berharap bapak atau ibunya tersebut segera-segera saja meninggal dunia, dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dahulu ibunya, ayahnya melakukan itu dengan penuh cinta dan kasih sayang untuknya, berharap agar dia panjang usianya. Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Oleh sebab itu, sahabat Raja rahimakumullah, ini dan pelayanan itu. Pelayanan orang tua untuk anak berbeda dengan pelayanan anak untuk kedua orang tua. Sehebat apapun yang dilakukan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya, untuk ibunya, tidak akan pernah mungkin mencapai titik derajat ketinggian kemuliaan yang dilakukan oleh seorang ayah, apalagi ibu, untuk putra mereka, untuk putri mereka. Ya, kasih sayang, perbuatan baik, tutur kata yang menenangkan, kehangatan, ketulusan, dan lain sebagainya, sedikit pun tidak akan pernah mencapai apa yang dahulu dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, "Kam min marratin sahirat li ta'abi waladiha wa alamihi aw li ju'ihi." Betapa banyak seorang ibu yang harus begadang karena anaknya sakit, karena anaknya lapar, karena anaknya gelisah. Fakaifa yaliqu bihi idza kabira an yunsi dha hadzal ma'ruf kullah. Lalu bagaimana mungkin bisa dibenarkan tatkala seorang anak mendapatkan orang tuanya telah senja, sementara dia melupakan kebaikan yang dahulu diperbuat oleh bapak dan ibunya kepadanya. Wa ala kullin fa innal walada la yalhaqu jazaa'a walidatihi mahma qaddama laha. Dengan keadaan apapun tak mungkin seorang anak bisa menyusul poin berjasa, poin jasa yang dahulu pernah dilakukan oleh orang tuanya untuk kemudian dia bisa dengan itu membalasnya untuk ibunya. Ya. Walakin la ya'ni hadza an yatarakha 'anil birri wal ihsan. Namun demikian, meskipun dinyatakan bahwa bakti anak tak akan pernah mungkin menyusul jasa seorang ibu, bukan berarti kemudian dia menangguhkan kebajikan dan bakti kepada ibu. Ya udah deh, kalau saya memang nggak akan pernah bisa nyusul kebaikan ibu kepadaku dulu, ya sudah, kalau gitu buat apa aku lakukan? Jangan. Lakukan terus. Hadza yastalzimu jiddan wajtihadan wa badla. Justru ini mengharuskan adanya kesungguhan, pengorbanan, dan perjuangan. Likulli ma yastati'uhul walad. Apapun yang mampu dilakukan oleh seorang anak, min khidmatin, pelayanan, wa ihsanin, kebaikan, wa lutfin, kelembutan, wa rifqin. Subhanallah. Semuanya dilakukan di dalam rangka baktinya kepada ibunya. Ila ghairi dhalika min anwa'il birri allati amarallahu biha. Dan begitu pula dengan semua perbuatan baik yang Allah perintahkan setiap anak untuk melakukannya. Wada'a ilaiha tijahal walidain. Yang dipanggilkan oleh Allah, yang diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar dilakukan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian, ada yang menarik riwayat Hisham ibn Urwah. Dari Urwah ibn Zubair, ayahnya Hisham. Urwah ibn Zubair, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 24. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah sayap kehinaanmu untuk kedua orang tuamu. Maksudnya adalah, jadikanlah dirimu rendah hati di hadapan kedua orang tuamu. Tunduklah, merendahlah sebagai bentuk kasih sayangmu, cintamu kepada keduanya. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah di dalam doamu, ya Allah Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangku tatkala aku masih kecil. Kata Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat ini, la tamtani' min syai'in ahabba. Jangan kau menolak, jangan kau menghalangi apapun yang dicintai oleh kedua orang tuamu. Tentu saja kecuali maksiat. Kesyirikan, maksiat, jangan. Tapi selain keduanya, yang mubah, yang baik, mereka suka, jangan kau halangi keduanya dari hal yang mereka suka itu. Jangan. Apapun itu, makanan, minuman, pakaian, kegiatan, kenyamanan, kondisi, dan lain sebagainya. Selama itu bukan maksiat, jangan halangi keduanya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan yang mereka suka. Hadza at-tafsir yusammihi ahlul ilmi tafsir asy-syai'i bi ba'dhi afradihi. Para ulama menamakan tafsir semisal ini atau seperti ini adalah tafsir sesuatu dengan gambaran beberapa contoh di antara sesuatu tersebut. Karena waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah, rendahkan sayap kehinaanmu dalam bentuk kasih sayang untuk keduanya, ya, tentu saja banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah jangan kau halangi apapun yang dicintai oleh kedua orang tuamu selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merendah kepada kedua orang tua. Bukan menghamba. Kalau kita menghamba tentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri, hidup dan mati hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada kedua orang tua, merendahlah. وَخْفِضْ لَهُمَا. Digunakan kata khafd, yang artinya turun atau merendah. Maka merendahlah. Diriwayatkan dari Abu Murrah, Maula Aqil, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana yastakhlifuhu Marwan. Marwan menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di sebuah wilayah Dhul Hulaifah. Ya, Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunda Abu Hurairah di satu tempat, sementara Abu Hurairah di rumah yang berbeda. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Artinya tidak tinggal bersama ibunda di satu rumah yang sama. Abu Hurairah tinggal di satu rumah, ibunya di satu rumah yang lain. Setiap kali beliau akan keluar dari rumah, maka beliau pun berdiri di depan pintu ibunya. Dia pun berkata, Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, tetapi ada yang spesifik tertuju untuk ibunya. Semoga keselamatan terlimpahkan bagi engkau wahai ibunda. Demikian juga kasih sayang Allah dan keberkahan-keberkahannya. Kemudian dari dalam rumah ibundanya menyahut, Wa alaikas salamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian pula semoga keselamatan tercurahkan bagimu wahai putraku dan juga kasih sayang Allah serta keberkahan-keberkahannya. Kemudian Abu Hurairah menyambut lagi, Rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah menyayangimu wahai ibunda sebagaimana dahulu engkau telah merawatku dengan penuh kasih tatkala aku masih kecil. Ibunya dari dalam rumah menjawab, Rahimakallah kama barartani kabira. Dan semoga Allah menyayangimu nak sebagaimana engkau berbakti kepadaku tatkala aku sudah lanjut usia. Summa idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Itu tatkala Abu Hurairah akan meninggalkan rumah. Jadi rumahnya dengan rumah ibunya berbeda, terpisah, tidak tinggal di satu atap rumah yang sama. Setiap kali akan keluar rumah, Abu Hurairah mengatakan demikian dan ada balasan respon dari ibunya. Ketika beliau akan masuk rumah juga melakukan yang sama dan ada respon demikian serupa dari ibunya. Subhanallah. Kalau kita mungkin melihat ini, mungkin sebagian kita akan mengomentari seperti di sinetron saja, seperti di telenovela atau film-film saja, seperti drama yang diatur sedemikian, tidak. Inilah gambaran konkret bakti seorang anak kepada ibunya, pengabdian seorang anak kepada kedua orang tuanya, kerendahan hati, buah hati bagi kedua orang tua. Dan kisah ini, kisah Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersama ibunya, itu diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Di antara bentuk bakti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau tak pernah lupa setiap kali keluar rumah atau masuk rumah mengucapkan salam begitu indah kepada ibunya. Kita mungkin, kalaulah kedua orang tua kita masih hidup, kita akan keluar rumah berpamitan atau masuk ke rumah setelah datang dari bepergian. Kita mungkin paling bagus sudah Assalamualaikum. Tapi ini tidak ada panggilan kasih. Ada ketulusan sayang. Assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ya ummatah, panggilan penuh kasih, panggilan penuh sayang, kerendahan dirinya, hatinya di hadapan ibunya. Jadi salamnya sempurna, ada panggilan ya ummatah yang merupakan panggilan paling baik, paling bagus, paling lembut, paling hormat untuk kedua orang tua. Yang ternyata dengan itu pula ada timbal balik yang serupa dari si ibu. Betapa bahagianya seorang anak yang didoakan dengan penuh ketulusan oleh ibunya. Dan betapa hangatnya dirasakan. Seorang ibu merasakan ketulusan, kehangatan, cinta kasih anaknya kepada beliau. Meskipun terkesan sederhana hanya sekedar mengucapkan salam. Tetapi itulah doa-doa kebaikan yang dengan tulus dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keselamatan, kasih sayang Allah, dan keberkahan berlimpah untuk orang tuanya. Bahkan ditambahkan bukan hanya salam, Abu Hurairah tambahkan, rahimakillah, ya ummatah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah menyayangimu ibunda sebagaimana engkau dahulu menyayangku, merawatku, menjagaku tatkala aku masih kecil. Dan itulah cermin dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah kita baca dalam surat Al-Isra ayat 22 dan 23. Wa qadda rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala tetapkan perintah agar janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bila mana di sisimu kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya telah mencapai usia senja, maka jangan ucapkan uff. Jangan ucapkan uff. Wala tanharhuma, jangan pula kau hardik mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan untuk keduanya dengan ucapan yang memuliakan. Subhanallah. Dan sudah dijelaskan bagaimana para ulama menguraikan makna ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-kibara, usia senja, ini bukan berarti kalau usia orang tua masih belum senja artinya boleh durhaka, berkata kasar, nyinyir, sinis, atau bahkan menyakiti kedua orang tua, bukan berarti boleh tatkala orang tua belum usia senja, bukan. Karena sudah disebutkan fala taqul lahuma uff, jangan sedikit pun berkata ah ketika usia senja, karena biasanya memang bakti seorang anak kepada orang tua di usia mereka sudah senja semakin berat dan semakin memerlukan perjuangan, kesabaran, ketulusan, cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan untuk keduanya sayap kehinaanmu sebagai bentuk cinta dan kasih sayangmu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ucapkan dalam doamu, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangku tatkala aku masih kecil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerapkan ayat-ayat ini dalam kehidupan beliau sehari-hari bersama ibunya. Ingin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya di usia beliau telah senja. Salam yang lengkap dengan panggilan hormat dan cinta dan kasih sayang. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahimakillah ya ummatah kama rabbaitini saghira. Ini amal dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Ada kisah yang lain juga dibawakan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwa Abu Murrah, maula dari Ummu Hani, putri dari Abu Talib. Berarti Ummu Hani adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang wanita bernama Ummu Hani, saudarinya Ali ibnu Abi Talib. Ummu Hani punya maula, punya mantan budak namanya Abu Murrah. Annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ila ardihi bil aqiq. Bahwa Abu Murrah suatu ketika pernah menunggang kendaraan hewan bersama Abu Hurairah ke pekarangannya di Lembah Al-Aqiq. Lembah Al-Aqiq di kota Madinah sekarang itu sangat dekat dan sebagiannya adalah bagian dari wilayah Universitas Islam Madinah. Itu Lembah Al-Aqiq. فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ. Ketika ia masuk ke pekarangannya, ketika Abu Hurairah masuk ke pekarangannya, beliau menyerukan dengan suara yang lantang, Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuhu ya ummata. Semoga keselamatan diberikan kepada engkau, kasih sayang Allah dan keberkahannya berlimpah untuk engkau wahai ibunda. Allahu a'lam apakah ini dua kisah yang berbeda yang dipersaksikan oleh Abu Murrah dan juga dipersaksikan oleh Aqil. Ya. Tapi yang jelas itu semua terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ibunya berkata, "Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh." Dibalas salamnya. Kemudian Abu Hurairah bilang lagi, "Rahimakillah rabbaitini saghira." Semoga Allah berikan rahmat kepada engkau wahai ibunda. Engkau telah menyayangku semenjak aku kecil. Maka si ibu juga berkata, "Ya bunayya fa wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabira." Begitu pula denganmu nak. Semoga Allah membalasmu kebaikan, semoga Allah meridhaimu sebagaimana engkau telah berbuat bakti kepadaku tatkala aku sudah senja. Allahu akbar. Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'in, beliau berkata, "Kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan." Kami pernah menginap bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di suatu malam. Faqala, kemudian Muhammad ibnu Sirin berkata, "Allahumma ighfir li Abi Hurairah." Kemudian Abu Hurairah terdengar sedang berdoa. Ya. Yang sedang berdoa adalah Abu Hurairah, didengar oleh Muhammad ibnu Sirin di suatu malam. Abu Hurairah berdoa, "Allahumma ighfir li Abi Hurairah." Ya Allah, ampuni Abu Hurairah. Ampuni aku. Wali ummi, dan ampuni ibuku. Wali man istaghfara lahuma. Dan juga ampuni siapa saja yang memohonkan ampun untuk keduanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Muhammad berkata, "Fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah." Maka kami pun berdoa untuk keduanya agar kami masuk di dalam doa Abu Bakar. Jadi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibuku, dan ampuni siapa saja yang memohonkan ampun untuk kami." Abu Hurairah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibuku, dan ampuni siapapun yang memohonkan ampun untuk kami berdua." Maka kata Muhammad ibn Sirin, "Aku pun memohonkan ampun kepada Allah untuk Abu Hurairah supaya kami masuk ke dalam doa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu." Ya. Dan tentu saja gambaran ini masuk kepada makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Orang-orang yang datang setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, ampuni kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, para sahabat. Dan jangan dijadikan di dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada hamba-hamba yang beriman. Rabbana ya wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Subhanallah. Makanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kalau kita dapatkan di zaman seperti sekarang ini, misalnya sebagian orang mulutnya lancang, mulutnya keji, mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk Abu Hurairah, ketahuilah bahwa keimanan mereka dipertanyakan serius. Dan itulah yang terjadi pada kaum Syiah Rafidhah. Yang benci kepada Abu Hurairah, yang bahkan melaknat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wali'iyadzu billah. Dan ini mengingatkan kita kepada kisah yang diceritakan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertutur mengisahkan Kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Dahulu aku mengajak ibuku untuk masuk Islam padahal beliau masih musyrikah waktu itu. Aku terus berdakwah hari demi hari. Dan suatu hari beliau memperdengarkan kepadaku omongan yang tidak baik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Jadi di tengah-tengah perjuangan Abu Hurairah ajak ibunya masuk Islam, waktu itu ibunya belum masuk Islam. Suatu ketika ibunya mengucapkan sesuatu keburukan, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku langsung tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh ibuku. Artinya kalaulah cacian itu kepada diri Abu Hurairah putranya sendiri, itu masih tidak masalah. Tapi kalau yang dicaci maki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah tidak bisa terima. Fa'ataitu Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ana abki. Maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku menangis. Aku berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi lal Islam fata'ba alai. Aku berdakwah mengajak ibuku menuju Islam, beliau menolakku. Fada'autuha al-yawma fa asma'atni fiki ma akra. Tapi suatu hari aku ajak beliau menuju Islam, hari ini beliau memperdengarkan kepadaku sesuatu yang tidak aku suka karena beliau mencela engkau wahai Rasulullah. Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, doakanlah semoga Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Langsung kemudian Abu Hurairah bergegas pamit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharajtu mustabshiran bidakwati Nabiyillah. Aku pun langsung pamit keluar, karena aku yakin pasti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Falamma ji'tu fasirtu ila al-bab, aku mendatangi rumah ibuku dan sesampainya di pintu, fa idza huwa mujaf, ternyata pintu sudah ditutup, dikunci dari dalam. Fasami'at ummi khashfan qadamayya, ibuku dari dalam rumah mendengar langkah kakiku. Faqalat, maka ibuku berkata dari dalam rumah, maka anaka ya Abi Hurairah, tunggulah di tempatmu sebentar wahai Abu Hurairah. Wa sami'tu khabb khabatal ma, maka aku pun mendengar percikan air, pertanda bahwa ibunya sedang mandi. Faghtasalat wa labisat dir'aha, beliau mandi, beliau berpakaian dengan pakaian dir' terbaiknya. Wa ajilat an khimariha, beliau bergegas untuk menutup wajah kepalanya dengan khimarnya. Fa fatahatil bab, di beliau pun bukakan pintu rumahnya tadi. Summa qalat, kemudian beliau berkata, ya Abu Hurairah, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Dengan dakwah Abu Hurairah tidak. Dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya perjuangan yang serius. Bahkan beliau tempuh cara minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendoakan hidayah baginya. Dan karena besarnya keimanan Abu Hurairah, yakinnya bahwa doa Nabi pasti dikabul, maka beliau pun ingin mendapatkan kabar gembira terkabulnya doa Nabi alaihi salatu wasalam, dan benar itu terjadi. Dibuka pintu rumah, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Kisah belum berhenti. Kemudian Abu Hurairah bercerita lagi, faraja'tu ila Rasulillah. Tentu saja Allahu a'lam, saya membayangkan bahwa Abu Hurairah langsung peluk ibunya, ya. Cium ibunya, masuk Islam, inilah yang dinanti selama ini. Nah, kemudian beliau pamit dari ibunya, langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Aku pun datang kepada Nabi lagi dalam keadaan menangis juga, tapi bedanya tangisan yang kedua adalah karena kebahagiaan. Kalau tangisan yang pertama karena kekecewaan, kesedihan, kegelisahan, ibunya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kali ini beliau datang menemui Nabi juga dalam keadaan menangis. Bedanya tangisan yang kedua ini karena kebahagiaan. Maka ia pun berkata, ya Rasulullah, abshir, wahai Rasulullah, ambillah kabar gembira. Qad istajaballahu da'wataka wa hada umma Abi Hurairah. Doamu telah dikabulkan oleh Allah, ya wahai Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah ini. Fahamidallaha wa athna alaihi wa qala khairan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya tidak pernah kagum diri. Ya iya dong, doa siapa dulu nih? Enggak. Beliau hamidallah, memuji Allah, wa athna alaihi, mengagungkan Allah, wa qala khairan, dan berkata kebaikan. Doa seseorang ketika dikabulkan tentu saja membuat dia bahagia, tapi dia tidak kagum diri, tidak ujub. Yang semestinya tetap dipuji, tetap diagungkan dan dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Wahai Rasulullah, berdoalah lagi untuk kepada Allah untuk aku dan ibuku menjadi dicintai oleh hamba-hamba kaum mukminin. Jadi Abu Hurairah meminta agar dirinya dan ibunya dicintai oleh kaum mukminin. Wa yuhabbibuhum ilaina, dan minta kepada Allah agar kami, aku dan ibu, mencintai kaum mukminin. Jadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di atas iman. Subhanallah. Jadi ketagihan minta didoakan, tapi bukan doa, Nabi, kami udah masuk Islam, doakan kami dong agar kami kaya raya, agar keislaman kami dikenal oleh semua orang, agar kami tidak lagi dicibir, dinyinyir oleh orang. Tidak. Yang diminta oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah agar keduanya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai keduanya. Ya, sekali lagi, kalau ada di zaman sekarang seperti kaum Syiah, Rafidhah atau siapa saja yang mencaci maki para sahabat, yang mencaci maki terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketahuilah bahwa hamba yang mencaci maki Abu Hurairah dan ibundanya adalah yang tercoreng dari iman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh Abu Hurairah agar didoakan Abu Hurairah dan ibunya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai keduanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ubaidaka hadza wa ummuhu ila ibadikal mukminin wa habbib ilaihimul mukminin. Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan pada hambamu ini Abu Hurairah dan juga ibunya di sisi kaum mukminin, dan jadikan pula kaum mukminin dicintai oleh keduanya. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Berarti pasti yang mencintai Abu Hurairah dan ibunda Abu Hurairah itu pasti kaum mukminin. Sebaliknya, kalau ada yang mencaci maki Abu Hurairah, bahkan mencela beliau, imannya sangat-sangat dipertanyakan. Dan itulah yang terjadi hari ini dari mereka para Syiah Rafidhah alaihim minallahi ma yastahiqun. Para pemirsa, sahabat Raja rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa berupaya menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari upaya optimal untuk merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua. Lihatlah gambaran Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang merendahkan hatinya di hadapan ibunya. Penuh drama masuk Islam ibunya, tapi itu tidak menjadikan mereka lupa apa yang semestinya dilakukan oleh Abu Hurairah seorang anak kepada ibunya. Salam diucapkan dengan lengkap, ditambahkan doa-doa. Dan kalau kita menilik kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah, ternyata dimintakan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk Islam. Dan juga dimintakan agar kaum mukminin mencintai mereka berdua sebagaimana keduanya mencintai kaum mukminin. Inilah yang barangkali diharapkan oleh setiap orang. Dan itulah yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia telah meninggal dunia, anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Anak salih yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Menjadi investasi abadi, jangka panjang untuk kedua orang tuanya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa seseorang datang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftulitat nafsuha wa inni adhunnuha law takallamat tasaddaqat fali ajrun an atasaddaqa anha." Qala na'am. Seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah sangat dekat dengan ajal kematiannya, kesulitan dengan ucapannya. Aku menduga kalau ibuku bisa bicara, besar kemungkinan bicara beliau adalah minta agar beliau bisa bersedekah. Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama beliau?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Artinya sahabat tersebut ingin membahagiakan ibunya sekalipun ibunya sudah tiada. Karena beliau melihat ibunya di akhir hayatnya kesulitan berbicara, tapi beliau menduga kalaulah ibunya itu bisa berbicara, maka bicaranya adalah minta untuk bisa sedekah. Lihat bagaimana perhatian seorang anak kepada ibunya. Seorang anak yang memperhatikan apapun tentang kedua orang tuanya, terutama ibunya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, kau dapat pahala tatkala kau bersedekah atas nama ibumu." Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Allah taala a'lam, besar kemungkinan ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu." Seorang mayit derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya, artinya di surga diangkat derajatnya. Maka mayit itu pun bertanya, "Ay Rabbi, ayyu syai'in hadhihi?" Apa ini? Jadi keheranan kok derajatnya di dalam surga dinaikkan. Fayuqal, maka dijawab untuknya, "Waladuka staghfara laka." Anakmu berdoa kebaikan, memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membawakan hadis. Beliau berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Inna abi mata wa lam yahujja, afa ahujju anhu?" Rasul, ayahku meninggal dunia dan beliau belum berhaji. Apakah boleh aku berhaji atas dirinya? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadhi?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa pendapatmu? Kabarkan. Kalau seandainya ayahmu ini punya hutang kepada sesama manusia, bukankah kau akan lunasi hutangnya?" Kata sahabat tersebut, "Benar wahai Rasulullah." Maka Rasul menyambut, "Maka hutangnya kepada Allah, belum berhaji beliau, ahakku, lebih berhak untuk ditunaikan." Hadis yang lain, dan dengannya kami tutup pertemuan ini, sebelum nanti mungkin akan ada tanya-jawab, dan kita akan sambung lagi insya Allah di kesempatan lain yang akan datang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata, "Inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha? Seorang wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji. Tapi beliau belum lagi berhaji, kemudian meninggal dunia. Bolehkah aku berhaji atas namanya, atas dirinya? Maka Nabi SAW bersabda, na'am hujji anha, ara'aita law kana ala ummiki dainun akunti qadiyah, uqdullah, fallahu ahakku bil wafa'. Kata Nabi SAW, ya, ya, hajilah atasnya. Bukankah ketika ibundamu punya hutang kepada sesama manusia, kau berharap bisa melunasinya? Maka lunasilah hutang kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk dilunasi tanggungan seorang hamba kepadanya. Bayangkan sampai pun ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka seorang anak yang rendah hatinya di hadapan orang tuanya, dia tahu ada kewajiban baktinya terhadap kedua orang tuanya kepada ibunya, dia tidak lupa untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dan itulah kunci kebahagiaan. Salah satu kunci kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunia, sebelum kelak dia akan berbahagia di akhirat, adalah ia mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, merendahkan hati untuk mereka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang merendahkan hati kami kepada kedua orang tua kami di jalan ketaatan kami kepadamu. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita lanjutkan kembali sebagaimana Syekh juga masih menjelaskan tentang bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan tadi. Baik, selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini ya, mengenai birrul walidain, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543, atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021 823 6543. Nah, kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ibu saya sudah meninggal dan sudah pernah juga melakukan haji beserta umroh. Sekarang saya ingin umroh Ustaz. Apakah lebih baik saya niatkan umroh tersebut untuk ibu saya ataukah untuk diri sendiri saja Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Barakallahu fikum, akhi, ukhti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahannya kepada kita semua dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Jika alhamdulillah kedua orang tua sudah haji dan juga sudah umrah, maka boleh saja seseorang menghajikan atau mengumrahkan kedua orang tuanya, akan tetapi mendoakan mereka itu lebih baik. Jadi umrahlah, hajilah atas dirimu dan menjadilah anak yang salih, anak salihah, sehingga bisa mendoakan kedua orang tua. Kecuali kalau kedua orang tua belum haji dan belum umrah. Tapi karena sudah, walhamdulillah, maka wallahu ta'ala a'lam, haji dan umrah atas diri sendiri menjadi bagian dari upaya kesalihan diri. Dan semoga dengan itu doa-doa kita kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua dapat lebih potensial dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa adh-dhunub kama yanfil kiru khabath al-"

0: haji dan seterusnya, karena keduanya menghadirkan kebaikan, dan semoga dengan kebaikan itu kita bisa mendoakan kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ya Ustaz, saya seorang seorang istri dan masih memiliki orang tua, dan juga suami masih memiliki orang tua yang lengkap. Saya ingin berbakti kepada kedua orang tua dengan uang yang saya sisihkan dari yang telah diberikan oleh suami. Namun ketika saya sisihkan, kebutuhan rumah pun sangat pas-pasan, Ustadz. Lalu bagaimanakah cara saya sebagai istri untuk berbakti kepada orang tua, sedangkan suami pun dia berbakti kepada kedua orang tuanya, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai para anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik kedua orang tua kita telah meninggal dunia, terlebih tatkala kedua orang tua masih dalam keadaan hidup. Perlu kita ketahui bersama para pemirsa sahabat raja rahimakumullah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak harus selalu dengan memberi materi. Tidak harus selalu demikian. Lihatlah yang tadi digambarkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sudah dinilai berbakti oleh ibunya ketika beliau setiap kali akan keluar dari rumah berpamitan atau akan masuk ke rumah mengucapkan salam dengan penuh ketulusan. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab. Sambung lagi. Rahimakillah ya ummatah kama rabbaitini saghira. Ternyata jawaban ibunya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menyayangmu nak, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di usia senjaku ini. Jadi sudah menjadi bagian dari bakti. Oleh sebab itu kita tidak membatasi makna bakti itu selalu dengan memberi materi. Kalau kita mampu, alhamdulillah kita beri. Kalau kita tidak mampu, maka tidak harus demikian. Dan kalau seandainya orang tua, seandainya suami sudah memberikan nafkah semampu mungkin kepada istri dan anak-anaknya, nafkah primer sesuai dengan kemampuan suami sudah diberikan, ternyata suami punya sedikit lebih. Sedikit lebih ini beliau tabung, beliau kumpulkan untuk beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka istri tidak perlu iri, tidak perlu menghalangi. Justru sebaliknya semestinya seorang istri berbahagia ternyata suaminya telah memenuhi kewajiban nafkah primer istri dan anak-anaknya, sandang pangan papan tercukupi sesuai dengan kemampuan suami. Ternyata suami ketika punya lebih bukan kemudian dijadikan sebagai foya-foya atau bahkan kemaksiatan, tetapi di jalan baktinya kepada kedua orang tuanya. Seorang istri mungkin berpikir terus, saya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, saya gak punya uang. Uang yang dikasih buat di dapur, pas-pasan saja, bahkan mungkin cenderung kurang. Sekali lagi kepada poin pertama tadi diingatkan, tidak harus berbakti kepada kedua orang tua bermakna kita memberikan sesuatu bersifat materi. Jadilah anak yang salihah, yang berdoa kepada kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua. Dan yakinlah bahwa dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka suatu ketika. Bukan dengan bersifat materi, tiba-tiba ada orang kasih hadiah kita kerudung misalnya, kerudung itu kemudian kita berikan kepada ibu. Tiba-tiba ada orang kasih kita apa misalnya, brownies. Brownies itu kita bisa berikan kepada ibu. Suatu ketika mungkin kita punya kelebihan beras. Tidak banyak, mungkin 1 kilo, 2 kilo lebihnya. Kita bisa hadiahkan kepada ibu. Perhatian tidak berkurang. Dengan cara berkunjung ke sana atau telepon atau video call. Gimana kabar bu? Gimana kabar ayah? Datang kepada mereka, pijit kakinya, ya, pijit punggungnya misalnya. Masakkan sesuatu yang mereka suka bagi mereka. Rapikan rumahnya. Penuhi hajatnya. Tidak harus selalu dengan materi duniawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mudah di dalam berbakti kepada kedua orang tua dengan semua kebaikan yang bisa dilakukan.

0: اللهم آمين، والله أعلم.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kurang jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami berikan kesempatan di 021-823-6543-6. Halo. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Bandung, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Ya, di luar tema boleh, Ustaz, ya?
1: Karena ini banyak pertanyaan tentang orang tua, mohon sesuai ya, karena banyak juga yang ingin bertanya tentang masalah orang tua. Mohon maaf, Bapak, ya.
2: Iya, lain kali aja, Ustaz.
1: Iya, mohon maaf, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami harapkan untuk yang bertanya, kita sesuai dengan pembahasan, karena cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini, ya, untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan ini. Kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, di layanan pesan WhatsApp kembali ada pertanyaan. Ya, Ustaz, apakah bisa kita sholat taubat untuk orang tua yang sekarang sedang sakit yang tidak bisa beribadah, Ustaz?
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sholat taubah mungkin adalah sholat yang terpahami dari hadis Nabi SAW, ma min abdin yudhnibu dhanban ثم تطهر فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين إلا غفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa kemudian ia berwudu dan memperindah wudunya, kemudian ia salat dua rakaat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya kecuali Allah akan ampuni. Para ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa salat yang dimaksud adalah salat taubat. Allahu ta'ala a'lam. Yang jelas memang ada tuntunan ketika seseorang berdosa, ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang dapat ia lakukan adalah mendekatkan diri dengan kebajikan atau amal salih, diantaranya adalah salat. Maka ketika seseorang itu salat, dalam rangka menyempurnakan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu disyariatkan. Namun, apabila kedua orang tuanya sakit, kemudian salat taubat. Kalau salat taubat yang dimaksud adalah salat taubat mewakili kedua orang tuanya yang sedang sakit, maka kami belum mengetahui ada dalil dalam hal ini. Tetapi boleh seseorang kemudian salat dan bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salatnya, dalam sujudnya, dengan doa-doanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan atau menganugerahkan kesembuhan kepada kedua orang tuanya. Atau mengingatkan kepada orang tua agar memperbanyak taubat, istighfar, semampu beliau dalam kondisi sakitnya itu. Bukan kemudian orang tuanya yang sakit, ingin berbakti pada orang tua, berdoa kesembuhan untuknya, kitanya yang salat taubat mewakili beliau. Tidak. Kita yang berdosa, berlumur dosa, berkubang di dalam lubang-lubang dosa, maka kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terlalu banyak tuntunan tentang taubat dan istighfar. Perhatikanlah bagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang kepada Nabi SAW minta diajarkan sebuah doa, ternyata doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar dan juga berlaku buat kita semua sebagai umatnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira fa'illam taghfirli wa tarhamni la'akunanna minal khasirin. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Diajarkan doa istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan salat, ya, bertaubat kepada Allah, berdoa untuk kesembuhan orang tua, bukan mewakilkan salat taubat atas orang tua kita yang sedang sakit. Dan diantara yang bisa kita lakukan juga adalah bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis-shadaqat." Obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Baik bersedekah atas nama dirinya atau dirinya bersedekah kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu agar ayahnya mendapatkan kesembuhan ibunya mendapatkan kesembuhan, atau dia bersedekah atas nama ayah dan ibunya agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan keduanya dari sakit. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Ya, silakan. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum, sudah terhubung.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat.
1: Ya, silakan Pak Bustan.
3: Begini Ustaz, dalam rangka mendoakan orang tua yang telah meninggal, apakah yang lebih afdal dibaca Rabbi Kulli Wali Wali Daya Warahmatullahi Wabarakatuh, atau Allahumabillahu Waranhu untuk ayah, Allahumabillaha Waranha untuk ibu.
1: Baik.
3: Kemudian satu lagi Ustaz.
1: Apa itu?
3: Kalau itu akan kajikan dalil doa Allah Subhanahu wa itu untuk orang tahlil kan Ustaz.
1: Ya, ulangi Pak. Ulangi Pak. Yang kedua tadi dari awal.
3: Ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, kedaruwa, kami kurang bisa mendengar Ustaz. Mungkin Ustaz mendengar. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan pertama cukup jelas, tapi pertanyaan kedua belum terlalu jelas. Pertanyaan pertama, apa yang dipanjatkan ketika kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Bolehkah membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Jawabannya boleh. Dan doa tersebut disarikan atau diambilkan dari dua ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Isra ayat 22 dan 23. وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan boleh juga berdoa رَبِّ غْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. Dan ini juga diambilkan dari ayat yang lain dalam surat Nuh. رَبِّ غْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. Kemudian digabungkan menjadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, maka isi doanya ada dua, minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua, untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua. Yang kedua adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kasih sayang untuk mereka berdua. Jadi jawabannya boleh berdoa seperti itu. Atau doa yang lebih spesifik, Rabbighfirli warham Allahumma arham walidi atau warham abi misalnya. Ya Allah ampuni dosaku, dosa ayahku, dan sayangi mereka berdua secara khusus untuk bapak, secara khusus untuk ibu. Tidak masalah. Tidak masalah insyaAllah. Dan doa yang pertama pun juga baik saja, tidak masalah biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua, mohon maaf saya belum terlalu jelas menangkap esensi pertanyaannya, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu kembali kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, apakah anak yang berhasil dididik oleh orang tuanya menjadi anak yang soleh ataupun solehah ketika di surga nanti derajat anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang tuanya misalkan, apakah orang tua juga akan ikut terangkat derajatnya Ustaz, walaupun di dunia keilmuan agama orang tuanya itu tidak seberapa Ustaz, atau tidak sebaik anaknya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasan.
0: Masyaallah, tabarakallah, barakallahu fikum. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Al-Ayah. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka juga dengan keimanan, maka kami akan susulkan mereka, yakni di surga, tanpa mengurangi sedikit pun kenikmatan untuk mereka di surga. Dalam menafsirkan ayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dan dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir perkataan Abdullah Ibnu Abbas terjemahan Al-Qur'an radhiyallahu taala anhuma, yang digambarkan bahwa ketika seseorang itu berada di surga, Kemudian karena keimanan, karena imannya disusul juga oleh anak yang di atas iman masuk di surga, meskipun mereka berada di tingkat yang berbeda, maka di dalam rangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kenikmatan si ayah yang derajat surganya lebih tinggi, maka bukan si ayah yang dipersilakan untuk nengok anaknya di derajat lebih rendah, tapi sebaliknya anak yang akan diangkat derajatnya sebagaimana derajat ayahnya di surga, supaya ayahnya tidak dikurangi nikmatnya di surga. Dan demikian pula berlaku sebaliknya. Iya. Konsekuensinya adalah ketika seorang anak mungkin derajat surganya lebih tinggi dibandingkan kedua orang tuanya karena si anak lebih saleh, maka agar dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya yang juga merupakan penghuni surga, dan agar tidak berkurang kenikmatan surga yang sudah diraih oleh anak, maka orang tuanya lah yang akan disusulkan sehingga bisa berada di atas derajat yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Maka bisa saja orang tua bertemu kembali dengan anak yang di dalam surga dengan syarat keimanan, dan mereka akan dikumpulkan kembali. Siapa saja di antara orang tua atau anak yang derajat surganya lebih bawah, maka akan disusulkan agar menjadi sempurna kenikmatan surga bagi mereka yang derajatnya lebih di atas, apakah anak ataukah orang tua. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan. Halo. Nah.
4: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Saya dengan Bapak Han di Depok.
1: Di Depok, ya. Silakan Pak Han.
4: Ini saya mau tanya Ustaz, ini terkait dengan orang tua. Jadi ada beberapa di saudara-saudara saya yang masih meninggalkan sholat dan membuka aurat, dan orang tua merasa khawatir. Dan saya coba menasihati, dan orang tua tuh merasa dia takut gitu Ustaz. Karena saya bilang, yang penting udah nasihatin. Nah, bagaimana itu? Apakah orang tua dia akan mendapatkan dosanya terus terhadap apa yang anak-anaknya yang masih meninggalkan sholat dan membuka aurat itu Ustaz? Itu sudah orang tua sudah menasihati sampai orang tua agak menuju sedikit stres lah gitu kan. Kenapa anaknya masih seperti itu? Jadi sedikit menimbulkan penyakit, jadi kadang berpikiran karena sudah tua, dia khawatir masih dalam tanggung jawabnya, sedangkan anaknya itu sudah berkeluarga. Apakah bagaimana itu Ustaz untuk menyikapinya?
1: Baik.
4: Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan.
1: Baik, terima kasih banyak. Wah, jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum, Bapak yang ada di Depok dan segenap kaum muslimin di mana saja berada, sahabat Raja rahimakumullahu jami'an. Tentu saja orang tua bertanggung jawab terhadap putra-putri mereka, menanamkan akidah, iman, tauhid, ibadah, akhlak yang mulia, dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian dan juga anggota keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Di dalam tafsirnya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka adab. Dan demikian pula dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Ibn Abbas, tafsir dengan makna yang serupa. Ajarkan mereka ketaatan kepada Allah, tinggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika proses menanamkan ilmu agama, mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anak, ternyata tidak berbuah manis sebagaimana diekspektasikan layaknya keinginan seorang ayah ataupun ibu dari anak-anak mereka. Tetapi proses sudah optimal dilakukan. Proses-prosesnya sudah dilakukan, tapi ternyata anaknya belum lagi menyambut dengan baik apa yang disampaikan kepadanya. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak pamannya Abu Talib untuk masuk Islam sampai akhir hayatnya di atas kasur kritis hingga ajalnya tiba. Bahkan Abu Talib belum sempat mengutarakan dengan lisannya dua kalimat syahadat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pamanku, sungguh aku akan mohonkan ampun untuk engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum aku dilarang melakukannya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Oleh sebab itu, upaya silakan dilakukan. Dan ketika upaya mengajak, mengajarkan, menanamkan, mendidik sudah terus berjalan tanpa putus asa, terus berdoa dengan penuh ketulusan, dengan hikmah, dengan penuh kesabaran, doa lagi kebaikan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, optimal dilakukan. Sehingga ajal tiba, baik orang tuanya meninggal dunia, anaknya belum dapat hidayah, atau anaknya meninggal dunia sebelum dapat hidayah, maka proses yang sudah terjadi itu akan menyelamatkan orang tua saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua dipertanggungjawabkan. Lihatlah apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Beliau berkata kepada putranya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nak, naiklah ke atas kapal, jangan kau bersama dengan orang-orang yang kafir. Kemudian anaknya berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak, ayah, aku akan ke gunung saja, gunung akan menyelamatkanku dari banjir ini. Ayahnya berkata lagi, la 'asimal yauma min amrillah illa mar rahim. Nah, tidak ada yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang disayang olehnya. Naiklah ke atas kapal, nak. Ketika dialog itu terjadi antara Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak anaknya untuk naik ke kapal agar selamat. Ala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin. Ternyata keduanya terhalangi oleh ombak dari banjir bandang yang luar biasa tersebut, maka ia pun terbawa oleh arus banjir tadi, meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya sudah optimal, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau usahanya sudah optimal, maka tenanglah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap usaha yang kita lakukan. Kan tetapi kalau usaha orang tua ini tidak optimal, ya, dia abai terhadap kewajibannya, misalnya hanya sesekali saja menasihati, mungkin kurang tulus, hanya sekedar ingin didengar dan dihormati, mungkin kurang dengan doa-doa yang tulus, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap detail terperinci apa yang dilakukan oleh siapapun di antara hambanya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, lakukanlah prosesnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Dan serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah ada di tangannya. Hidayah tidak ada di tangan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan berikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di kesempatan hari ini. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawabnya. Dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk sahabat kerja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Di mana saja berada sahabat roja yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Inilah kehidupan kita yang masih berlangsung. Bagian demi bagiannya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini untuk yang majelis yang keempat tentang bakti kepada kedua orang tua sebagai akhlak mulia telah dijelaskan untuk kita bersama. Kewajiban kita bukan hanya menjauh dari kedurhakaan, tetapi juga merendahkan hati kita untuk kedua orang tua. Demi Allah, kita tidak mampu membalas jasa kedua orang tua kita, sampai pun seandainya kita menjadi orang kaya raya, mendapatkan kedua orang tua kita adalah budak yang diperjualbelikan, kita beli perbudakan mereka untuk kemudian kita bebaskan, itu sama sekali tidak bisa menyamai, tidak bisa melunasi hutang bakti kita untuk kedua orang tua. Dan lihatlah bagaimana seseorang yang bahkan menggendong ibunya untuk tawaf di Baitullah, memproklamirkan diri sebagai kendaraan yang hina di hadapan yang sedang ada di atas pundaknya. Bagi ibunya, dirinya serendah-rendahnya adalah hewan yang siap untuk ditunggangi. Tapi ternyata itu pun bahkan tidak bisa membalas satu tarikan nafas atau satu hela nafas saat ibu kita melahirkan kita. Ya. Maka jadilah seorang anak yang terus merendahkan hati kita di hadapan orang tua. Tutur bicara kita, hati kita rendah di hadapan orang tua untuk berbakti kepada mereka. Ucapkan salam dengan penuh ketulusan. Panjatkan doa. Cintai mereka. Layani mereka. Bahagiakan mereka. Jangan sampai kita teteskan air mata mereka karena ulah perbuatan kita, sikap atau tutur bicara kita. Maksimalkanlah kesempatan tatkala mereka masih hidup agar mereka bisa menjadi sebab terbukanya pintu surga bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai para anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga bagi kita melalui kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita menjadi hamba lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita istiqamah hingga akhir hayat kita tiba, wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kedua orang tua dan keluarga yang kita cintai di surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la, bersanding dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Insyaallah jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Dan juga ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan mengenai birrul walidain ini, yaitu rendahkan hatimu di hadapan kedua orang tuamu, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa berbakti kepada orang tua, baik alhamdulillah orang tua yang masih ada dan juga mungkin orang tua yang sudah tiada. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
9: Ilmu yang terpuji.
10: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
11: Nurun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu

meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meledekkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir.

0: sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat Fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana seseorang menafsirkan Al-Quran. Dan apa saja yang sudah disebutkan oleh para ulama Islam tentang tata cara yang paling terbaik untuk menafsirkan Al-Quran. Maka nantinya setelah ini tidak akan ada lagi orang-orang yang tidak berilmu yang seenaknya berbicara tentang tafsir Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam risalah tulisan beliau Muqaddimah fi usuli tafsir, pendahuluan tentang pokok-pokok ilmu tafsir. Beliau menyebutkan di dalam tulisan tersebut tata cara menafsirkan Al-Quran. Ayat Al-Quran ditafsiri dengan tafsiran yang paling utama adalah juga dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, ayat Al-Quran ditafsiri dengan tafsiran dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsiri dengan perkataan penjelasan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mari kita dalami baik-baik satu persatu dari cara penafsiran Al-Quran yang paling baik ini. Yang pertama, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Maka ini adalah penafsiran yang paling baik. Dikarenakan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling faham tentang firmannya. Coba perhatikan riwayat berikut. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsiri satu ayat dalam surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan sebuah kezaliman. Lihat, perhatikan kata-kata sebuah kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat dengan sebuah kezaliman. Dengan ayat yang lain. Pada saat itu para sahabat bertanya, Ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayat ini berat untuk kita. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Karena ayatnya berbunyi, siapa saja yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan sebuah kezaliman. Makanya para sahabat menjawab, siapa yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Ini berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna kezaliman, tafsiran kezaliman pada ayat ini. Beliau bersabda, "Laisa alladhi tu'nun, alam tasma'u qawla al-'abdi as-salih Luqman alaihi salam. Ya bunayya, la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Bukan yang kalian pahami makna kezaliman itu. Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman, kepada anaknya? Wahai anakku sayang, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang agung. Lihat, di sini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat dalam surat Al-An'am dengan ayat di dalam surat Luqman. Inilah penafsiran yang paling zen, paling tinggi, paling utama. Firman Allah ditafsiri dengan firman Allah, karena hanya Allah yang paling faham tentang firman-Nya. Ingin contoh yang lain? Di antaranya di dalam surat At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Demi langit dan demi At-Tariq, tahukah engkau itu apa At-Tariq? Dijelaskan oleh Allah di ayat yang ketiga, an-najmu tsaqib, bintang-bintang yang gemerlapan. Ini tafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penafsiran yang kedua, yang paling terbaik, yaitu menafsiri ayat Al-Quran dengan perkataan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadis yang sahih. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dzikra. Tidak sama sekali. Jika bumi diluluh lantahkan dengan sehancur-hancurnya dan Rabbmu datang bersama para malaikat bersap-sap, dan didatangkan pada hari itu neraka jahannam, pada hari itu manusia baru mengingat wa anna lahu dzikra. Tetapi apa manfaatnya mengingat pada saat itu? Ayat ini dalam surah Al-Fajr ditafsiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, yu'ta bi jahannam 70 alf zimam ma'a kulli 70 alf zimam 70 alf malakin yajuruna. Akan didatangkan nanti di hari kiamat 70.000 tali kekang neraka jahannam. Setiap dari tali kekang tersebut, satu dari tali kekang tersebut, 70.000 malaikat yang menariknya. Subhanallah. Besar. Aku. Hati-hati dengan neraka jahannam. Ini penafsiran yang paling baik. Yu'ta bi jahannam 70 alfa zimam. Ma'a kulli zimamin 70 alfa malak yajuruna. Akan didatangkan pada hari kiamat neraka jahannam yang memiliki 70 tali kekang. Setiap satu dari tali kekang tersebut ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang ketiga menafsiri Al-Qur'an adalah ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan perkataan para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka yang paham sebab turunnya ayat. Mereka yang diridhai oleh Allah agama mereka. Mereka yang paling paham berbahasa Arab. Contoh misalkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian. Atau tidak ada dosa bagi kalian. Untuk mencari karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kanat ukadu wa majinnatun wa dhul majazi aswaqan fil jahiliyah. Fata'athamu an yattajiru fil mawathim. Fa'anzalallahu ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Dahulu, ukal dan majinnah dan dhul majaz mempunyai pasar-pasar. Pasar-pasar. Maka mereka merasa berdosa kalau seandainya mereka berdagang di musim-musim haji. Turunlah ayat Al-Quran yang menceritakan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah, yaitu berdagang. Apabila di musim haji, ini diperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan haji. Maka inilah cara menafsiri yang paling bagus, yang paling baik, yang paling utama. Menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Menafsiri ayat Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menafsiri ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Adapun apabila ada orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu tafsiran ayat Al-Quran. Jika yang dimaksudkan bahwasanya ayat Al-Quran tersebut tidak bisa dipahami, maka ini termasuk pencelaan terhadap Allah. Kenapa demikian? Karena berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa dipahami. Dan itu mustahil pada Allah. Dan itu adalah sebuah tanda seseorang bodoh yang berbicara tentang agama. Hati-hati. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
7: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
6: Alam asma' lima qad jaa fi qaf wa yasin.
7: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
6: Yasin, wal-Qur'anil-Hakim. Alam أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
7: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
6: ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني.
7: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Ini.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
3: Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, Serka Rahmat Abidin, mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
4: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat, sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
5: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran. Agak sedikit khawatir.
3: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
2: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
6: Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyiagaan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
7: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
6: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
2: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
8: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah, maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
9: Kurang lebih 1 bulan kebelakang kita terus baik bersama PMI.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRS SNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
10: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya. Kalau radio juga luplep lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
2: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
11: Salah satu usaha yang terdampak adalah Keke Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
12: Saya udah sekitar satu tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas, kabupaten, perusahaan-perusahaan. Ya mungkin karena dampak ekonomi yang lesu, ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
11: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
2: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
13: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deathlive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
14: Di dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up untuk dalam permainan dengan sistem pembukaan serta menarikkan hasil kemenangan melalui hotline dengan cara memberikan gift. Sehingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
13: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, termasuk Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, dan Mazda Biante.
2: Perempuan berinisial FB, 19 tahun, warga Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Kuningan, Rabu siang. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya.
15: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melahirkan seorang bayi di kamar mandi rumahnya. Polisi menyebut pelaku mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu bayi itu lahir dari hubungan di luar nikah. Menurut keterangan penyidik, pelaku diduga menghilangkan nyawa bayinya dengan cara membekap menggunakan plastik, kemudian jasad bayi dibuang ke sebuah kebun. Kasus ini terungkap setelah warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah dalam kondisi membusuk di area kebun. Mendapat laporan tersebut, petugas Polres Kuningan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
16: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, hasil belum gelap.
15: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1 atau pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
17: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala juga mendengar semua ucapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui aktivitas kita semua. Oleh karena itu, semoga aktivitas kita, belajarnya kita, duduknya kita di majlis dan di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh, amal kebaikan buat bekal kita semua di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dengan ilmu yang manfaat. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang sedekah, ya, salah satu faedah yang kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita di antaranya bagusnya kita sedekahkan. Kita bahas kemarin beberapa ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersedekah. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersedekah. Yang punya kitabnya bisa lihat di halaman 551. Halaman 551, ya. Wa hadha khabarun mutasaddiqun akhar. Wa hadha khabaru mutasaddiqin akhar. Ini berita, informasi, kabar tentang orang yang gemar bersedekah. Bersedekah, ya. Kita lihat hadisnya yang akan kita bahas ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 2984. Bainama rajulun bifalatin minal ard. Ketika ada seorang laki-laki, kata Rasul, di sebuah tanah lapang, fasami'a sautan fi sahabah. Dia mendengar suara di awan. Iski hadiqata fulanin, airilah atau siramilah kebunnya si fulan, disebutkan di hadis ini. Fatanaha dzalika sahab. Kemudian awan tersebut bergerak, bergeser ke arah tertentu. Fafragha ma'ahu fi harratin. Kemudian dihujanilah, kemudian sahab itu hujan, yang mengeluarkan air, menurunkan hujan di sebuah tanah yang harrah, ya, tanah yang hitam, ya, di sebuah tempat. فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ. Dan ada satu saluran air yang dipenuhi dengan air hujan tadi. فَتَتَبَعَ الْمَاءَ. Kemudian kan air itu mengalir. Nah, laki-laki ini mengikuti aliran air ini. Dia ikuti aliran air tersebut. فَإِذَا rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bi mishatihi. Kemudian ternyata dia melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya sedang mengalirkan air tersebut dengan cangkulnya. Faqala lahu, laki-laki ini yang ikuti aliran air itu berkata kepada laki-laki yang ada di kebun tadi, Ya Abdullah, masmuk. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa nama anda? Qal, dia berkata, dia menjawab, Fulan. Nama saya Fulan. Lil ismi alladhi sami'a fi sahabah. Dia sebutkan nama yang laki-laki ini mendengarnya dari suara yang di awan tadi. Qal, kemudian dia berkata, faqala lahu, Ya Abdullah, lima sa'altani an nismi, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Yang ditanya penasaran, kok dia bertanya tentang nama saya? Kenapa engkau bertanya tentang namaku? Kemudian dia menjawab, inni sami'tu sawtan fi sahab alladhi hadha ma'uhu. Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang airnya ini, yang airnya datang ke kebunmu. Yang suara itu berkata, iski hadiqata fulan lismika. Yang suara itu berkata, siramilah kebunnya si fulan. Dan itu nama engkau. Namamu yang disebut. Oleh karena itu saya bertanya, siapa namamu? Fama tasna'u fiha. Nah, orang ini penasaran. Ya, penasaran apa rahasianya disebut sampai disebut namanya di awan. Disebut langsung namanya di awan. Fama tasna'u fiha. Apa yang kau perbuat dengan kebun ini? Qal, ia berkata, amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Adapun apabila engkau memang berkata demikian, aku perhatikan panen dari kebun ini. Dia perhatikan hasil kebunnya, dia bilang. Aku memperhatikan hasil kebunku ini. Fa atasaddaqu bi thulusihi. Wa akulu ana wa iyali thulusan. Wa aruddu fiha thulusahu. Aku sedekahkan sepertiganya. Aku makan sepertiganya dengan keluargaku. Jadi sepertiganya buat aku makan. Dan sepertiganya lagi aku kembalikan untuk ditanami lagi. Subhanallah. Jadi ikhwan Allah menjelaskan, ini kegiatan dari petani tadi yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat penting, yang sangat menarik buat kita. Dari sini kita mendapatkan pelajaran tentang keutamaan sedekah. Dan dari hadis ini, ikhwannya Allah menjelaskan, saya akan sebutkan beberapa faedahnya. Ya. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, fadlu sadaqah, keutamaan bersedekah. Ya. Lihat, orang tersebut mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomahnya apa? Karomahnya kebun tersebut disirami. Disirami, siapa yang nyuruh nyiram dan siapa yang hakikat yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah yang luar biasa dan disebut namanya. Ini keutamaan orang yang gemar bersedekah. Jadi kebunnya langsung disiram dengan hujan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Yang laki-laki tadi mendengar di awan tadi, iski hadi kota fulan, siramilah kebunnya si fulan, disebutkan namanya. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu mendatangkan apa? Berkah pada harta. Sedekah sekali lagi mendatangkan keberkahan pada harta. Kalau ingin mendapatkan keberkahan pada harta kita, jangan bakhil. Sedekahkan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, Islam, Masya Allah, memiliki pola hidup tersendiri dalam mengatur harta. Ya. Jadi, ada pola yang sangat bagus dalam mengatur urusan harta. Kita punya harta. Diajarkan dalam hadis ini, pola hidup Islami dalam mengurus harta. Nah, lelaki ini gimana polanya? Membagi hasil panennya dengan 3 bagian. 1/3 disedekahkan. Kemudian 1/3 dia makan bersama keluarganya. Dan 1/3 lagi dia simpan, dia olah lagi untuk modal. 1/3-nya untuk modal, untuk ditanami lagi. Dan itu rutinitas yang dia lakukan dari panen-panennya. Subhanallah. Ini pola yang sangat bagus. Allah kasih kita harta, pasti itu. Kasih rizki. Nah, oleh karena itu kita harus punya pola yang bagus dalam ngurus harta. Jangan disimpan terus tapi enggak sedekah. Dan juga kita perhatikan sedekahnya. Lihat sebagaimana orang tadi, dia mengajarkan kepada kita manajemen yang bagus dalam masalah apa? Harta. Enggak boros. Ya. Juga tidak kikir. Dan tetap orientasinya kemana? Ke akhirat. Tidak boros. Ada sebagian orang dapat harta, habis. Walau dia mikirin sedekah. Ya. Walau dia enggak punya apa-apa setelah itu. Ini tercela. Kemudian dia tidak berorientasi akhirat. Tapi Masya Allah, hadis ini mengajarkan pada kita pola hidup yang bagus dalam mengurus harta. Manajemennya bagus. Tidak boros, ada sedekahnya, dan luar biasa, akhi. Dan buat digolang lagi kalau istilah kita ya. Ini contoh yang bagus dalam mengatur urusan harta. Jadi sebagian kita dapat harta, enggak mau sedekah. Ini muskilah ya. Kemudian, faedah berikutnya, sedekah sebab bertambahnya harta. Sedekah sebab bertambahnya harta dan langgengnya harta, Masya Allah. Ini kita diajarkan di hadis ini. Walaupun orang tadi mengeluarkan 1/3-nya, tapi kebunnya tetap subur. Ya. Kebunnya terus menghasilkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 39, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah yang menggantinya. Kalau Allah yang ganti, pasti gantinya lebih bagus. Selain dapat pahala besar, berkah hartanya, hartanya juga terjaga. Ini juga di antara keutamaan sedekah. Subhanallah. Dan orang yang sedekah, jiwanya malah tambah tenang. Dengan sedekah, terus dengan sedekah, hidupnya nyaman. Kemudian di antara faedah berikut yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah al-ikhlas fil amal. Ikhlas dalam beramal. Yang bisa kita ambil dari pelajarannya, ini sangat penting sekali, dan paling penting kalau saya perhatikan dari faedah ini adalah ikhlas dalam beramal. Orang tadi, ikhwannya Allah, ya kan, tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dia lakukan. Ada cerita di kepada orang lain? Gak ada. Ya? Makanya dia justru malah heran sama orang yang nanya tentang dirinya. Siapa nama Anda? Heran dia. Kenapa Anda bertanya sama saya? Apa sebabnya engkau tanya sama saya? Dia penasaran. Karena dia enggak pernah cerita kepada siapapun. Dan enggak butuh terkenal dia. Enggak ada pikiran mau terkenal dengan aktivitasnya. Nah, ini yang penting. Dan ikhlas fi hadha zaman aziz. Ikhlas di masa sekarang itu sangat berat. Zaman segala medsos, segala mau ditaruh di status, segala mau orang tahu. Berat enggak ikhlas, ikhwan? Berat. Subhanallah. Dan kalau kita perhatikan rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala juga kasih ampunan kepada perempuan pezina, juga karena ikhlas. Kepada laki-laki yang nolong anjing, juga karena apa? Ikhlas. Susah payah. Ini yang faedah yang disebutkan sama ulama. Luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Zaman sekarang seperti yang saya katakan, ikhlas ini mahal, susah, berat. Banyak di antara kita lebih senang hancur amalnya daripada menjaga amalnya. Sampai di depan Ka'bah saja, foto-fotoan. Kemudian nih saya lagi umroh, saya lagi tawaf, dan seterusnya. Ya, sampai saya Ibrahim Ruhaili, saya Sulaiman Ruhaili bercerita tentang orang yang selfie di depan Ka'bah sambil doa begini. Lucu kan? Ya, dilihat. Supaya orang tahu. Subhanallah. Padahal ibadahnya sudah mahal. Ibadahnya berat, ninggalkan kerjaan, ninggalkan keluarga, dan seterusnya. Ini, di sini orang ini mencontohkan kepada kita tentang keikhlasan. Ya, jadi ikhlas dalam sedekah membuat orang itu mulia. Dan ikhlas dalam sedekah, seperti yang kita bahas kemarin, itu menjadikan orang itu menjadi orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu sama sekali. Berbeda dengan sebagian kita. Sedekah maunya orang tahu. Bahkan tanya udah diumumin belum? Ya. Enggak cukup dengan hamba Allah, enggak cukup. Sebut nama saya kan, saya sudah ngasih berapa semen tuh, kan gitu, berapa fulus, masa nggak disebutin? Saya kan ikhlas, gitu. Jadi ikhlas ini berat, ikhwan. Makanya kata ulama, orang yang ikhlas itu berat ya. Orang yang merasa ikhlas, kata ulama, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Perasaan keikhlasannya itu butuh kepada keikhlasan lagi. Kalau kita merasa ikhlas, maka butuh untuk diikhlaskan lagi. Ini saking besarnya nilai ikhlas. Kemudian dari hadis yang kita bahas tadi, pelajarannya juga adalah laki-laki itu melakukan amalan tersebut dengan konsisten. Dan ini pentingnya konsisten dalam beramal. Ya. Seseorang yang terus melakukan amalan ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tadi ikhwannya Allah ya kan selalu membagi hasil panennya itu dengan tiga bagian. Sepertiga untuk sedekah. Kemudian sepertiga untuk apa? Sepertiga untuk dia makan. Dan makan juga ada pahalanya tersendiri. istrinya makan, anaknya makan, ya kan? Ada pahalanya tersendiri. Dan dia juga kerja, ini ada pahalanya tersendiri. Dia investasikan sepertiganya untuk dia olah. Ini luar biasa manajemen dalam pengaturan harta menurut Islam. Luar biasa, ikhwan. Ada nilai investasi akhiratnya. Tiga macam. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan konsisten dia melakukannya. Dan kalau kita punya amalan baik, hendaknya kita konsisten. Karena dengan konsisten ini, ikhwan Allah muliakan, Allah kasih pahala besar. Ya. Dan jangan merasa rugi dengan sedekah. Ketika konsisten. Sebagaimana laki-laki tadi, dengan dia konsisten, Allah jaga hartanya. Dan ketika kita konsisten setiap bulannya kita sedekah, jaga terus. Ya. Jaga. Jangan merasa rugi. Ah, sedekah rugi dong. Misalkan ngasih orang atau buat apa, enggak. Justru dengan konsisten ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih terus. Allah jaga terus. Karena Allah ganti terus. Sebagaimana orang tadi. Nah. Kemudian berikutnya, pahala sedekah ini tidak terbatas. Subhanallah. Pahala sedekah tidak terbatas. Orang tadi mensedekahkan hartanya sepertiga. Tetapi pahalanya sangat besar sekali. Dan hartanya berkah. Setiap panennya itu melimpah. Dijaga sama Allah. Siapa yang bisa menjaga panennya? Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap panen, dia bagi dulu tuh, sepertiga. Dia sedekahkan dulu. Dia sedekah. Untuk Allah dulu, subhanallah. Luar biasa. Ya. Dan tentunya kalau kita di Islam, ketika kita panen, perhatikan zakatnya dulu. Zakat apa namanya? Zakat pertanian. Ini perhatikan. Yang kita harus belajar, ya, berapa persen dikeluarkan zakat pertanian itu. Kalau dengan air hujan, ya, berapa? 10%. Kalau dengan kita olah sendiri, 5%. Jadi keluarkan. Ini akan berkah. Kemudian berikutnya, dari hadis yang mulia ini, Allah mengatur rizki sesuai dengan amal hambanya. Masya Allah. Allah mengatur rizki sesuai dengan amal hambanya. Hamba tadi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena amalnya baik. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rizkinya karena ketakwaannya dan kedermawanan orang tersebut. Dan ini kita dapat juga dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala penguatnya. Allah ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Berikutnya ikhwannya Allah menyayakan, Syekh berkata, وَمِمَا سَبَقَ يَتَّضِحُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِصَدَقَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ الْحِرْصُ عَلَى مَا يَلِي. Dari apa yang telah lalu, kita mendapatkan juga pelajaran orang yang ingin mendapatkan manfaat dari sedekahnya di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia perhatikan tiga hal di sini disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, al-ikhlas fi sadaqah, ikhlas dalam sedekah. Dan kita sudah bahas tadi, ikhlas dalam sedekah. Gak usah dipoto kalau sedekah kita, gak usah dipamer-pamer, ya. Jangan. Kita ingin Allah yang lihat sudah. Kalau seseorang bersedekah karena Allah, pasti Allah kasih iman dan manisnya iman itu. Kita kalau bersedekah ya kawan, kalau dapat gajian misalkan atau dapat rezeki, kemudian dari gajian ini Anda sedekahkan, dah tapi jangan ada yang lihat. Ya, itu subhanallah. Tambah iman, tambah mantap dan manis. Ya, kalau ingin mendapatkan kemanisan atau lezatnya keimanan, nah di antaranya seperti itu. Yang kedua, asiru fi sadaqah. Asir fi sadaqah. Asir artinya merahasiakan sedekah. Di surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Ta'ala berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'immahi." Kalau kamu menampakkan sedekah, itu bagus, itu baik. "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Dan jika kau sembunyikan, ya kau sembunyikan sedekahnya dan diberikan kepada fuqara, itu lebih baik untuk kalian, kata Allah. Jadi antara sedekah yang dinampakkan, sama-sama ikhlasnya. Nah, yang sedekah yang disembunyikan itu lebih baik. Tapi tentunya ada kelebihan masing-masing ya. Orang yang sedekah dengan niat mencontoh orang, memberikan contoh kepada orang lain juga bagus. Tapi perhatikan keikhlasannya. Karena ikhlas ini berat, susah. Berat sekali. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya kata Rasul, "Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha." Ada seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan luar biasa sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ini. Orang yang bersedekah dan sanggup bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hanya Allah yang tahu, Allah akan menaunginya di hari kiamat kelak. Jadi kalau kita ingin dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak, maka ambil bagian ini. Sedekah kita jangan diumbar. Jangan dipertontonkan. Tapi disembunyikan. Yang ketiga, adamul man bis sadaqah. Jangan ungkit-ungkit sedekah. Jangan ungkit-ungkit sedekah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian bil man. Bil man itu dengan mengungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Jangan sampai pahala salah satu di antara kita gugur dengan sebab kita ngungkit-ngungkit. Kamu sudah saya kasih ini, kamu sudah saya beri ini, kamu sudah saya, dan seterusnya. Ini bahaya. Ini habis sudah pahalanya, enggak ada. Karena habis, gugur. Kadang ada sebagian kita sedekah kepada orang miskin. Kemudian diuji tuh kadang. Orang miskinnya macam-macam. Ente enggak terima kasih. Saya sudah kasih A, B, C, D. Sudah begini, begini, begini. Habis sudah sedekahnya. Allah bilang, "La tubtilu sadaqatikum bil man." Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan man, menyebut-nyebut. Dan ini juga ujian buat suami dan istri. Suami dan istri, ya. Si suami bilang, sudah gini, gitu ya. Istri juga, harta saya berikan ke kamu, saya sudah gini. Misalkan, ini habis. Dan di antara adab istri, enggak boleh ngungkit-ngungkit apa yang diberikan kepada suaminya. Ya. Hendaknya setiap suami istri itu tahu hak dan kewajibannya. Berikutnya ikhwan Allah, ya kan? Kita masuk ke halaman 554, kisah Sulaiman lagi ya. Di mana di sini penulis rahimahullahu taala berkata, Fa Sulaiman alaihi salam kana yataharraku bi jaisin lam tashhad ad-dunya mithlahu. Sulaiman alaihi salam itu bergerak dengan pasukannya yang tidak pernah disaksikan oleh dunia seperti pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dulu sampai akhir zaman, sebelum dan sesudah. Nabi Sulaiman punya bala tentara yang tidak ada tandingannya sampai kapanpun. Karena pasukannya itu semua bangsa jin jadi pasukannya. Burung-burung, binatang jadi pasukannya. Kita lihat surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Allah Ta'ala berfirman, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan untuk Sulaiman, ini Allah yang berfirman, dan untuk Sulaiman, dikumpulkanlah bala tentaranya, junudnya, pasukannya, minal jinni wal insi wat tair, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan dari bangsa burung. Fahum yuza'un, dan mereka berbaris dengan rapih. Disebutkan berbaris dengan rapih. Jadi pasukannya itu luar biasa, bangsa jin. Bahkan disebutkan jinnya, jin apa ikhwan? Di antaranya jin Ifrit. Kan ketika Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa memindahkan singgasana ya Ratu Bilqis itu dari mana? Dari Yaman ke Syam, ke Palestina ya, ke Syam lah ya. Itu berkata, qala ifritun minal jin. Jin Ifrit berkata, ada namanya jin Ifrit, sampai sekarang ada ya orang nyebut jin Ifrit. Nama Ifrit ada, Allah sebutkan di Quran. Kalau nama tuyul saya belum jemput. Dapetin tuh akhi. Ya, ada enggak tuyul di Al-Quran? Ada enggak akhi? Siapa yang pernah baca tuyul atau di hadis? Suka nyuri uang gitu ya. Kalau Ifrit ada. Ya. Nah itu. Jadi bangsa jin. Dan antum tahu kekuatan jin itu luar biasa. Dia bisa pindahkan dan sanggup kata jin itu, saya bisa pindahkan. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Coba lihat, sebelum bangkit dari tempat duduk, singgasana itu langsung nyampe. Itu kekuatan jin. Dan itu pasukannya Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian dari kalangan manusia yang kuat-kuat. Wal ins wa thair, dan burung-burung, dan ada burung hudhud. Jadi pasukannya luar biasa, akhi. Kalau perang sama kerajaan Nabi Sulaiman langsung tunduk sudah. Ya. Fahum yuzaun, dan mereka berbaris. Ini yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, berbaris dengan sangat rapi. Fahum yuzaun. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, hatta idza atau ala wadin namli, sehingga apabila mereka mendatangi lembah naml, lembah semut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlud khulu masakinakum, berkata semut kepada semut-semut yang lain, ya, wahai para semut, ini ada yang mengatakan ratu semutnya, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, masuk kalian, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar Sulaiman dan bala tentaranya itu tidak menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka enggak tahu. Segera masuk mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengar semut itu ngomong, Nabi Sulaiman tersenyum. Dia paham bahasa semut. Ya, bukan si Abah Fulan, bukan yang paham bahasa semut itu. Yang paham bahasa semut, Nabi Sulaiman. Ya, ada orang ngaku-ngaku ngerti bahasa semut, ada tidak? Wajib enggak percaya. Ya kan? Kalau Nabi Sulaiman benar. Ya. Di surat An-Naml 19, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa karena sebab perkataan semut tersebut. Kemudian ia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anugerah supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan supaya aku bisa selalu beramal soleh yang bisa Kau ridai, ya, amal soleh yang Kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ketika Nabi Sulaiman dengar perkataan semut itu, beliau ingat Allah, langsung bersyukur, langsung berdoa, tunduk sama Allah. Lihat perbedaannya dengan sebagian orang yang punya atau dikasih kelebihan dikit sama Allah, sombong. Nabi Sulaiman, segala sesuatu ada pada dia. Enggak sombong. Ingat Allah dan berdoa. Dan ini luar biasa. Kekayaan, kenikmatan, ini ujian tersendiri buat orang yang Allah kasih. Nabi Sulaiman berhasil tuh. Tidak sombong. Nabi Sulaiman berdoa sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Coba kalau orang biasa terkena sombong, dikasih sedikit nikmat sama Allah Subhanahu wa taala sudah petang-tang-peteng-teng. Ya. Petang-tang-peteng-teng, sombong. Kayaknya kakinya enggak napak di bumi. Ya. Nabi Sulaiman akhi luar biasa. Bala tentaranya kuat. Ya. Dan beliau bisa terbang kan? Bisa terbang enggak beliau? Terbang pakai angin. Angin bisa disuruh. Dalam waktu yang sangat jauh dan waktu yang sangat cepat, beliau bisa pulang pergi dengan angin itu. Nah, luar biasa Nabi Sulaiman. Dan tidak sombong. Kalau mau sombong, dia berhak sombong enggak? Akhi? Semua ada pada beliau. Nah, itu. Ini pelajaran buat kita. Kita enggak ada apa-apanya. Malu kalau kita sombong. Ya. Baru punya kendaraan dikit, sombong. Punya rumah tanah sedikit, sombong, jangan. Ya, Nabi Sulaiman adalah nabi dan manusia yang berhasil menghadapi ujian kenikmatan, ujian kekayaan. Nabi Sulaiman berdoa, subhanallah, ini pelajaran luar biasa, akhi. Nah, di ayat-ayat ini ada beberapa pelajaran, ada 4. Yang pertama, masyru'iyat isti'radil juyush wa tanzimiha. Disyariatkannya mengatur pasukan dengan rapi. Jadi mengatur pasukan dengan rapi ini bagian daripada cara Islami, baris. Ya. Pasukan kalau nurut, baris, berarti pasukan yang bagus dan kuat. Karena dia paham akan komando dari komandan nantinya. Tapi kalau misalkan tidak rapi barisannya, ini pasukan fayah. Ya, fayah, ya. Nah, Dan disebutkan di sini fahum yuzaun. Kata Allah mereka berbaris dan barisnya rapi. Yang kedua, masyru'iyatu tabassum wadhahak. Disyariatkannya tersenyum dan tertawa sedikit. Masyru'iyat at-tabassum. Bahkan dalam syariat Islam ini Rasul bilang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya engkau untuk saudaramu sedekah. Jadi kalau kita mau sedekah, mau dapat pahala, kalau enggak punya duit, sedekah senyum aja udah. Ya. Pahala tidak. Kita kalau lihat saudara kita senyum, senang enggak kita? Senang. Begitu juga orang lain kalau lihat kita senyum, senang. Ya. Orang yang wajahnya biasa saja, ya, senyum jadi manis. Ya tidak. Tapi kalau orang yang cakep, ya, orang yang cantik, enggak senyum, jelek apa cakep? Ya. Apalagi cemberut. Wah, jelek akhi. Ya, secakep-cakepnya orang kalau cemberut kecut. Ya tidak. Tapi

susah, mungkin banyak utang kali ya, atau ada masalah. Nah, itu kelihatan. Tapi kalau orang bahagia itu senyum, masya Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya engkau dengan kepada saudaramu adalah sedekah. Subhanallah, dikasih sedekah, pahala, pahala, pahala dengan senyum kita. Maka pasang wajah kita wajah senyum supaya orang lain bahagia. Kan ngasih kebahagiaan sama orang lain, bahagia tidak, akhi? Bahagia. Senyum sama istri, senyum sama suami, senyum aja. Ya. Coba kalau istri senyum ke suami, saya yakin suaminya senang gak, akhi? Senang. Ya, masya Allah senyum. Tambah duitnya. Masya Allah. Kasih hadiah. Karena apa? Senyum terus. Kan gitu. Bahagia kita senyum itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai cemberut terus. Ya. Kemudian kita lihat kan. Nabi Sulaiman apa? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, ketawa. Subhanallah, lihat senyum, lihat apa? Mendengar semut, senyum Nabi Sulaiman. Senyumnya indah Nabi Sulaiman. Dan kita tahu para nabi, apalagi jadi raja ya, para nabi itu ganteng-ganteng, cakep-cakep. Kita bisa bayangkan senyumnya Nabi Sulaiman, masya Allah. Ya, nabi itu dari sisi fisik itu pilihan. Para nabi itu, dan itu disebutkan sama ulama. Dan dari sisi ilmunya juga luar biasa, karena wahyu kan, dari Allah ada wahyu. Gimana kalau senyum? Masya Allah, tambah indah. Ya. Nah. Kemudian faedah berikutnya, alal abdi syukrun ni'mah inda nuzuliha. Wajib bagi hamba untuk mensyukuri nikmat ketika dapat nikmat itu. Allah berfirman di surat An-Naml, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa bersyukur atas nikmat, bersyukur kepada nikmat yang telah Kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, nikmatnya dijaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertanyaannya, hari ini kita sudah pandai bersyukur belum sama Allah? Ya, hari ini Allah kasih nikmat banyak. Bangun tidur, itu nikmat enggak? Nikmat. Makanya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidur nikmat, bangun nikmat. Masih bisa beraktivitas. Ada orang yang 14 akhi masuk kuburan tidur. Ada enggak? Ada. Lagi tidur ngorok. Kemudian tertahan mati. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya ikhwanullah menyampaikan faedah dari ayat ini, sidqu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id mithlu hadhihi al-akhbar la tu'rafu illa bi wahyin min Allah. Karena khabar-khabar ini, berita-berita ini, informasi-informasi ini tidak diketahui melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah kita baca ayat-ayatnya. Ini kisah nyata, bukan fiktif. Ya, sebenar-benar kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin yakin kita dengan Islam. Al-Quran itu ikhwan Allah, ya kan? Kalau kita baca, kita tadaburi, kita baca tafsirnya, ya Allah, kita semakin cinta sama Islam. Karena di Al-Quran itu ada kebenaran dan enggak bisa ditolak. Antum baca saja surat Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Di awal-awal, kalau kita baca tafsirnya, kita ngerti isinya, tambah iman. Dan di saat itu diuji tuh keimanan para sahabat. Romawi dikalahkan oleh Persia ketika Nabi Muhammad ada di Mekah. Awal-awal dakwah Islam, orang-orang Quraisy

0: orang-orang kafir Quraisy kaum musyrikin senang. Karena apa? Orang-orang Persia yang satu akidah ya dengan mereka itu mengalahkan Romawi yang diprediksi susah bangkitnya. Tapi Al-Quran Al-Karim menjelaskan fi bid'i sinin, dalam tempo yang singkat beberapa tahun bangkit lagi dan bisa mengalahkan apa? Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, kata Allah. Setelah kekalahan mereka, mereka akan mengalahkan Persia dalam waktu yang singkat beberapa tahun saja. Subhanallah. Dan betul akhi. Ya. Sampai Abu Bakar Siddiq kan taruhan. Waktu itu belum turun larangan taruhan. Itu. Jadi luar biasa akhi. Dan betul. Itu kejadian di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum ingat perang Tabuk? Perang Tabuk kejadiannya di mana? Di daerah Tabuk. Ya. Jauh dari Madinah. Ya, di daerah Syam, dekat-dekat Syam, daerah situlah Yordan sekarang itu. Di daerah Syam. Itu tiga komandan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasul kirim itu bergantian gugur. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik itu menceritakan di Masjid Nabawi. Dan para sahabat melihat akhi dan Rasul nangis. Meneteskan air matanya seakan-akan ditampakkan peperangannya itu. Rasul lagi di Madinah. Peperangannya di mana? Di Tabuk. Ya. Subhanallah. Nah, itu luar biasa itu. Dan peperangan itu dimenangkan sama Islam. Setelah tiga komandan Rasul meninggal, ya, Zaid bin Harithah meninggal, kemudian siapa? Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha meninggal. Orang-orang terbaik pilihan Rasul SAW meninggal. Rasul SAW mengatakan Zaid bin Thabit mati terbunuh. Diambil royahnya oleh Ja'far, diambil lagi oleh panglima seterusnya. Rasul sambil menangis. Dan Ja'far itu ngambil royah, bendera itu, ditebas tangan kanannya, ambil tangan kirinya, tebas tangan kirinya, pegang sama dua-duanya, dan meninggal di medan pertempuran. Sehingga disebut apa? Ja'far itu punya dua sayap. Ya. Sayap. Dan Allah kasih sayap. Ini salah satu keutamaan Ja'far bin Abi Thalib. Dan Rasul menceritakan di Madinah, sakatan melihat. Dan Rasul sambil menangis. Kemudian kata Rasul, habis itu dipimpin oleh Saifun min Suyufillah, Khalid bin Walid. Dan Allah menangkan dengan lewat Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid, akhi, itu antum bisa bayangkan, pasukan kaum muslimin di saat itu berapa jumlahnya? 3.000. Pasukan orang-orang kafir, Romawi 100.000. Plus bala bantuannya, yang sekutu mereka 100.000 juga, 200.000. Bisa bayangkan, akhi. Ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid, mengubah strateginya. Yang kanan dipindahkan ke kiri, yang kiri dipindahkan ke kanan, yang depan pindahkan ke belakang, yang belakang pindahkan ke depan. Musuh melihat, bala bantuan datang nih. Di belakang, debu-debu diterbangkan. Wah, beda lagi orangnya. Gentar mereka. Kalah, subhanallah. Jadi Islam itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Jadi ada, makanya kalau kita baca Dalailun Nubuwah, dalil-dalil tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, ini kita semakin yakin. Dan ini juga yang kita baca, kita bahas, ini merupakan sidku nubuwati Muhammad SAW. Dalil bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi. Ya, Allah alam iswab. Sudah adhan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah Telah kita simak bersama di 104.3 FM Menebar Cahaya Sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: قال الرسول
8: صلى الله عليه وسلم
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
10: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
11: Nurun min al-Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa qada

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
10: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
9: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
10: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
7: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya.

0: Informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota tegaskan komitmen berantas minol dan narkotika di Kota Bandung. Videotron lapangan padel di Jalan Riau disegel. Polisi dalami dugaan tindak pidana kasus penebangan ilegal pohon. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberantas peredaran minuman beralkohol dan peredaran narkotika serta obat keras lainnya di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan peredaran minuman keras ilegal dan narkotika harus diberantas lebih serius. Oleh karena itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan sejumlah titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras. Farhan mengungkapkan aparat juga sedang mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba, termasuk sistem penyimpanan barang di titik tertentu, tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meski mengakui tidak mudah diungkap, Farhan berharap bersama aparat penegak hukum, perbuatan melawan hukum tersebut segera dapat diberantas.
1: Peredaran dan konsumsi minol ilegal akan kita bongkar habis. Termasuk juga saya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, BNN Provinsi. Titik-titik rawan penyebaran narkoba dan obat keras juga akan kita berantas. Karena kita kan menemukan beberapa modus operandinya sekarang itu, kalau misalkan ada seseorang pesan narkotika atau obat keras deh, nggak langsung ketemu. Janjian gitu di Taman A, nempel di tangkal nomor sekian, ya transfer, terus ngambil barangnya di taman tersebut, tanpa ada ketemu dengan orang. Nah itu tuh bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi insya Allah lah bersama penegak hukum, mudah-mudahan bisa segera terungkap.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang saat ini meresahkan masyarakat merupakan hak mudah. Menurutnya, di setiap desa dan kelurahan ada petugas Babinsa dan Babinkamtibmas, juga jajaran kepolisian yang bisa menangani peredaran obat terlarang. Sesuai komitmen yang disampaikan Kapolda Jabar, Gubernur juga mengapresiasi daerah-daerah yang dengan tegas sudah melakukan dan memproses para penjual obat-obatan terlarang tersebut.
2: Gini aja deh, tramadol tuh hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa ngumpulin hampir 1 juta butir. Nah, nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain.
0: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar pameran buku Big Bad Wolf Books 2026. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bikasoga Jalan Suryalaya pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Saat membuka kegiatan Wali Kota Bandung, Farhan mengatakan, kehadiran Big Bad Wolf bukan sekadar menghadirkan pameran buku, melainkan menjadi destinasi wisata yang menggabungkan aktivitas literasi dengan pengalaman rekreasi dan kuliner. Farhan berharap konsep tersebut menjadi bentuk inovasi yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda.
1: Untuk pertama kalinya, Kota Bandung menjadi tuan rumah untuk sebuah event wisata literasi yang bernama Big Bad Wolf. Memang Big Bad Wolf ini adalah sebuah festival wisata literasi internasional sudah 10 tahun hari di Indonesia untuk pertama kali datang ke Kota Bandung.
0: Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di bangunan area padel di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Penyegelan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 karena videotron belum memiliki izin penyelenggaraan reklame atau IPR, sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penebangan 10 pohon tersebut dilakukan oleh subkontrak pembangunan lapang padel. Pelaku berinisiatif menebang pohon karena menghalangi pandangan ke arah videotron yang dipasang. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban menanam 100 pohon pengganti serta membayar denda paksa sebesar 100 juta rupiah.
3: Kita menindaklanjuti daripada proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Ini berdasarkan BAP yang sudah kita lakukan. Reklame videotron yang berada pada bangunan pada klub Sikten ini kita segel pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bentuk solusi bahwa

0: penebangan pohon sembarangan ini jelas ini melanggar perda.
1: Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon yang berada di depan sebuah bangunan arena padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait di pemerintah Kota Bandung mengenai penebangan pohon tersebut. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penindakan melalui Satpol PP karena masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Anton menyatakan, pihaknya juga sedang mendalami kemungkinan kejadian tersebut terindikasi perbuatan pidana. Pasalnya undang-undang sudah mengatur larangan penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga atau pihak tertentu karena masuk dalam kategori perusakan.
2: Tapi memang sampai saat ini kami belum ada laporan dari dinas terkait maupun dari pemerintah kota. Tapi kami bersama-sama dengan Polsek juga sedang mempelajari dan mendalami apakah kejadian tersebut ada indikasi perbuatan pidana. Karena kami masih belum terima laporan dari pihak kuasa dirugikan. Ya. Nah, memang kemarin ditanya dari ekspor sudah mengambil langkah-langkah tindakan dengan melibatkan Satpol PP. Tapi kita lihatlah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh ekspor terkait masalah penambangan pohon tersebut. Apakah akan ditepuh tanah pidana atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari Satpol PP.
1: Seorang perempuan berinisial N harus berurusan dengan penegak hukum karena nekat berupaya menyelundupkan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bandung, Kecamatan Jelekong, Kabupaten Bandung, Sopiana mengatakan, narkotika tersebut dibungkus di dalam plastik kecil sebanyak 10 paket, dengan berat 6,5 gram. Rencananya narkotika akan dikirimkan kepada seorang warga binaan yang ada di dalam lapas. Sopian menambahkan, pelaku sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
3: Bagian pemeriksaan untuk pengunjung, pemeriksaan baik badan ataupun barang, ketika memeriksa salah satu pengunjung, perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: القراءات القرآنية. القرآنية
4: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: صاد والقرآن ذي الذكر.
6: Sad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
5: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
6: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: الْجِبَالِ.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.

0: وَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wadhkur

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk kembali mendengarkan sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zaid Cecep Nurrahman M.A. Hafidhullahu ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengar dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyir al-muslimat, akhwati fillah, a'azzakunallah, wa rahimakunallahu ajma'in. Para jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-22 dari bulan Safar, di tahun 1448 Hijriah, kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala dalam rangka mengharapkan besarnya ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah dituntunkan dan digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Akhwati fillah azakunallah, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Ahadith Islahil Qulub, hadith-hadith perbaikan hati, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang ketiga, hadis Abi Inabah Al-Khawlani yang berkaitan bahwasannya hati-hati manusia adalah bejana. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebagian dari tanda-tanda hati yang sehat. Dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang penulis ambil dari kitab Ighatsatul Lahfan. Buah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di antara tanda hati yang sehat yang pertama adalah hati yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda hati yang sehat adalah hati yang senantiasa berusaha untuk zikrullah. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengingat Allah tabaraka wa ta'ala adalah gizi yang terbaik untuk kehidupan hati seorang mukmin. Kemudian yang kedua, di antara tanda hati yang sehat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah hati yang merasa sedih atau menyesal ketika terluput dari amalan rutin yang biasa ia lakukan seperti salat malam atau bacaan Al-Qur'anul Karim. Ketika ya seseorang terluputkan darinya amal kebaikan, maka ada rasa sedih di dalam hatinya. Ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Maka ini indikator bahwasannya hati tersebut adalah hati yang sehat. Kemudian di antara tanda hati yang sehat juga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah hati yang sangat menghargai waktu. Di antara tanda hati yang sehat adalah ketika pemiliknya sangat menghargai waktu yang dia miliki. Sehingga tidak rela jika waktu tersebut terbuang percuma atau berlalu dengan tanpa manfaat. Seorang muslim yang hatinya hidup, seorang muslimah yang hatinya sehat, maka dia adalah orang yang bakhil dengan waktunya. Dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi cenderung kepada perkara dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga poin yang telah kita bahas di pertemuan terakhir. Maka kita masuk poin yang keempat. Tanda yang keempat atau alamat yang keempat di antara tanda hati yang sehat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-alamatur rabi'atu, tanda yang keempat, an yakuna hammuhu wahidan. Di antara tanda hati yang sehat adalah memiliki satu fokus utama. Memiliki ya satu fokus. Memiliki satu tujuan utama. Wa an yakuna fillah. Yaitu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fokusnya adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaj'al hammahu lillah. Wa yatruk ma siwa dhalik. Maka seseorang yang hatinya sehat, ia menjadikan seluruh cita-cita dan perhatiannya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari tujuan tersebut. Himmah seorang muslim, himmah seorang muslimah dalam kehidupan dunia adalah bagaimana dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ucapannya, setiap amal perbuatannya, bahkan amalan hatinya, senantiasa dia fokuskan untuk tujuan tersebut. Bagaimana niatnya dicintai oleh Allah? Bagaimana ucapannya dicintai oleh Allah? Bagaimana perbuatannya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Adapun komentar manusia, maka bukan perkara yang merisaukan dirinya. Ya, urusan manusia yang mencela dia atau memuji dia adalah urusan yang lain. Tapi fokus seorang muslim, fokus seorang muslimah adalah bagaimana dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil musnad wa ghairihi an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan di dalam musnad Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari kitab-kitab para ulama, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, man kana hammuhu al-akhirata jama'a Allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai fokus utamanya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan seluruh urusannya. Allah mudahkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya dalam perkara-perkara dunia. Allah jadikan hati seorang hamba sebagai hati yang qanaah, yang senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seberapapun dunia yang dia dapatkan akan senantiasa membuahkan lisan yang bersyukur, membuahkan hati yang qanaah terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara buah. Ketika seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dunia tidak merisaukan dirinya. Seberapapun dunia yang dia dapatkan, maka akan senantiasa dia syukuri dengan lisannya, dengan hatinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Maka ini ya tanda yang keempat. Di antara tanda hati yang sehat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah hati yang senantiasa memfokuskan, menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, menjadikan kecintaan Allah dan keridhaan Allah sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dunianya. Kemudian al-alamatul khamisah min alamati sihhatil qalbi, tanda yang kelima di antara tanda hati yang sehat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ihtimamu bi sihhatil aqwali wal a'mali wan niyyati 'ala al-ikhlas. Di antara tanda hati yang sehat adalah seseorang sangat memperhatikan agar setiap ucapannya, perbuatannya, dan niatnya senantiasa dilandasi keikhlasan. Di antara tanda hati yang sehat, adanya ihtimam, adanya perhatian dari seorang hamba untuk memiliki niat yang tepat, ucapan yang tepat, dan amal perbuatan yang tepat. Bihaitsu takunu kulluha khalisatan lillah la yabtaghi biha illa wajhallah. Semua itu ia lakukan murni karena Allah, tanpa menginginkan selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia berucap, maka ucapannya tidak dibuat-buat untuk mencari pujian manusia. Ketika dia beramal, dia tidak mencari pujian manusia. Tapi apa yang dia lakukan dengan lisannya, dengan amal perbuatannya, yang dia cari semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dicintai, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-alamatus sadisah, tanda yang keenam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara tanda hati yang sehat adalah ta'zimus salati wal ma'rifatu biqadriha wal idraku limakanatiha war ri'ayatu laha wal unsu bimaji'iha wa dukhulu waqtiha wa husnul iqbali 'ala Allah fiha. Tanda yang keenam, di antara tanda sehatnya hati seorang hamba adalah ketika dia mampu mengagungkan salat. Hati yang ta'zim terhadap kewajiban salat yang lima waktu, mengetahui kedudukan salat yang agung, menyadari kemuliaan dan nilainya, serta memelihara salat dengan sebaik-baiknya, merasa senang ketika waktu salat tiba, menyambut masuknya waktu salat dengan penuh kerinduan, serta menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya di dalam salat yang dia kerjakan. Ini di antara tanda hati yang sehat. Hati yang tahu keagungan ibadah salat. Hati yang mengagungkan salat dan tahu bagaimana agungnya ibadah yang mulia ini. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai ya di dunia ini daripada ibadah yang bernama salat wajib yang lima waktu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa idza dakhala fi sholati wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata 'ainihi wa surura qalbihi. Ketika seorang hamba hatinya sehat, maka apabila ia telah masuk ke dalam salat, ia merasakan di dalamnya ketenangan. Ia dapatkan sakinah, ketenangan di dalam salatnya. Ia mendapatkan kenikmatan di dalam salatnya. Ia mendapatkan salat sebagai penyejuk pandangan matanya serta kebahagiaan hatinya. Ini ketika seorang hamba hatinya sehat, maka dia mendapatkan berbagai macam kebaikan dari salat yang dia kerjakan. Dia dapatkan sakinah, ketenangan. Dia mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam salatnya. Dia mendapatkan bahwasanya salat adalah sumber kebahagiaan bagi hatinya. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan jiwanya daripada ketika dia sujud di hadapan Rabbnya. Ketika dia ruku, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Bilal bin Rabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, istirahatkanlah kita dari penatnya dunia dengan salat. Istirahatkan kita dari kepenatan dunia dengan sujud, dengan ruku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dijadikan penyejuk mataku ada di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sumber kebahagiaan beliau yang paling utama adalah ketika salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhul fiha biqalbin munibin khadi'in khashi'in lahu Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang muslimah, ia memasuki salat dengan hati yang kembali kepada Allah, dengan penuh ketundukan, merendahkan diri dan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda hati yang sehat. Hati yang hadir di dalam salat. Hati yang penuh dengan ketundukan, kekhusyuan di dalam salatnya. Wa jami'u umuri dunya wa syawaghiliha wa humumiha wa ghumumiha kulluha tanzahu anhu muqbilan ala salatihi wa ibadati rabbih wa maulahu mutmainnan khashian. Seorang mukmin yang hatinya sehat, maka segala urusan dunia, semua kesibukan dunia, semua kegelisahan dan kesedihan seolah lenyap dari hatinya ketika dia salat. Ya, semua hal-hal yang menyibukkan dirinya dari perkara-perkara dunia, semua gundah gulana yang berkaitan dengan perkara dunia seolah-olah lenyap ketika dia masuk ke dalam salatnya. Ia kemudian menghadap kepada ya salat, menghadap Allah dengan salatnya, beribadah kepada Rabbnya serta penguasanya dengan hati yang tenteram, tunduk dan khusyuk. Ini di antara tanda ya ketika seorang hamba memiliki hati yang sehat. Dia berusaha untuk fokus di dalam salatnya, berusaha untuk khusyuk di dalam salatnya. Wa farqun baina man yusalli wa huwa yuwafi fi salatihi ar-rahata wa surura al-qalbi wa qurrata al-'ain wa na'ima al-bal wa baina man yusalli wa huwa qaliqun wa mutadajjirun wa yuridu ar-rahata wal khalasa min hadhihi as-salah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sungguh sangat jauh perbedaan antara dua orang manusia, antara dua orang hamba. Sungguh sangat jauh perbedaannya antara orang yang merasakan ketenangan, kebahagiaan hati, penyejuk mata, dan ketentraman jiwa saat sholat dengan orang yang sholat dalam keadaan resah, gak tenang, dalam keadaan bosan, dalam keadaan merasa terbebani, sehingga yang diinginkannya hanyalah agar sholat itu segera berakhir. Beda ya dari sisi kenikmatan, kelezatan, buah dari sholat yang dikerjakan sangat jauh berbeda. Ketika seseorang merasakan ya sholat yang dia kerjakan adalah sumber kebahagiaan hatinya, sumber penyejuk matanya, sumber ketentraman jiwanya, dengan orang yang menjadikan sholat sebagai beban bagi dirinya, sehingga tidak ada yang diinginkan kecuali bagaimana segera selesai dari sholat tersebut. Walihada al-awwalu yashtaddu alaihi al-khuruju min salatihi. Oleh karena itu, orang yang pertama yang merasakan kenikmatan di dalam sholatnya, yang merasakan ketenangan, sakinah, ketentraman, kebahagiaan di dalam sholat, orang yang merasa sholatnya sebagai penyejuk pandangan matanya, sangat berat untuk mengakhiri sholatnya. Idzan tahatis sholatu ishtadda alaihi al-amru li'annahu kharaja min ladzatin wa qurrati 'ainin wa rahati balin fayashtaddu alaihi al-khuruju minha wa yatamanna an law talat aidan. Maka orang yang pertama merasa berat untuk mengakhiri salatnya. Ketika salat telah selesai, ia merasa berat karena harus keluar dari kenikmatan, harus keluar dari penyejuk mata dan ketentraman jiwa yang ia rasakan di dalam salatnya. Bahkan ia berharap seandainya salat itu berlangsung lebih lama lagi. Ini kondisi seorang hamba ya, ketika salat menjadi sumber kebahagiaan bagi jiwanya. Dia berusaha untuk berlama-lama di dalam salatnya karena dia merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan di dalam salatnya. Bi khilafil akhar idzan tahatis salatu fariha bil khuruji minha wal khalasi min hadzal himli tsaqil alladzi ala kahilihi. Berbeda dengan orang yang kedua yang menjadikan salat sebagai beban bagi dirinya. Ya, ketika dia salat, ketika salatnya selesai, ia justru merasa gembira, merasa senang karena telah keluar darinya dan terbebas dari beban berat yang selama ini seolah berada di atas pundaknya. Na'udzubillah. Maka seorang mukmin tidak pernah menjadikan syariat sebagai beban. Salat, zakat, puasa, haji, ya, birrul walidain atau yang lainnya. Tidak boleh seorang mukmin menjadikan syariat sebagai beban. Ya, tapi kita meyakini bahwasannya syariat adalah sumber kebahagiaan, sumber kelapangan jiwa, sumber ketenteraman dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan salat, maka kita yakin bahwasannya salat inilah sumber kebahagiaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, maka kita yakin bahwasanya di balik zakat yang kita tunaikan ada pintu-pintu kebahagiaan yang terbuka bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siyamu Ramadan, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah, berumrah, birrul walidain atau yang lainnya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasannya semua apa yang Allah syariatkan adalah sumber kebahagiaan, bukan beban bagi seorang mukmin. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan sangat berbeda kondisinya. Ketika seseorang masuk ke dalam salat, ya, dengan keyakinan bahwasannya salat sebagai sumber kebahagiaan bagi dirinya, dengan orang yang masuk ke dalam salat dengan membawa keyakinan bahwasanya salat adalah beban dalam kehidupannya, maka rasanya berbeda. Demikian pula, ya, hasilnya berbeda. Salat yang pertama, ya, akan menjadi benteng bagi seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar, sedangkan salat yang kedua hanya bersifat perbuatan dan ucapan lisan namun tidak menjadi benteng bagi pelakunya, bagi orang yang mengerjakannya dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa tabqa as-salatu mizanan yawmiyan yazinu bihi al-'abdu nafsahu. Maka salat merupakan tolak ukur yang setiap hari dapat digunakan seorang hamba untuk mengevaluasi dirinya. Ketika kita ingin tahu kualitas iman kita, ketika kita ingin tahu kualitas hati kita, maka di antara tolak ukurnya adalah dengan melihat salat-salat yang kita kerjakan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salat merupakan tolak ukur yang setiap hari dapat digunakan seorang hamba untuk mengevaluasi dirinya. Wa idza hadara waqtu sholati dhahara lil 'abdi min nafsihi halu qalbihi. Maka ketika waktu salat tiba, saat itulah seorang hamba dapat mengetahui bagaimana kondisi hatinya yang sesungguhnya. Ya, ketika masuk waktu salat, dari sinilah kita bisa menilai kondisi hati kita. Apakah hati kita senang? Ya, ketika masuk waktu salat, ketika muadzin mengumandangkan kumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lihat bagaimana respon hati kita. Ya. Apakah hati kita berbunga? Apakah hati kita bergembira dengan seruan muadzin tersebut, atau justru hati kita merasa jengkel? Hati kita merasa terbebani. Ya, seakan-akan ketika masuk waktu salat, ya, maka kita terbebani dengan sesuatu yang memberatkan kita. Maka salat di antara parameter untuk menilai kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai parameter untuk menilai kualitas hati yang kita miliki. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, al-Imam Ibn al-Qayyim juga menjelaskan. Wal maqsudu anna ma taqarru bihi al-'ain a'la min mujarradi ma yuhibbuhu. Inti pembahasan ini adalah bahwa sesuatu yang menjadi qurratul 'ain, penyejuk mata, memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sekedar sesuatu yang dicintai. Ya. Sesuatu yang menjadi penyejuk pandangan mata kita, itu manzilahnya, kedudukannya lebih tinggi daripada sesuatu yang kita cintai. Ya. Daripada sesuatu yang hanya kita cintai semata. Fasalatu qurratu uyunil muhibbina fi hadhihi dunya lima fiha min munajati man la taqarrul uyun wala tatma'innul qulub wala taskunun nufusu illa ilayhi wattana'umu bidhikrihi wattadhallulu walkhudu'u lahu walqurbu minhu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, oleh karena itu salat merupakan penyejuk mata bagi orang-orang yang mencintai Allah di dunia ini. Ya, dan sesuatu yang sifatnya qurratu ain itu lebih tinggi daripada sesuatu yang sebatas kita cintai semata. Maka lihat bagaimana rahasia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya salat adalah penyejuk pandangan mata beliau, menunjukkan bahwasanya salat adalah perkara yang paling tinggi, ya, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat merupakan penyejuk pandangan mata bagi orang-orang yang mencintai Allah di dalam kehidupan dunia. Sebab di dalam salat terdapat munajat kepada zat yang tidak akan memperoleh penyejuk mata, ketentraman hati, dan ketenangan jiwa kecuali dengan mendekat kepadanya. Gak mungkin kita mendapatkan ya penyejuk pandangan mata. Gak mungkin kita mendapatkan ketentraman hati. Gak mungkin kita mendapatkan ketenangan jiwa melainkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jiwa kita jauh dari Allah, semakin jiwa kita jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin jauh dari ya kesejukan pandangan mata kita, semakin jauh dari ketentraman hati kita, semakin jauh dari ketenangan jiwa kita. Karena sumber sa'adah, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber ketentraman hanya ada ya bersama taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fahamkan jiwa-jiwa kita akhwati fillah, bahwasannya amal-amal kebaikan yang Allah syariatkan kepada hambanya bukan untuk kemaslahatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Tapi semua amal-amal saleh yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya semata-mata sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena Allah ingin kita merasakan kebahagiaan. Allah ingin merasakan kita ketentraman. Allah ingin kita merasakan ketenangan. Dan semua itu tidak mungkin kita dapatkan melainkan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rabbul Alamin, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Dia adalah zat yang maha kaya dari hamba-hambanya. Allah tidak butuh amal-amal kebaikan kita. Allah tidak butuh keimanan kita. Allah tidak butuh amal saleh kita. Ya, karena amal saleh semua hamba tidak menambah kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kekufuran hamba, kemaksiatan hamba tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikitpun. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia ataupun bangsa jin, semuanya di atas hati orang yang paling takwa di antara kalian, semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya beriman kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, maka ketaatan kalian semua tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Sebaliknya kata Allah, kalau seandainya seluruh kalian dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia ataupun bangsa jin, semuanya memiliki hati orang yang paling durhaka di antara kalian, hati orang yang paling kufur di antara kalian, semuanya enggak mau beriman kepada Allah, semuanya enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tabaraka wa taala, maka kekufuran kalian semua tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana setiap dosa dan maksiat yang kita kerjakan, maka buahnya, atharnya, dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kita amalkan, dan Allah tidak termudharatkan dari maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam salat terdapat kenikmatan dalam mengingat Allah, merendahkan diri, tunduk kepadanya, serta mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama fi halis sujud wa tilkal halu aqrab ma yakunul abdu min rabbih fiha. Terlebih di dalam ya sujud kita, ketika kita ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada keadaan itulah seorang hamba berada paling dekat dengan Rabbnya. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah di dalam sujudmu doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis shalah. Fa'alama bidzalika anna rahatahu fi shalati kama akhbara anna qurrata 'ainihi fiha. فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Bilal bin Rabah, kata Nabi yang mulia, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Dengan sabda ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketenangan dan istirahat beliau terdapat di dalam salat. Sebagaimana beliau juga mengabarkan bahwa penyejuk pandangan mata beliau ada di dalam salat. Maka betapa jauhnya keadaan ini dengan orang yang berkata, mari kita salat agar kita terbebas dari sholat. Allahul musta'an. Ya. Seolah-olah kita menjadikan salat sebagai beban sehingga kita bersegera salat, ya. Dengan asumsi bahwasannya agar kita terlepas dari beban salat tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai sarana mendapatkan ketenangan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai sumber penyejuk pandangan mata beliau. Maka alangkah jauhnya perbedaan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang tentang salat dengan pandangan sebagian kita, dengan asumsi sebagian kita yang menjadikan salat seolah-olah sebagai beban dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita merasa perlu untuk segera ya keluar dari salat kita agar kita terbebas dari beban-beban tersebut. Fal muhibbu rahatuhu wa qurratu 'ainihi fi shalati. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adapun orang yang mencintai Allah, maka ketenangan dan penyejuk matanya terdapat di dalam salat. Seorang mukmin, seorang mukminah yang jujur dalam keimanannya, yang hatinya sehat, maka dia mendapatkan salat sebagai sumber ketenangan dan penyejuk pandangan matanya. Ya, sehingga ketika kita berusaha untuk mencari ketenangan, kita cari dalam salat-salat kita, bukan dalam perkara-perkara duniawiyah yang melalaikan. Wal mu'rid wal ghafilul mu'rid laisa lahu nasibun min dhalika balis salatu kabiratun syaqqatun alaihi. Sedangkan orang yang lalai dan berpaling dari Allah, ia tidak memiliki bagian dari kenikmatan tersebut. Enggak dapat. Ya, ketika hati kita lalai, hati kita kotor, enggak dapat kenikmatan dalam salat kita. Enggak dapat salat sebagai penyejuk pandangan mata kita. Enggak dapat salat sebagai sumber ketenteraman jiwa kita. Ya. Bahkan salat terasa berat dan sangat memberatkan dirinya. Idza qama fiha ka'annahu 'alal jamri hatta yatakhallasa minha wa ahabbu salati ilaihi a'jaluha wa asra'uha. Maka orang yang hatinya lalai, orang yang hatinya sakit, ya, menjadikan salat sebagai beban bagi dirinya. Ketika dia berdiri untuk salat, seakan-akan ia berdiri di atas bara api. Ya, ketika seseorang hatinya lalai, hatinya bermasalah, ya, ketika dia berdiri di dalam salatnya, seakan-akan dia berdiri di atas bara api hingga ia segera terbebas darinya. Dan salat yang paling ia sukai adalah salat yang paling cepat dan paling singkat. Ini tanda penyakit. Na'udzubillah. Dan ini terjadi di sebagian kaum muslimin. Secara khusus di bulan Ramadan. Di mana sebagian kaum muslimin menjadikan salat sebagai ya sarana untuk balap-balapan. Ini tanda kalau hatinya bermasalah. Ya. Dia menjadikan salat ya seakan-akan sebagai beban yang sesegera mungkin dia lepaskan darinya, ya. Dan orang itu kalau hatinya bermasalah, maka salat yang paling ia sukai adalah salat yang paling cepat dan paling singkat. Ya. Dicari mana masjid yang paling cepat salatnya, itu yang dia ikuti. Ya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'innahu laysa lahu qurratu aynin fiha wala liqalbihi rahatun biha. Hal itu karena ia tidak mendapatkan penyejuk mata di dalam sholatnya. Dan hatinya pun tidak memperoleh ketenangan karena sholat yang dia kerjakan. Akhirnya yang dia cari adalah sholat yang paling cepat. Sholat yang paling singkat. Ya, karena dia tidak menjadikan salat sebagai penyejuk pandangan matanya. Dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam salatnya. wal 'abdu idza qarrat 'ainuhu bi syai'in wastaraha qalbuhu bihi fa asyaqqu ma 'alaihi mufaraqatuhu. Padahal seorang hamba apabila matanya telah mendapatkan penyejuk pada sesuatu dan hatinya memperoleh ketenangan dengannya, maka perkara yang paling berat baginya adalah berpisah dari sesuatu yang ia cintai tersebut. Maka seorang mukmin ketika sholat menjadi penyejuk pandangan matanya, ketika sholat menjadi sumber ketentraman jiwanya, tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan dirinya kecuali keluar dari sholat yang dia kerjakan tersebut. Wal mutakalliful farighul qalbi minallahi waddaril akhirati almubtala bimahabbati dunya asyaqqu ma alaihi salatu wa akrahu ma ilaihi tuluha ma'a tafarrughihi wa sihhatihi wa 'adami insighalihi. Adapun orang yang memaksakan diri dalam ibadah yang hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah dan negeri akhirat serta diuji dengan kecintaan kepada dunia, terlalaikan dari kehidupan akhirat, tersibukkan dengan dunia, hatinya kosong dari kehidupan akhirat, hatinya penuh dengan perkara-perkara duniawiyah, maka perkara yang paling berat baginya adalah sholat. Na'udzubillah. Ketika seseorang hatinya tersibukkan dengan dunia, kosong dari cinta kepada Allah, kosong dari kehidupan akhirat, maka perkara yang paling berat baginya adalah sholat. Dan yang paling ia benci adalah apabila sholat itu berlangsung lama, gak tenang. Ya, padahal imam hanya baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Seolah-olah lama, seolah-olah baca surat yang panjang. Ini pertanda bahwasannya hatinya kosong dari cinta kepada Allah. Hatinya kosong dari kehidupan akhirat. Hatinya terpenuhi oleh fitnah-fitnah duniawiyah. Padahal ia sedang memiliki waktu yang luang, fisik yang sehat, dan tidak memiliki kesibukan apapun. Tapi sholat sependek apapun seolah-olah rasanya lama, seolah-olah rasanya panjang. Maka ini diantara tanda bahwasannya hati seseorang itu kosong dari kehidupan akhirat dan dipenuhi dengan syahwat-syahwat duniawiyah. Berarti hatinya sakit. Na'udzubillah. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna as-salata allati taqarru biha al-'aynu wa yastarihu biha al-qalbu hiya allati tajma' sittata masyahid. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hal yang patut diketahui adalah bahwa salat yang menjadi penyejuk mata dan membuat hati merasa tenang adalah sholat yang menghimpun 6 perkara. Ini poin penting. Agar kita faham sholat yang benar. Agar kita mendapatkan sholat kita sebagai sumber ketenangan. Sebagai sumber penyejuk pandangan mata kita. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan rahasianya. Kata beliau ada 6 perkara.

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ عَلَيْهَا وَالدَّاعِ إِلَيْهَا رَغْبَةُ الْعَبْدِ فِي اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ لَهُ وَطَلَبُ مَرْضَاتِهِ وَالْقُرْبُ مِنْهُ وَالتَّوَدُّدُ إِلَيْهِ وَامْتِثَالُ أَمْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَيْهَا حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا أَلْبَتَّ بَلْ يَأْتِ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مَحَبَّةً لَهُ وَخَوْفًا مِنْ عَذَابِهِ وَرَجَاءً لِمَغْفِرَتِهِ وَثَوَابِهِ. Poin yang pertama yang harus kita hadirkan agar sholat kita ya benar, agar sholat kita menjadi sumber penyejuk pandangan mata kita, sumber ketenangan dan kebahagiaan jiwa kita, hadirkan keikhlasan. Ya. Yakni maksudnya kata Imam Al-Qayyim, dorongan yang membuat seseorang melaksanakan sholat adalah keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat. Yang memotivasi kita sholat adalah agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai motivasi kita salat. Ya bukan karena fulan atau fulana. Bukan karena perkara-perkara dunia yang kita kejar. Tapi kita salat semata-mata lillahi taala untuk mencari kecintaan Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama sekali tidak ada dorongan untuk melaksanakan salat karena kepentingan atau keuntungan duniawiyah, akan tapi ia mengerjakannya semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan ampunan serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang harus kita hadirkan agar salat kita menjadi penyejuk pandangan mata kita. Hadirkan keikhlasan di dalam salat-salat kita. Al-mashhad ats-tsani, poin yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah mashhadu sidqi wan nushi. Yaitu, hadirkan kejujuran dan ketulusan. Hadirkan kejujuran dan ketulusan di dalam hati kita. Wa huwa an yufrigha qalbahu lillahi fiha wa yastafrigha juhdahu fi iqbalihi fiha ala Allah. وَجَمَعَ قَلْبَهُ عَلَيْهَا وَإِيقَاعِهَا عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَكْمَالِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Jadi maksudnya adalah seorang hamba berupaya untuk mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika ia salat. Dia fokuskan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan seluruh kesungguhannya untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memusatkan seluruh hatinya kepada salat, fokus di dalam salatnya, serta melaksanakan salat dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin, baik lahiriahnya maupun batinnya. Ketika kita salat, kita berupaya untuk mengerjakan salat sebaik mungkin, baik lahiriah salat kita, zahir salat kita, ataupun batin salat kita. Fa inna salata laha zahirun wa batinun, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, karena sesungguhnya ya salat itu memiliki sisi lahir dan sisi batin. Salat yang kita kerjakan ada sisi lahiriahnya dan ada sisi batinnya. Fa zahiruha al-af'alul musyahadatu wal aqwalul masmu'atu,

0: Adapun sisi lahiriah salat adalah gerakan-gerakan yang tampak dan bacaan-bacaan yang terdengar. Ya. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, mengangkat apa tangan, bersedekah, ruku, i'tidal, sujud, ini semua zahir salat kita. Lahiriah salat kita, sisi lahiriah salat yang kita kerjakan. Wa batinuha al-khushu'u wal muraqabatu wa tafrighul qalbi lillah wal iqbalu bikulliyatihi 'ala Allah fiha bihaitsu la yaltafitu qalbuhu 'anhu ila ghairihi fahadha bimanzilatir ruhi laha wal af'alu bimanzilatil badan fa idza khalat min ar-ruh kanat kabadanin la ruha fihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, sisi lahiriah adalah gerakan-gerakan yang tampak dan bacaan-bacaan yang terdengar. Adapun sisi batin salat kita adalah kekhusyuan di dalam salat. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Mengosongkan hati hanya untuk Allah serta menghadapkan seluruh hati kepadanya dalam salat kita. Sehingga tidak berpaling, ya, hati kita tidak berpaling kepada selain Allah di dalam salat kita. Fokus hati kita hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini batin salat kita. Ya, adapun ucapan kita, gerakan-gerakan badan kita, ini semua adalah zahir salat kita. Lahiriah salat kita. Sedangkan batinnya salat adalah fokusnya hati, kekhusyuan di dalam salat-salat yang kita hadirkan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, keadaan batin ini ibarat ruh bagi salat. Kekhusyuan kita, fokusnya hati, ya, ibarat ruh bagi salat kita. Sedangkan gerakan-gerakan lahiriah ibarat jasadnya. Maka apabila salat kehilangan ruh tersebut, ia seperti tubuh yang tidak memiliki ruh. Maka hati-hati. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, banyak orang yang mengerjakan salat, ya, tapi salatnya seakan-akan hanya seperti bangkai. Ya. Yang ada lahiriahnya, ada jasadnya, tapi enggak ada ruhnya. Salat dengan, ya, ucapan lisan, gerakan anggota badan, tapi jauh daripada kekhusyuan, jauh daripada fokusnya hati dalam salat. Fisiknya salat, tapi hatinya kemana-mana. Fisiknya salat, tapi enggak ada khusyuk dalam salatnya. Maka salat semacam ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sama halnya seperti bangkai, ya, yang ada jasadnya tapi enggak ada ruhnya. Ya, dan salat semacam itu enggak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita gabungkan di dalam salat kita sisi lahiriah dengan sisi batinnya. Ya, ada gerakan-gerakan salatnya, ada ucapan-ucapan salatnya, dan inti dari salat kita adalah batin salat tersebut berupa kekhusyuan, ya, berupa fokusnya hati ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini poin yang kedua yang harus kita hadirkan di dalam salat-salat kita. Yang pertama, ikhlasun niyyah, lurusnya niat, benarnya motivasi ketika kita salat lillahi taala. Yang kedua adalah as-sidqu wan nushu, kejujuran dan ketulusan ketika kita salat. Ya, kita salat dengan jiwa dan raga kita, dengan hati dan zahir kita, dengan hati, ucapan lisan dan amal perbuatan kita. Enggak cukup hanya dengan lisan-lisan kita, dengan amal perbuatan kita, tanpa kita menghadirkan hati kita, kekhusyuan kita, fokus kita di dalam salat-salat kita. Ya. Maka inilah salat yang akan menjadi penyejuk pandangan mata dan sumber kebahagiaan bagi seorang hamba. Kemudian, satu poin lagi kita bahas, poin yang ketiga. Di antara, ya poin, yang dengannya sholat seorang hamba akan menjadi penyejuk pandangan mata baginya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-mashhad al-thalith, mashhadul mutaba'ati wal-iqtida'. Yakni menghadirkan mutaba'ah dan iqtida'. Kita berusaha untuk mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat kita. Wa huwa an yahris kullal hirsi 'ala al-iqtida'i fi salatihi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yusalli kama kana yusalli wa yu'rid 'amma ahdatha an-nasu fi as-salati min az-ziyadati wan nuqsan wal awdha' allati lam yunqal an rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'un minha wala an ahadin min ashabihi. Yani maksudnya adalah seorang hamba benar-benar bersungguh-sungguh untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Ia melaksanakan salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, serta berpaling dari berbagai perkara yang diada-adakan oleh manusia dalam salat. Kita fokus dengan apa yang Nabi contohkan. Kita tinggalkan ya tambahan-tambahan atau perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia di dalam salat. Fokus kita adalah bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berpaling dari berbagai perkara yang diada-adakan oleh manusia di dalam salat, baik berupa penambahan ataupun pengurangan, maupun tata cara yang tidak pernah dinukil sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dinukil dari seorang pun di antara para sahabat beliau. Maka seorang mukmin, selain kita berusaha untuk meluruskan niat ketika kita salat, kita pun berusaha untuk menyesuaikan kaifiyat, menyesuaikan tata cara lahiriah salat kita sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka cukupkan tata cara salat kita sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar salat kita bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini mesti kita bahas para jamaah yang Allah muliakan. InsyaAllah kita lanjutkan poin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA hafizallahu taala. Semoga kajian ini menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Kami akan selalu setia membersamai kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Nantikan program-program selanjutnya, baik jeda-jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Semoga kaum dangu yang Allah muliakan tetap semangat semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan mendengarkan di 104.3 FM. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk kaum dangu semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid
4: Jami Al-Baqarah Sibat. Yaltani sufi ilman. Sahalallahu lahu fihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab dan Sunnah yang dikatakan bermanfaat. Yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaihi.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.
9: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sholat pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah membagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: akan tidak sama dengan satu sen yang Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhid. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cinta. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

اختيار السلف. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya

0: ذلك من
1: اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك.

0: walaupun hanya seteguk air. Kepada
1: barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka itu kebahagiaan di akhirat nanti kecuali api neraka.
2: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
8: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.
7: Beritahu kepadanya, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalan di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sudah kujalan.
8: Jalan apa ini yang kita minta? Siratan ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
10: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
8: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga.

توبة نصوحة.

0: Ikhwatul Islam, kita simak di kumulasikan
1: hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar karena taubat
2: majalengka.
1: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin. Semoga kalian berbahagia dari taubat kepada Allah. Belum
2: bercahaya
1: berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat
2: pada hakikat yang memberikan catatan 104.3 FM Raja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh,
3: sangat berat sekali.
5: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un.

seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid, laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid, tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah, laki-laki salat di rumah, malu. Malu gak? Perantos junior kotos azan maghrib kamu wilayah Bandung sarang segi berwena wujud melaksanakan salat maghrib berjamaah 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

آيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبل

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

0: yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Astajib lakum.
3: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-118.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.

0: هم يظلمون.
1: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: Malam rutin adalah
1: memanjurkan salam 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
0: La syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman hadis silsilah hadis sahih. Kita masuk hadis yang ke-36. من عبد الله بن عمر مرفوعا أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. Sedekah yang paling utama adalah mendamaikan dua orang yang bertengkar. Di sini menunjukkan keutamaan mendamaikan dua orang yang bertengkar. Dan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam was-shalah was-shadaqah?" Qalu bala ya Rasulullah. Qal islahu dhatil bain. Fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Maukah aku beritahu kepada kamu yang lebih utama dari sholat, puasa, dan sedekah? Maksudnya kata para ulama, yaitu sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Mauhai Rasulullah, kata Rasulullah, yaitu memperbaiki, mendamaikan dua orang yang bertengkar. Karena rusaknya hubungan mereka itu, kata Rasulullah, mencukur. Maksudnya mencukur apa, Pak? Itu haliqatud din, mencukur agama. Dan ini bahaya, akhi. Dua muslim yang bertengkar, selama mereka bertengkar, itu agamanya tercukur. Dan disebutkan dalam hadis, bahwa setiap Senin dan Kamis, ya Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah. Maka Allah pun mengampuni semua orang yang tidak mempersekutukan Allah. Lalu Allah berfirman, ya, anzir hadain. Tangguhkan dua orang yang sedang bertengkar ini. Hatta yastaliha. Sampai dua orang ini damai. Dan yang dimaksud di sini, Pak, yaitu bertengkar dalam urusan dunia. Di mana yang satu, si A sama si B misalnya bertengkar. Dan tidak mau bercakap-cakap, enggak mau ketemu. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, bahwa tidak boleh seorang mukmin menghajar mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Kayak akal Islam, kalau kita melihat teman kita berantem gara-gara rebutan lapak misalnya, atau gara-gara masalah-masalah dunia, maka berusaha kita untuk bagaimana caranya mendamaikan dua orang ini, Pak. Bahkan walaupun dengan cara berdusta sekalipun boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la kadhiba illa fi thalath. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 perkara, diantaranya mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Dan riwayat yang lain, Rasul bersabda, laisal kadzab man yuslihu bainan nas. Bukanlah orang yang berdusta itu yang mendamaikan dua orang yang bertengkar. Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya ya, mendamaikan dua orang yang bertengkar ini, Pak, lebih utama daripada puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Itu menunjukkan ini ya agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wassulhu khair. Dan perdamaian itu adalah kebaikan. Nah ini akhul Islam. Jadi ini anjuran Islam ya, untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Adapun kalau bertengkarnya karena agama, din. Misalnya yang satu pemikirannya sesat, ya. Lalu kemudian temannya tidak mau lagi berteman sama dia karena pemikiran yang sesat itu. Maka yang seperti ini boleh, boleh. Karena ini sesuatu yang diizinkan dalam syariat, Pak. Itu menghajar, ya, meninggalkan orang-orang yang punya akidah yang menyimpang, ya, dalam rangka untuk berhati-hati dari syubhat-syubhatnya. Hadis berikutnya, hadis 38. Wan Anas bin Malik qol, kanatil Arabu takhdimu ba'duha ba'dan fil asfar. Kata Anas bin Malik, orang-orang Arab itu biasa ketika safar saling membantu satu sama lainnya. Wa kana ma Abi Bakr wa Umar rajulun yakhdumuha yakhdumuhuma. Dan Abu Bakar dan Umar memiliki seorang laki-laki yang biasa melayani keduanya, membantunya. Fana ma fastayqada wa lam yuhayyi lahumu ta'aman. Lalu Abu Bakar dan Umar pun tidurlah dalam safar, ya. Lalu kemudian keduanya bangun. Ternyata orang ini tidak menyiapkan makanan. Faqala ahaduhuma li sahibih. Maka berkatalah salah satunya kepada temannya, inna hadza la yuwa'im nauma nabiyikum. Afiratim la yuwa'im naumi baytikum. Ini orang, ya, tidurnya kok mirip tidur yang di rumah, maksudnya ya kebluk gitu, Pak. Taiqadha. Lalu keduanya pun membangunkannya, bangun, bangun. Faqala, "Ayti Rasulullah." Lalu keduanya berkata, "Pergi kamu ke Rasulullah." Faqullahu inna Abu Bakr wa Umar yuqri'anika as-salam. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa Abu Bakar dan Umar menyampaikan salam kepadanya. Wahuma yasta'dimanik. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa Abu Bakar dan Umar meminta daging untuk makan. Faqala, ya, akrihimas salam wa akhbirhuma annahuma qad tadama. Maka pergilah orang itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampaikan juga salamku kepada keduanya dan kabarkan kepada keduanya bahwa keduanya sudah makan daging. Fafazi'a. Ketika dikabarkan kepada Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah, keduanya sudah makan daging. Maka Abu Bakar dan Umar ketakutan. Faja'a ila Nabi SAW. Maka keduanya datang kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, ba'atna ilaika nasta'dimuk. Ya, keduanya berkata, wahai Rasulullah, kami mengirim orang untuk minta daging kepadamu. Tapi engkau mengatakan bahwa kami sudah makan daging. Tapi aisyain itadamna, kami belum makan daging apa-apa, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, bilahmi akhikum, kalian sudah makan daging saudaramu tadi. Walladhi nafsi biyadih inni la'ara lahmahu baina anyabikuma. Demi zat yang diriku berada di tangannya, aku melihat daging itu masih ada di gigi-gigi kalian itu. Faqala istaghfir lana. Maka Abu Bakar dan Umar berkata, mohonkan ampunan untuk kami, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa falyastaghfir lakuma. Dia yang memohonkan ampunan buat kamu. Ya. Lihat, Pak, Abu Bakar dan Umar, ya, ketika melihat pelayannya itu enggak bangun, apa katanya? Ini orang kebluk, ini. Kok tidurnya kayak di rumah? Pasti bangunin, pergi kamu ke Rasulullah, minta daging sono. Ternyata kata Rasulullah, keduanya sudah makan daging. Gara-gara apa? Gara-gara gibah. Dia, Abu Bakar dan Umar mengatakan, ini orang tidurnya kayak tidur di rumah, kebluk dia tuh. Ternyata Rasulullah menganggap ucapan ini sama dengan makan daging saudaranya, Pak. Ini gibah ini, Pak. Nah, ini menunjukkan saudaraku seiman, hati-hati dengan yang namanya gibah itu, Mas. Ya, kadang kita ngomongin teman kita atau orang, dia tuh kalau tidur tuh ngorok dia tuh. Udah gitu kalau ngorok kayak kontainer. Ya. Kita nggak sadar bahwa itu gibah, saudaraku seiman. Ya. Bahkan dalam hadis, pernah Rasulullah sedang di rumah Aisyah. Kemudian datang Sofiyah, ada keperluan berbicara sama Rasulullah. Dan Sofiyah, istri Nabi, memang. Sofiyah pulang, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyah tikada. Hey Rasulullah, Sofiyahmu, Sofiyah itu begini untuk kamu. Maksudnya pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bi ma'il bahr lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata yang kalau kata-kata kamu itu dicampur dengan laut, kotor lautan itu. Padahal Aisyah cuma ngomong begitu aja. Cukup buatmu, Sofi itu begini, pendek. Ternyata kata Rasulullah, ucapan ini sudah cukup mengotori lautan. Bayangkan, subhanallah. Iya. Kadang antum ngomongin ustadz, ah kalau ustadz ceramahnya datar-datar aja. Iya. Termasuk gibah nggak, Pak? Gibah. Iya. Bahkan kata Imam Nawawi, gibah itu bisa dengan kelingan mata atau jeruran lidah gitu. Contoh misalnya lagi berdua sama teman terus lewat antum, antum itu masuk gibah itu, Pak. Ya. Hati saudaraku seiman, iman hamakum jami'an. Dan gibah itu akhi ya, berat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa di antara sebab seseorang diazab dalam kubur itu ghibah. Akibat ghibah diazab ya dalam kuburnya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'a. Terkadang kita ini manis, Pak. Ngomongin orang tuh manis, Pak. Bahkan sebagian orang tuh sebelum ghibah ngomong gini dulu, Pak. Maaf ya, ini bukan ghibah. Si Fulan tuh begini, begini, begini. Lo itu gibah namanya. Ya, talbis iblis tuh, Pak. Pakai ngomong dulu ini bukan gibah, padahal itu gibah. Untuk mengelabui orang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kak, ya, antum sudah, mungkin sudah hafal ayatnya tentang bahaya gibah itu. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak suka itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita, Pak, berada di majelis, kemudian teman kita sudah mulai ngomongin si Anu, tutup mulutnya, Pak. Bilang ghibah itu haram. Jangan kotori majelis kita dengan ghibah. Mendingan kita ngomongin yang lain aja. Tarakus seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Namun para ulama mengatakan bahwa ghibah itu buat 6 perkara. Ya. Ghibah itu boleh dalam 6 perkara. Apa saja akal Islam yang diperbolehkan untuk gibah? Yang pertama, yaitu at-tadallum, melaporkan kezaliman orang. Dengan ijma' seluruh ulama boleh. Dengan mengatakan kita laporkan ke polisi misalnya, atau ke hakim, ke mahkamah, si fulan menzalimi saya. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran. Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Misalnya antum melihat ada orang main judi dan gak bisa mengubah ya sendiri, butuh teman-teman atau polisi atau yang lainnya. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Contoh misalnya seorang istri datang kepada seorang ustadz meminta fatwa tentang sikap suaminya yang menzalimi dirinya, bagaimana sikapnya. Yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarr, itu mentahdhir orang yang sesat, yang menyimpang. Ya, misalnya kita tahu si fulan tuh pemikirannya Syiah. Maka kita tahdhir, hati-hati tuh. Ya, kita sebut namanya, si fulan itu Syiah. Boleh, boleh dengan ijma' seluruh ulama. Kemudian yang keberapa? Ya. Yang kelima, yaitu an yakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi. Boleh menggibah orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Karena Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kalau ada orang berbuat maksiat terang-terangan di depan orang, gak tahu malu. Maka kata para ulama, orang ini buge boleh digibah, gak masalah. Ya. Yang keenam, at-ta'arif, yaitu supaya diketahui. Ta'arif itu artinya supaya terbedakan dengan yang lain. Entah misalnya antum bilang ke teman, teman antum misalnya datang dari mana? Dari jauh naik pesawat. Terus antum bilang, akhi nanti insya Allah dijemput sama sopir saya. Terus teman antum bilang, sopir kamu ciri orangnya kayak gimana? Orangnya pendek, gendut. Terpaksa kita menyebutkan apa cirinya walaupun kurang di situ supaya tidak salah orang. Gitu. Dan ini dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Ya. Kalau antum baca dalam sanad-sanad terkadang haddatsana al-A'raj. Siapa Al-A'raj? Al-A'raj itu artinya yang pincang, si pincang. Ya. Sengaja para ulama menyebutkan supaya terbedakan antara dia dengan perawi yang lain karena namanya banyak yang mirip dengan dia. Ya. Supaya terbedakan perawi ini dengan perawi yang lain, disebutlah yang ada pada dia. Dia pincang misalnya, ya udah si pincang. Tapi ini untuk keperluan apa? Untuk karena keperluan maslahat yang lebih besar, Pak. Adapun kalau tidak ada maslahatnya, maka tidak boleh. Ya. Nah ini 6 perkara, ya, yang seluruh ulama sepakat boleh menggibah dalam masalah ini, dalam 6 perkara tadi. Syarakat seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Suatu ketika, riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika ada orang yang minta izin ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, datanglah sahabat kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, si Fulan minta izin mau ketemu. Apa kata Rasulullah? Idzanu lahu bi'sa akhul asyirah. Izinkan dia. Dia itu seburuk-buruk teman bergaul. Lihat, Nabi mengatakan, izinkan dia. Dia itu seburuk-buruk teman bergaul. Iya, Pak. Untuk supaya para sahabat berhati-hati dari orang ini. Demikian pula pernah ada seorang wanita datang ke Rasulullah untuk konsultasi. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh dua laki-laki. Yang satu namanya Muawiyah, yang satu Abu Jaham. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Amma Muawiyah fasa'luk. Adapun Muawiyah fasa'luk, dia miskin, enggak punya duit. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham falayaba'u asahu an aqiqi, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, maksudnya suka mukul. Yang lebih, ya, bagusnya kamu menikah saja sama Usama bin Zaid. Coba lihat, Rasulullah menyebutkan kekurangan dua sahabat tadi yang melamar wanita ini untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan si wanita. Maka yang seperti ini boleh kalau memang maslahatnya lebih besar daripada apa? Mudaratnya. Ya. Nah, ini akhul Islam, saudaraku seiman. Hadis 39. An Abi Sa'idin Al-Khudri marfu'an. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Al-muwatta'una aknafan. Alladina ya'lafuna wa yu'lafun. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus apa? Akhlaknya. Al-muwatta'una aknafan. Al-muwatta'un itu artinya yang apa? Yang mudah, Pak. Aknafan artinya bergaulnya. Ya, disebut aknaf di sini maksudnya adalah dia mudah dalam bergaulnya, tidak kaku, tidak kasar, tidak suka bermuka masam, suka cemberut dan yang lainnya, tapi dia mudah dalam bergaul, ya. Alladzina ya'lafun, yang mempunyai sifat alif. Alif itu artinya tidak kasar, lembut, enak kalau bergaul tuh. Wa yu'lafun, dan orang-orang pun senang bergaul sama dia. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang ya tidak mudah untuk bergaul dan orang pun tidak suka bergaul sama dia. Artinya orang seperti ini tidak ada kebaikannya, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Akhlaknya jelek. Ketika orang-orang nggak suka sama dia, menjauhi, itu berarti artinya apa? Akhlaknya jelek, Pak. Sebab kalau akhlaknya bagus, orang senang sama dia, Pak. Ya, kota Islam sudah kuseiman. Kalau di sini menunjukkan, Pak, bahwa akhlak itu mempengaruhi keimanan. Akhlak mempengaruhi apa? Keimanan. Semakin bagus akhlaknya, berarti semakin bagus imannya. Dan semakin jelek akhlaknya, berarti semakin jelek apa? Imannya. Ya. Maka kita dianjurkan untuk mempunyai akhlak yang baik kepada manusia, Pak. Masuk ke dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ليس في الجان من حسن الخلق. Tidak ada amal yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Masya Allah. Sebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, Ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Masya Allah. Pada aku seiman. Warahimani warahimakul jamiah. Maka dari itu, akhi, Rasulullah SAW saja ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam sama orang buta loh, Pak. Apa itu? Hah? Abasa, betul. Allah berfirman, Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Tak sama orang buta. Buta masam, ditegur sama Allah. Gimana sama orang melek? Pak? Ya, orang buta enggak lihat kan? Tapi tetap ditegur Rasulullah SAW. Kita terkadang jaim, Pak. Jaga image. Kalau ketemu orang senyum aja enggak. Ya, akhi. Antum gak senyum itu bukan menjaga image sama apa. Malah merendahkan diri antum sendiri. Orang tuh gak suka sama orang yang kalau ketemu itu cemberut gitu. Gak suka. Orang tuh suka kalau kita ketemu wajahnya apa? Tersenyum. Suka. Makanya kata Rasulullah, At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sadaqah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Walaupun dengan cara kamu bertemu dengan saudaramu, wajahmu dalam keadaan apa? Berseri-seri. Coba apa? Yang megang sunnah ini, Pak, di masyarakat udah dianggap serem loh, Pak. Udah gitu ditambah wajah antum serem juga. Gak mau senyum. Ya. Apa sih susahnya buat senyum sama ketemu sama teman, ikhwan. Sama akhwat baru senyum-senyum. Ya. Ganjen. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhwat Islam. Maka Rasulullah memuji orang yang sifatnya apa? Ya'laf wa yu'laf. Dia mudah bergaul dengan orang dan orang pun suka bergaul sama dia. Kenapa? Karena kebagusan akhlaknya. Ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak kasar. Kalau ngomong, kan sebutkan dalam hadis, Inna syarron nasi indallah yaumal qiyamah, yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut apa? Lisannya apa? Yang tajam. Kadang ada orang kalau ngomong tuh nyelekit, Pak. Nyakitin hati. Hati-hati, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadilah kita berusaha, Pak. Saya sama antum sama aja, Pak. Kita berusaha mempraktikkan ya akhlakul karimah itu, Pak. Dan orang yang paling berhak mendapatkan akhlak kita yang pertama siapa? Orang tua kita, Pak. Orang tua kita yang paling berhak mendapatkan akhlakul karimahnya kita, saudaraku seiman. Allah berfirman, wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfidh lahumā janahal dhulli minar rahmah. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan rendahkan sayap ya, sayapmu kepada orang tua, maksudnya tawadhu'lah kamu sama orang tua kamu. Dan ucapkan kepada orang tuamu ucapan kata-kata yang mulia, yang santun. Ya. Maka akhi, berapa banyak anak-anak sama orang tuanya itu kurang ajar kalau ngomong, Pak. Tak punya akhlak. Ya, akibat sering nonton apa itu HP-HP itu, Pak. Orang kalau sudah nonton keseringan nge-HP itu, Pak, akhlaknya jadi bejat, Pak. Jadi buruk, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian akhirnya yang paling berhak untuk kita berakhlak baik setelah orang tua kita siapa? Guru kita. Karena guru kita yang sudah banyak memberikan ilmu.

ilmu kepada kita. Dan ilmu itu sangat kita butuhkan untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Maka kita bersikap baik, akhlak kita baik sama guru kita. Kemudian siapa lagi, Pak? Tetangga kita. Karena Rasul bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku supaya berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya, kata Rasulullah SAW. Dalam satu ayat yang lain, "Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, di jaruhu la alladhi la ya'mun jaruhu bawa iqahu." Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ya, ada seorang wanita dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wanita banyak sholat malamnya, banyak sodakohnya, banyak puasa sunahnya. Tapi sayang, ya Rasulullah, lisan dia itu sukanya nyakiti tetangga, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah tentang wanita ini, Pak? "Hiya min ahlin nar." Ia termasuk penduduk api neraka. Padahal sholatnya banyak, puasanya banyak, ya sholat sunahnya, sedekahnya banyak. Tapi lisan ini, Pak, suka nyakitin tetangga, nggak punya akhlak. Makanya amalan-amalan itu rusak gara-gara lisan. Akhlak Islam secara kutiban terhamani wa rahimahum jami'an. Hadis kita laku seiman untuk dia berusaha berakhlak, sodaku seiman terhamani wa rahimahum jami'an. Hadis 40. Cih tentang Quran Abdullah qala Rasulullah SAW. "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum limisaihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya. Tuh lihat, sebaik-baik kamu, sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik buat siapa, Pak? Hah? Buat istrinya. Ya, bukan buat tetangganya, bukan buat temannya, enggak. Yang terbaik buat istrinya dulu. Karena banyak, maaf Pak, para suami itu, Pak, kalau sama temannya loyal banget, Pak. Ya. Kalau di luar senyum-senyum, Pak, tapi pas di rumah cemberut aja kerjaannya. Ya. Enggak ada sama sekali apa namanya memberikan romantis gitu sama istrinya, gimana gitu. Ya, akhi. Ya. Padahal itu, akhi, orang yang paling berhak untuk kita berakhlak baik setelah mereka, nih orang tua, guru, istri kita, Pak, istri kita. Ya. Antum, kalau orang mengatakan, "Oh, si fulan, Masya Allah, bagus." Tapi kata istrinya, "Apaan?" Berarti antum bukan sebaik-baik orang. Tapi kalau istri antum sudah ngatain jempol, "Suami saya ini memang begini." Ah, antum sebaik-baik orang, saudara. Ya, khotla Islam, saudaraku seiman. Makanya, akhi, sama istri itu, ya, penting kita yang pertama untuk jangan merasa saya seorang suami, akhirnya ditator. Yang kedua, seorang suami jangan menganggap istri itu harus sempurna. Jangan, Pak. Ada kesalahan dikit, langsung ngambek, langsung marah. Ya, istri itu manusia kayak kamu. Kamu juga manusia. Ya. Namanya manusia nggak lepas dari apa? Kekurangan. Ya. Kata Rasulullah apa? "La yakrahu mu'minun mu'minah." Janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. "Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Kalau ia tidak suka satu sebuah akhlak

Karena suka melupakan kebaikan suami. Nah ini suaminya sama istri begitu. Istrinya udah banyak berbuat baik gara-gara satu kesalahan. Dilupakan semua kebaikan istrinya. Ini cowok apa cewek ya? Apa cowok? Iya. Laki-laki bersifat perempuan ini, Pak. Ya bagus, saudaraku seiman. Rahimani, rahimakum jami'an. Ingat, istrimu itu adalah amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun manusia yang punya hak. Dia pun punya perasaan. Saudaraku seiman, rahimani, rahimakum jami'an. Nah ini, akhi. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat siapa? Istrinya. Dan aku yang terbaik buat istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Hadis 41, An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Maukah aku beritahu kamu siapa yang haram atas api neraka? Yaitu setiap orang yang qarib, dekat. Hayyin, tawadu. Sahlin, mudah. Nah, ini orang yang punya tiga sifat ini haram masuk neraka, Pak. Selama dia mentauhidkan Allah tentunya, Pak ya. Apa itu? Qarib, dekat. Maksudnya apa? Kata para ulama, itu dekat dengan manusia. Dan manusia pun merasa dekat dengan dia karena kebaikan akhlaknya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Yang kedua, hayyin. Hayyin itu artinya gak angkuh, gak sombong. Tawadu dia orangnya. Iya. Dan yang ketiga, sahal, mudah. Mudah maksudnya gimana mudah? Dalam hadis yang lain disebutkan, rahimallahu mur'an, sahlan idaba'a, sahlan idashtara, wa sahlan idaktada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, dan mudah ketika menagih utang. Dia mudah, berarti dia mudah dalam muamalah, dia mudah ya. Ketika membeli dia mudah, enggak nawar sampai nyekek. Antum terkadang kalau beli sama bapak-bapak yang kasihan di pinggir jalan ditawarnya sama antum. Sementara di mall antum enggak pernah nawar. Iya. Dahulu salafus soleh itu, Pak, saking ingin memudahkannya, enggak pernah nawar. Kalau dia tahu harganya ini terlalu kemurahan, dikasih tahu sama dia. Berapa harganya? 20 ribu. Sementara di pasaran misalnya 50 ribu. Pak, harganya terlalu murah, Pak. Di pasaran 50 ribu. Ini saya kasih 50 ribu. Ini namanya memberikan kemudahan, Pak. Ya. Jadi kalau membeli, memberi kemudahan. Menjual pun memberi kemudahan. Enggak ngambil keuntungan setinggi-tingginya, Pak. Ya. Rata-rata penjual mobil tuh tidak mengikuti kaidah ini, Pak. Penjual mobil tuh pengen beli dengan harga semurah-murahnya dan menjual dengan harga semahal-mahalnya. Bagaimana dirahmati oleh Allah? Sementara membelinya aja udah nyekek, menjualnya pun bikin orang susah. Boleh-boleh saja silakan, tapi tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah ketika menagih hutang. Artinya gimana, Pak? Ketika temannya misalnya berhutang, ketika ditagih, maaf saya usaha saya bangkrut, belum bisa bayar hutang. Oh ya udah enggak apa-apa nanti aja. Kalau kamu udah bisa bayar. Berarti antum memberikan apa? Kemudahan.

0: Rasulullah, man yassara'an muksirin yassarahullahu fit dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan dalam menagih hutang orang-orang yang susah, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan akhirat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah ini saudaraku seiman, jadi kita berusaha apa? Sifat ini berusaha ada pada kita. Karena Rasulullah mengatakan orang yang haram atas api neraka. Apa yang pertama tadi? Qarib, dekat dengan manusia karena akhlaknya. Yang kedua apa tadi? Hayyin, tawadu, gak sombong, gak angkuh. Yang ketiga apa? Mudah dia dalam bermuamalah, dia mudah. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Sudah masuk isya belum?
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada.
3: Demikian saudaraku seiman dan syakirah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: hendaklah dilaksanakan pada
1: umatnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: Dikir masuk WC.
1: Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
0: Masuk ke rumah.
1: Innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji?
0: Aku lepaskan dia.
2: Kenapa ketika panggilan Allah?
0: Dalam ketiga.
2: Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla.
0: Baca aku beritahu kepada Nabi Abu Hurairah. Bacaan
2: yang kalau kamu baca, kamu akan terima. Apa yang kucari dalam kehidupan ini?
0: Sampai pagi hari.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: baca,
2: beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat.
0: Kali ini
2: maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum?
0: Setan.
2: Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima.
0: Ketika yang disampaikan setan ini benar.
2: Karena ada orang yang sholat kata tapi dia riya.
0: Kali ini dia
2: tidak perlu dengan rukun dan syarat.
0: Antum dan itu benar.
2: Di surat Al-Maun Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Ya. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu
0: orang sebagai imam.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat?
0: Kalau antum
2: segar-segar
0: kemudian sholat masing-masing.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
0: Menjadikan imam lagi yang masbuk. Datang lagi imam lagi terus.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
5: Alladzina yaquluna rabbana innana

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tidak. Nah, antum kuliah hadis dulu.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
1: 75 cabang.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tunkahu al-mar'atu li arba'. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, ولدينها. فاظفر بذات الدين تريبت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah,
1: bagaimana cara
5: berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Apakah boleh mendiamkan beberapa hari tempat yang buruk akhlak?
4: Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Enggak usah berteman sama dia.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Teman sama dia malah sakit hati terus.
0: Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
1: Bagaimana kalau ada istri?
0: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
1: Dia dan anak-anaknya.

0: apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya.
1: أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cinta. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada isof pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhi. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قبلة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما.
1: ابن ماني رحمه الله di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat, taubat yang

0: 104,7 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin dan muslimat pemirsa Roja TV pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan pengajian malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal menetapkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kita bisa ikhlas dan yang akan kita pelajari tidak sia-sia. Ikhlas sekalian, kita akan mempelajari hadis yang panjang tentang obrolan kaum wanita, para istri ketika berkumpul. Kemudian mereka bersepakat untuk menceritakan tentang suami-suami

0: Disebutkan dari sahabat Mahmud ibn Labid dalam Musnad Imam Ahmad, ini disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir dengan huruf Hamim artinya Imam Ahmad, kemudian Sad artinya Musnad Sa'id ibn Mansur. Nah, disebutkan hadisnya ithnatan yakrahuhuma ibnu Adam, ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia, yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah. Seorang manusia akan benci dengan kematian, padahal mati lebih baik daripada hidup tapi penuh dengan godaan bahkan fitnah. Yang kedua, yakrahu qillatul mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Manusia akan benci dengan kemiskinan, harta yang sedikit, padahal orang yang memiliki harta sedikit hisab nanti hari kiamat akan mudah. Hadis ini sebenarnya bukan anjuran untuk tidak mati atau tidak kaya. Akan tetapi di sini ada pesan bahwa dalam kondisi yang Allah tentukan pasti ada kebaikannya. Sampai pun seorang mati dan ini takdir Allah, kita tahu dan yakin betul bahwa orang mesti mati, cuma nunggu giliran. Tetapi kalau kita renungkan, kira-kira giliran kita kapan? Andaikan seandainya kita memang tua, Allah tentukan umurnya bisa sampai jatah kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. Disebut dalam hadis yang sering kita dengar, hadisnya sahih. A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang bisa lebih. Artinya ada juga yang lebih, ada di antara sahabat yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang sampai 90 tahun, ada yang 85 tahun, dan seterusnya. Anggap kita sampai di umur 80 tahun. Setelah itu kita akan merasa bagaimana badan ini menjadi lemah, semangat makan banyak berkurang, tidur sudah tidak seberatur ketika masih betul-betul usia produktif. Bahkan kadang-kadang sudah ada perasaan memang kayaknya sebentar lagi gantian. Akan tetapi memang kita katakan bahwa hidup untuk seorang berilmu dan beriman manfaat. Dia bisa manfaatkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Kalau ada harta bisa bersedekah. Bahkan setiap amal yang dia niatkan tercatat pahala, kemudian ketika dikerjakan dapat pahala berlipat. Kalau seandainya dia sudah berbuat baik, dia bisa tambahkan. Ketika dia berbuat jelek, maka dia bisa perbaiki. Artinya hidup ini merupakan kesempatan sebaik mungkin. Sedikit dari hidup akan bermanfaat untuk orang yang bisa memanfaatkan. Itu orang berilmu dan beriman. Tetapi ketika mati, dan tidak ada orang suka kematian, tetapi jika seandainya dibandingkan dengan fitnah, dibandingkan dengan godaan dan fitnah akhir zaman, maka kematian bisa lebih baik. Hukum asalnya, seseorang tidak boleh minta kepada Allah kematian seandainya tidak ada urusan yang dikhawatirkan dari urusan akhirat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به.
1: Kepada mereka.
0: Tidak boleh dan jangan sekali-kali salah satu di antara kalian minta kepada Allah kematian karena dia sakit, karena ditimpa musibah, akhirnya bosan, pasrah, kemudian putus asa. Akhirnya dia seperti minta mati, ah mati aja. Tidak boleh seorang minta kematian. Ini dapat putus asa dari rahmat Allah. Dan memang minta mati bukan sesuatu yang diizinkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kalau memang dia memang pengin banget untuk mati, artinya dia sudah tidak mampu lagi, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, tetapkan saya hidup kalau memang hidup masih baik. Tapi kalau seandainya mati lebih baik, matikan saya. Nah, ini kata para ulama berkaitan dengan urusan dunia. Ada orang sakit, ada orang ditimpa musibah, atau diuji dengan hal yang berat membuat pikiran dan sampai seterusnya. Maka

0: dia tidak boleh untuk minta kepada Allah kematian. Tetapi ketika seseorang khawatir dan takut fitnah, entah fitnah dalam agama, entah fitnah dalam kehormatan, entah fitnah dalam urusan yang memang lebih berbahaya dan akan membuat dia menyesal di kemudian hari, seseorang boleh minta kepada Allah diselamatkan dengan mati sekalipun. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau memang akan menimpakan fitnah untuk hamba-hambamu, matikan aku sebelum aku terkena fitnah itu. Artinya, ketika menghadapi fitnah, maka tidak ada langkah yang lebih selamat daripada dia terhindar. Kalaupun seandainya memang menghindari fitnah harus dengan kematian. Tetapi Anda sampaikan seperti tadi, ini bukan berarti kita minta untuk mati. Tidak. Tetapi artinya kita tidak boleh benci kematian, karena bisa jadi kematian yang Allah tentukan ada hikmah dan ada maslahat untuk menghindarkan kita dari fitnah. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan, orang sering membenci kemiskinan, tetapi sebenarnya kemiskinan itu juga ada maslahatnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ya ma'syar al-fuqara, ala ubashirukum, wahai orang-orang yang fakir, mau enggak aku beri kalian kabar gembira? Apa kabar gembiranya? Beliau menyatakan, inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawm 500 'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin di antara umat ini atau orang beriman akan mendahului orang kaya masuk surganya. Seberapa cepat mereka akan masuk surga? Lebih cepat setengah hari. Setengah hari yang dihitung dengan perhitungan akhirat. Satu hari, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti setengah hari lebih cepat seperti 500 tahun. Lebih cepat sekali masuk surga itu. Orang fukara masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Kenapa? Para ulama mengatakan karena perhitungannya sedikit. Tidak terlalu banyak pertanggungjawaban dari hartanya. Dan kita sering mendengar dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sangat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin aw lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan berpindah dua kaki seseorang nanti ketika dihisab, dihitung oleh Allah pada hari kiamat, sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Dia dulu dapat dari mana duitnya dan dipakai apa. Semakin banyak dan juga semakin keras juga laporan dan pertanggungjawaban. Artinya bukan berarti setiap orang kaya menderita, orang banyak duitnya akan pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan atau kepastian itu. Bisa jadi orang kaya banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, ni'mal malu salihi lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, yang betul-betul manfaat, kalau dimiliki orang yang saleh, orang bertakwa, dan dia bisa manfaatkan untuk yang bernilai ibadah. Maka dalam hadis juga disebutkan, la hasada illa fitnatain, tidak boleh ada orang yang hasad kecuali dalam dua hal. Di antaranya wa rajulun atahu Allah malan fasallita ala halakatihi fil haq. Ada orang kaya Allah bimbing untuk menggunakan kekayaannya dalam kebenaran, membela jalan Allah, membangun masjid, membiayai pesantren, memberikan apa namanya santunan, bantuan, bahkan membantu jihad atau dakwah.
1: Dalam kitab Syu'abul Iman seperti yang disebutkan di sini,
0: memberikan kontribusi besar ketika dia ingin beribadah sekalipun, tidak perlu memikir panjang. Haji, umrah, sadaqah, membagi zakat, memberikan hadiah, memberi motivasi, prestasi dan seterusnya, dia gampang sekali karena ada duitnya. Istilahnya seperti Uthman radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf dan juga orang-orang Ansar, yang sempat memberi sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi untuk orang yang memang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kemiskinan,
1: secara
0: nah, ini Nabi SAW ingin mengingatkan bahwa kemiskinan yang sering yang dibenci oleh orang sebenarnya manfaatnya besar, di antaranya adalah sedikit tanggung jawabnya.
1: Mereka adalah orang-orang muhajirin yang fakir,
0: setidaknya
1: disebutkan para ulama,
0: menjadi motivasi bahwa tidak ada orang yang lebih jelek karena dia tidak memiliki dunia. Bahkan kalau kita perhatikan Nabi SAW juga bukan orang yang kaya,
1: yang masuk surga,
0: meskipun sebagian ulama miskin mengatakan beliau bukan orang yang miskin sampai minta-minta, sampai menderita. Tidak, beliau pun sekalipun kelaparan, dapur juga sempat tidak mengepul, tetapi beliau masih bisa makan makanan yang bermanfaat dan tetap menjaga kehormatannya. Intinya, maka kalaupun kita berbicara tentang mana yang ideal, kita pun tentu memiliki tuntutan untuk bekerja. Kalaupun kita meninggalkan harta untuk ahli waris agar mereka tidak miskin dan minta-minta, itu pun bagus dan terpuji. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, innaka intadhar warasataka aghniya'a khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan anakmu, ahli warismu, dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin, minta-minta. Sehingga, kalau kita bisa, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Akan tetapi, kemiskinan bukan halangan. Bisa jadi, itu adalah langkah terbaik yang memang Allah jariskan untuk kita. Kalau kita terlalu kaya, kita lupa. Kita tidak bisa beribadah, tidak mau menuntut ilmu, tidak ngaji,
1: panjang,
0: bahkan bisa jadi sombong dan
1: maka barang yang tinggi dan panjang itu
0: membantah dan membangkang perintah agama. Baik, ini hadis yang pertama.
1: Ya,
0: hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Kharaiti seperti di sini dalam Makarim Al-Akhlaq dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itsnatani tudkhilani al-jannah, ada dua hal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Man hafadha ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhala al-jannah, orang yang menjaga memelihara antara dua rahangnya.
1: Manakala ada
0: panggilan artinya di pipi bagian kanan dan kiri, di tulang-tulang yang memang menjadi dasar tumbuhnya gigi-gigi.
1: Maka mereka
0: artinya ini adalah kiasan bahwa ini merupakan anggota yang penting. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang menjaga lisan, orang yang mampu menjaga lisan, dan orang yang mampu menjaga antara dua kakinya, maksudnya kemaluan atau kehormatannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceritakan bahwa orang ini akan masuk surga. Dan ini dalam Sahih Bukhari. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, man li ma baina lahyaihi wa rijlaihi adman lahu jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga
1: dan mereka
0: antara yang pertama lisannya berbicara dan tutur katanya, atau yang kedua kehormatannya tidak berzina atau melakukan tindakan haram, maka
1: yang kedua
0: aku jamin dia akan masuk surga. Dikatakan demikian karena memang dua syahwat ini paling parah, syahwat berbicara
1: Allah Azza wa Jalla,
0: dan yang kedua syahwat
1: ketakwaan
0: yang memang di bagian.
1: Adapun masalah takdir miskin atau kaya,
0: hawa nafsu,
1: orang dalam syahwat, keadaan sengsara maupun
0: syahwat berbicara
1: lapang,
0: akan dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang
1: kewenangan dan
0: jelek.
1: Kebijaksanaan
0: artinya
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: ketika lidah ini merupakan anggota tubuh yang tidak bertulang,
1: untuk menepatkan,
0: maka dia akan gampang bergerak
1: pada saat
0: dia akan berbicara,
1: ujian
0: dan dia akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, bahkan bisa merugikan.
1: Ujian,
0: maka
1: musibah dan
0: berat, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyid Al-Wabil Sayyid, beliau mengatakan
1: bahwa orang miskin tidak akan banyak bertanya pada hari kiamat,
0: syagalaka bima huwa alaika wala huwa ma la bud.
1: Beliau mengatakan
0: lisan itu kalau seandainya tidak engkau sibukkan dengan zikir, syagalaka bima huwa alaika wala bud, dia akan menyibukkan kamu dengan sesuatu yang pasti merugikan,
1: pasti dia akan diperhitungkan oleh Allah.
0: Ya, kita tidak bisa membuktikan seandainya kita berusaha untuk ketemu orang,
1: kemudian ditanya yang
0: tapi
1: kedua,
0: kita sudah niat untuk menjaga obrolan.
1: Dia punya ilmu,
0: biasanya seperti ini karena memang kita sedang pasang jarak, tetapi ilmunya, bukan seperti itu. Kita ingin bertemu dengan orang, bahkan dengan orang yang akrab dengan kita.
1: Dan
0: lalu kita akan membatasi obrolan biar apa, tidak jatuh pada perkara haram. Contohnya ghibah, membicarakan kejelekan orang.
1: Diberi anugerah Allah,
0: kita ingin membatasi perbincangan tidak boleh ghibah dalam satu jam
1: sehat,
0: misalkan.
1: Sempurna.
0: Kalau ada orang yang mampu, luar biasa ini.
1: Bisa jadi dan dia
0: kita sering justru terjatuh ke dalam ghibah tanpa sadar.
1: Untuk apa?
0: Saya sering sampaikan, terkadang seseorang hadir di pengajian, pengajiannya bermaterikan ghibah, setelah pengajian langsung ghibah.
1: Digunakan untuk
0: membicarakan kejelekan orang.
1: Allah.
0: Karena memang ghibah itu hampir semua orang susah untuk menghindar.
1: Menentang orang-orang,
0: kita katakan ini tugas bersama.
1: Allah, bahkan menentang
0: dan karena ini
1: sumber
0: adalah sebuah tanggung jawab. Ghibah haram.
1: Ini akan ditanya
0: sekalipun
1: oleh
0: banyak orang yang mengerjakan, bukan berarti ya sudah, kalau begitu ini adalah kesulitan yang menjadi sunnatullah. Tidak
1: Allah.
0: Seperti itu.
1: Tidak boleh
0: kita katakan bahwa lidah ini yang harus dijaga ya. Dan memang rata-rata yang memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele dan terkecil seperti ini adalah orang yang ketakwaannya kuat.
1: Semua badan saya,
0: ketika seseorang tahu bahwa lidah ini berbahaya, berbicara, belum lagi kalau seandainya berkata-kata kotor, mengumpat, menfitnah, bahkan kata-kata yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Iyadu billah, mengeluarkan kata-kata kufur, mencela Nabi SAW, mencela sunnahnya, menyamakan agama dengan agama yang lain yang tidak diridhai Allah dan seterusnya. Kita katakan lidah ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, anak pengen ada yang siap mempertaruhkan, dia siap jaga lisan, tidak ngomong sembarangan, tak jamin surga. Yang kedua adalah menjaga kehormatan. Kita berbicara tentang kehormatan, ini adalah hal yang mahal di akhir zaman. Ketika Nabi SAW pernah menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa, aku tidak pernah tinggalkan ujian dan godaan terbesar untuk umatku, kaum laki-lakinya, seperti godaan perempuan. Besar sekali. Lalu kita bayangkan, itu di zaman Nabi SAW, para wanita menjaga kehormatan dirinya, menutup auratnya. Kemudian mereka hormat banget dengan Nabi SAW. Waktu turun wahyu, jihad, dan juga pertempuran. Kemudian ada uang zakat, ada musuh merongrong, dan seterusnya. Kini, ketika kaum muslimin hidup dengan bergelimang kenikmatan, kemudian agama jauh, jarang ada orang paham dengan ilmu. Dan kita lihat bagaimana penampilan yang justru disebutkan dalam hadis, seperti seolah-olah bukan ancaman. Coba ingat dalam hadis sahih Muslim disebutkan, sinsani min ahlin nari lam farah maqat, ada dua penduduk neraka aku tidak pernah lihat sebelumnya. Kata Nabi SAW, di antaranya wanisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang menggunakan pakaian tapi seperti telanjang. An-Nawawi rahimahullah memberikan definisi atau tafsir dari hadis ini dua. Yang pertama, perempuan yang menggunakan pakaian tidak sempurna, pakaian yang menampilkan badan-badan lainnya yang ditutup sebagian, ini banyak dan jarang sekarang kaum muslimin membantah itu. Yang kedua, mereka menggunakan pakaian akan tetapi menampilkan lekuk tubuh, seolah justru menambah fitnah dengan pakaian yang ditutup itu. Terkadang ada orang sudah menggunakan hijab
1: dalam Sahih Bukhari dan
0: tapi
1: Muslim,
0: tingkahnya justru ingin
1: bersabda seperti kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu
0: anhu, bahkan ingin melecehkan hijab.
1: Berusaha intinya, memberi nafkah keluarga,
0: kita katakan di akhir zaman
1: berharap akan dapat pahala dari Allah kecuali betul-betul
0: syahwat yang berkaitan dengan
1: sampai
0: urusan hubungan badan
1: ke mulut
0: ini, orang tidak bisa main-main.
1: Artinya
0: tidak menganggap
1: ini remeh. Titipan Allah juga,
0: dan syariat telah menjaga
1: bagaimana kita hati-hati dalam mencari
0: hubungan,
1: maka dalam
0: yang tidak mahram
1: kita akan ditanya
0: di
1: maka hendaklah kita
0: kerja,
1: bijak dalam menggunakan
0: bertetangga
1: titipan Allah ini. Ya,
0: atau tidak bahkan di tempat ibadah sekalipun
1: ingin bebas
0: seorang membatasi diri
1: pakaian,
0: karena tahu
1: tidak
0: ada yang orang yang bisa menjamin
1: akan
0: dia akan aman dari fitnah.
1: Kalau
0: sebagian orang menganggap tidak apa-apa, itu perasaan kamu atau pikiran kotor
1: benar
0: saja. Subhanallah,
1: ya,
0: kita percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa wahyu.
1: Ya,
0: manusia ini
1: dan zuhud di dalam
0: diciptakan
1: dunia,
0: Allah
1: tidak
0: yang paling tahu tentang
1: harta,
0: aturan dan
1: miskin,
0: apa yang dibutuhkan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan
1: ya,
0: pesan yang terbaik untuk orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik juga.
1: Salaf.
0: Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari segala fitnah yang nampak maupun tidak, entah fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ketika hidup di zaman yang serba fitnah dan godaan, keluar rumah
1: maupun fasilitas
0: banyak fitnah itu,
1: dan juga
0: kita
1: tidak
0: katakan ini hadis
1: Allah beri, kemudian
0: kita jadikan pegangan dan kita minta kepada Allah
1: tidak
0: semoga kita diselamatkan
1: suhud
0: dari berbagai fitnah akhir zaman. Baik,
1: kita
0: akan membahas hadis yang ke-141 yang tadi kita sebutkan. Ini adalah obrolan
1: bahwa yang
0: atau
1: perumpian jauh lebih
0: beberapa
1: ibu-ibu
0: dan para istri
1: di tangan kamu,
0: yang membicarakan
1: artinya
0: suami mereka, diceritakan
1: dia
0: oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan saja, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bahwa di antara mereka yang terbaik
1: yang
0: aku memiliki sifat itu,
1: yang
0: tetapi aku tidak memiliki perangai yang jelek seperti yang dimiliki oleh orang yang engkau ceritakan. Dan apakah boleh
1: melihat bergelimang
0: seorang menceritakan,
1: tetapi dia memiliki kezuhudan ketika hatinya yakin
0: tentunya tidak
1: apa yang
0: boleh
1: ada di sisi
0: Allah. Akan tetapi
1: di waktu yang sama,
0: dalam hadis ini disebutkan
1: miskin,
0: ini adalah kisah yang lama. Nah, disebutkan bahwa kisah ini di masa jahiliyah,
1: rugi dunia akhirat.
0: Kemudian
1: di waktu yang sama
0: kisah ini diungkap
1: karena
0: oleh Aisyah radhiyallahu anha,
1: masalahnya masalah keyakinan dan
0: sementara oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan
1: dalam beriman
0: siapa
1: bukan
0: mereka,
1: sekedar perasaan
0: sehingga
1: atau mengikuti orang,
0: tidak mengapa ketika seorang
1: iman butuh dalil,
0: menyebutkan seseorang yang majhul yang tidak dikenal,
1: ketika
0: tidak diketahui
1: belajar,
0: ada orang begini
1: mendasar,
0: dan begitu tidak dikenal, maka sifatnya disebutkan tidak mengapa.
1: Kita sering mendengar,
0: baik, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha nomor 141 yang agak panjang. Disebutkan ijtama'a ihda 'ashrata imra'atan fil jahiliyah, ada 11 wanita di masa jahiliyah
1: sehingga dia bisa menggunakannya dalam
0: kumpul duduk bersama. Fata'aqadna an yatasadaqna bainahunna wa la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Mereka sepakat, kita menceritakan suami masing-masing, kita jujur, kita ungkap semua, tidak ada ditutup-tutupi sama sekali. Dan ini disebutkan dalam beberapa referensi syarah. Kisah ini terjadi di salah satu desa Yaman atau di daerah Mekah.
1: Yang
0: jelas ini terjadi di masa jahiliyah. Faqalatul ula, perempuan pertama cerita dia, zawji lahmu jabalin ghath ala ra'si jabalin wa'ar la sahlin fayuntaqa wa la samhinin fayuntaqal.
1: Di dalam
0: disebutkan suamiku
1: Nabi sallallahu alaihi
0: adalah orang yang
1: bagaikan
0: unta kurus, sudah kurus dia di atas puncak gunung yang susah untuk dituju, terjal banget. Seandainya ada gunung yang terjal, orang naik dengan kesulitan, tapi untuk mendapatkan unta gemuk tidak ada masalah. Ini unta sudah kurus di atas gunung yang susah dinaikin, orang naik bisa jadi jatuh mati dia. Untuk apa juga naik ke atas hanya untuk mencari unta kurus? Tidak ada yang mau. Maksudnya bagaimana? Perempuan pertama ini menceritakan tentang kejelekan suaminya. Suamiku jelek banget,
1: kata
0: akhlaknya buruk,
1: kenapa yang masuk di
0: perilakunya kasar dan kaku, kalau seandainya ada orang butuh saja, enggak akan ada yang mau. Ini intinya suamiku ini pokoknya jelek pol.
1: Dia menceritakan
0: kondisi suami di perempuan yang pertama. Wakalat istaniya, perempuan yang pertama cerita. Zawji la abuthu khabarahu. Inni akhafu in la adharuhu in adhkurhu. Adhkurhu ujarahu wa bujarahu. Suamiku, anak nggak mau cerita sama sekali.
1: Wahai neraka, kamu
0: karena
1: ini
0: aku khawatir kalau aku sudah
1: aku
0: mulai cerita, aku nggak bisa berhenti.
1: Dari
0: karena aibnya
1: aku
0: banyak banget.
1: Kemudian Allah
0: aku akan
1: terus
0: ceritakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ujarahu wa bujarahu disebutkan arti aslinya adalah urat yang ada di leher.
1: Membengkak yang aku
0: ini adalah penyakit.
1: Kemudian
0: bujarahu adalah
1: masing-masing dari
0: apa,
1: kamu
0: kebengkakan atau sakit pula yang ada di pinggang.
1: Semua akan
0: artinya ada sakit Allah, yang begitu. Kelihatan karena di dalam ada yang kelihatan di pinggang begini. Ada orang yang punya sakit kelihatan, ada yang penyakitnya tidak kelihatan. Ini orang punya aib.
1: Menjadi penghuni
0: ya,
1: surga
0: seperti itu banyak orang yang satu hanya istrinya saja yang tahu. Nah ini suamiku punya dua-duanya dan itu lengkap komplit
1: orang yang istimewa.
0: Kalau aku ceritakan kayaknya nggak bisa berhenti.
1: Kebanyakan
0: itu aibnya.
1: Meskipun mereka ini melewati hisab
0: kedua
1: dengan kekayaan mereka.
0: Kemudian perempuan yang ketiga cerita
1: itu berada
0: Zawji
1: di
0: jalan Allah. Mereka
1: betul-betul akan mendapatkan.
0: In antik utallak wa in askut uallak.
1: Dalam hadis yang sahih
0: ini,
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan
0: panjang,
1: tentang
0: tinggi tetapi tinggi yang
1: Uthman,
0: bukan pujian.
1: Ini sahih tapi hasan ya.
0: Disebutkan
1: dalam hadis yang hasan
0: bahwa tingginya suamiku tidak ada manfaatnya.
1: Ketika ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan
0: menceritakan keburukan suaminya di langsung dicerai
1: dalam kondisi panas.
0: Tapi kalau anak diam, anak tidak sebutkan tentang suamiku sama sekali,
1: mu'allaq.
0: Aku akan dibiarkan tidak disapa, tidak dikasih nafkah, tidak diperhatikan, tapi juga tidak dicerai. Kalau seandainya ada suami yang melihat istrinya tidak suka, dicerai dengan baik-baik agar dia bisa manfaat mengatur kehidupan masa depannya. Mau dinikah sama orang lain atau dia mau bekerja meskipun menjanda, tetapi
1: beliau
0: ini dibiarkan menjadi istri orang yang tadi tidak dikasih nafkah, tidak juga dicerai.
1: Beliau membawa
0: ini namanya
1: ma'alak baju.
0: Ya. Ya. Nah, ini kata
1: seribu dinar itu kita bayangkan satu gitu, dinarnya 4 gram emas.
0: Enggak ada manfaatnya.
1: Satu
0: kalau aku diam, aku seperti enggak bisa menentukan
1: 4 gram
0: masa hidup, masa depan.
1: Kalau 1000 dinar
0: akan tetapi jika seandainya aku ngomong sedikit langsung dicerai
1: oleh Utsman radhiyallahu anhu
0: dengan gitu.
1: Bajunya dibawa begini kepada
0: perempuan
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Zawji
1: uang dinar dari dulu sampai sekarang.
0: Wa in syariban wa in syaribas tafsa wa in taj'al kaffa wa la yulijul kaffa liya'lam al-batha.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: berbinar. Suamiku ini kalau makan banyak
1: mengatakan
0: dikatakan
1: lafifu
0: ta'am, itu artinya makan yang banyak dan beragam.
1: Setelah ini aman.
0: Nah suamiku ini kalau makan dicampur semuanya makanan apa aja masuk lalu tidak bersisa sama sekali.
1: Dan besarnya ya,
0: disebutkan bahwa ini merupakan
1: serta pengorbanan yang
0: sebuah
1: diberikan
0: untuk bangsa
1: Islam
0: Arab
1: dan kaum muslimin.
0: Orang Arab
1: ya, ini
0: tidak suka dan benci dengan orang yang banyak makan.
1: Tidak
0: ada manfaatnya.
1: Kekayaan tapi dimanfaatkan.
0: Artinya mereka justru bangga
1: menjadi,
0: dengan seorang yang badannya ideal bisa melawan musuh, berfirusiah atau memainkan ketangkasan senjata. Bahkan nama mereka pun digunakan nama-nama yang garang seperti Fahad, Namir, kemudian Asad,
1: kaum muslimin yang belajar.
0: Kemudian menggunakan Tha'lab,
1: bisa
0: singa, serigala, bahkan semua nama-nama yang garam
1: bisa mengayomi,
0: untuk sebuah kepahlawanan
1: dan seterusnya.
0: Lalu ada
1: dan
0: orang banyak makan, nanti banyak tidur lagi, orang yang istilahnya lembek banget. Ini tercela di bangsa Arab.
1: Ini
0: ada seorang perempuan cerita, ini suami kayak gitu, kalau makan ya banyak banget sampai gak disisakan. Wa in syariba shtaff, kalau minum juga sama.
1: Tujuan duniawinya
0: itu sampai tempat air habis, enggak ada isinya lagi.
1: Dan orang
0: ya, bilang Yajuj-Majuj mesti itu, tapi
1: ya
0: kalau minum banyak banget juga. Kalau minum air gelas kemudian habis, Masya Allah enggak apa-apa, karena sering ada orang minum tidak habis itu jelek.
1: Barangkali
0: bertamu
1: bahkan bawa dia air menyembunyikan itu bersisa, kadang-kadang dari orang yang diberi
0: keluarganya untuk ya, menghabiskan atau apa tuan rumahnya masak mau menghabiskan
1: ternyata akhirnya pada buang, saat ya. Seorang
0: tapi ini maksudnya kalau minum banyak sampai tidak bersisa seperti kendi
1: berderma meninggal
0: atau teko
1: tiba-tiba pemberian itu sudah tempat yang gede
0: lalu dia minum habiskan yang semuanya tidak bisa
1: ini yang merasakan adalah
0: jelek banget
1: orang yang telah meninggal itu.
0: Kemudian dikatakan
1: ini menunjukkan
0: wa in tajal taf
1: bisa diberikan kalau dia mau tidur dan
0: dia nggak perhatian baik. Dengan keluarga
1: maka ini menjadi
0: selimutnya mojok
1: yang
0: dia
1: boleh dirasakan
0: seperti
1: nggak peduli orang dengan orang sekitarnya termasuk tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih
0: dalam
1: Bukhari dan Muslim,
0: la hasad illa fi ithnatain. Untuk semua orang aja enggak ada yang suka apalagi bangsa Arab yang dikenal dengan ketangkasan, kepahlawanan mereka
1: kecuali dua orang yang boleh
0: memang
1: kita
0: yang lain,
1: hasadin ya.
0: Makanya banyak minumnya juga banyak
1: ilmu.
0: Wala yurijul kaffa liya'lam al-bas
1: untuk membaca dia
0: tidak pernah memasukkan tangannya ke dalam dada istrinya maksudnya agar mengetahui istrinya butuh apa istrinya lagi sedih atau bahagia ditanya keadaannya enggak nih
1: di jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Istilahnya mau biasa. Ngapain enggak ngerti masuk
1: tadi
0: rumah
1: kita sebutkan.
0: Tanya khabarnya ada perhatian orang ingin juga nanti begitu masuk makan banyak
1: istilahnya ini
0: juga sama.
1: Dia memberikan
0: totalitas dalam
1: memberikan santunan perhatian
0: begitu.
1: Bantuan dan
0: jadi menggabungkan aib yang sempurna ketika makan banyak minum banyak egois kemudian tidak perhatian sama orang bahkan istrinya dalam keadaan sedih pun dia tidak tahu ada mengatakan ini tafsiran yang kedua tentang wala yudkhilul kaffa ya'lam al-bath artinya dia tidak memasukkan tangan ke badan istrinya karena dia sudah tahu istrinya punya aib
1: surga itu orang-orang
0: istrinya yang punya aib kalau dia masukkan tangannya ke dalam badan istrinya nanti aib itu kelihatan padahal suaminya sudah ngerti
1: dan hisab pada hari kiamat
0: kalau dia pegang badan ringan. Istrinya dan ketahuan
1: dan
0: aibnya bisa jadi nanti istrinya sungkan canggung akhirnya sengaja suami itu tidak mau
1: tidak
0: memasukkan tangannya dan ini merupakan pujian dari istri ketika seorang suami
1: tidak
0: mengetahui aib istrinya dan tidak dia
1: karena
0: bahas
1: yang penting kaya
0: dan
1: adalah
0: tidak
1: kaya
0: ingin
1: hati.
0: Istrinya pun ya, memikirkan
1: banyak
0: aib
1: orang
0: itu
1: yang banyak
0: uangnya, tetapi dalam konteks cerita perempuan yang keempat ini berarti suamiku ada baiknya ada jeleknya
1: dia khawatir akan
0: jeleknya apa? Makan banyak minum banyak kalau tidak semuanya sendiri tahu hilang sudah tidak memperhatikan keluarganya tapi ada kebaikannya
1: makan,
0: kebaikannya
1: dia,
0: dia tidak ingin
1: yang dia bisa
0: mengungkap aibku nah ini berarti
1: sisanya
0: seorang suami yang memiliki kekurangan
1: mati,
0: tetapi ada kelebihan ini ya. Kalau seandainya ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua ini
1: mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang sangat sederhana
0: perempuan yang
1: bisa
0: ketiga cerita
1: keluarga, bisa
0: perempuan bersama, yang kelima
1: bisa
0: perempuan yang kelima mengatakan
1: zauji ayaya bisa sholat bareng-bareng bisa
0: ayaya artinya suamiku ini
1: kebahagiaan untuk mereka
0: tidak bisa memberikan nafkah batin
1: tabaqa jadi seseorang
0: maka artinya
1: puji dengan segala keterbatasannya
0: separuh atau bahkan
1: seandainya dia
0: tidak ada ya.
1: Akan dijadikan
0: atau
1: gaya,
0: dia orang lupa, yang memang
1: susah untuk bersyukur
0: tidak bisa berbicara
1: jauh dari
0: secara
1: masjid,
0: utuh
1: jauh dari agama jauh dari
0: omongannya tidak jelas
1: jauh dari kawan-kawan
0: seperti
1: yang
0: mulutnya
1: sahih.
0: Tertutup
1: maka
0: nah,
1: jelas
0: artinya ini celah banget
1: kita bersyukur kepada Allah Subhanahu
0: yang
1: wa taala
0: pertama sudah empatan,
1: yang Allah
0: yang kedua
1: dan
0: dia juga
1: untuk
0: tidak bisa berbicara seperti
1: baik.
0: Orang-orang pada umumnya.
1: Hadis yang kedua.
0: Kullu da'in lahu da.
1: Kalau
0: kita berbicara penyakit apapun,
1: ini
0: orang ini sakit ini, orang ini sakit ini, orang sakit ini. Nah,
1: ya.
0: Semua penyakit itu ada suamiku.
1: Hadis yang ke-97.
0: Kalau rumah sakit menggabungkan menghimpun penyakit orang,
1: hadis
0: nah ini kayak rumah sakit.
1: Karena Asyuyuti ya. Rahimahullah.
0: Jadi orang yang punya
1: akan menyebutkan
0: segala macam dan menyediakan
1: setidaknya 24
0: penyakit,
1: hadis
0: ya.
1: Tentang ketakwaan dia, dan menggunakan
0: alami,
1: lafaz
0: artinya,
1: takwa
0: orang punya suami kayak begini kayak sudah pasrah saja sudah dia ini suamiku
1: ya,
0: sumber penyakit ya. Dan bisa, ini gak bisa itu
1: kepada Allah
0: sajjaki au fallaki au jama'akun dan laki apa artinya sudah sakit, jelek, kemudian lemah begitu kalau aku singgung sedikit ngamuk dia, mukul kepala sampai muka
1: sekali. Kalau kita ingin
0: ya, atau
1: betul-betul
0: fallaki,
1: bisa
0: fallaki
1: kita harus
0: artinya,
1: belajar
0: kulit kita bisa dirobek.
1: Hadis pertama ini disebutkan oleh
0: Abu Dzar, jahat banget suamiku ini.
1: Dari
0: kalau aku sampai juga menyakiti dia,
1: dan juga
0: maka dia akan lukai badanku.
1: Disebutkan dari Anas bin Malik, seperti yang disebutkan oleh
0: sobek kulitku, ya. Bahkan kalau perlu tulang ini bisa dipatahkan.
1: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dal.
0: Au jama'atun lan laki, atau bisa jadi semua itu
1: dilakukan.
0: Mematahkan tulang,
1: hab,
0: merobek
1: kulit,
0: melukai kepala.
1: Ini semuanya dari
0: hadis Abi Dzar. Dengan kata-kata
1: kemudian Imam Ahmad juga
0: akan meninggalkan luka di hati.
1: Artinya ini Syu'abul Iman meriwayatkan dari Mu'ad ibn Jabal.
0: Kira-kira gimana Ibn Asakir
1: meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu
0: anhu. Ibnu Rajab
1: al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum
0: wal Hikam
1: menyebutkan bahwa semua jalur yang disebutkan dari hadis ini memang tidak lepas dari kelemahan dan catatan.
0: Atau orang tetapi bilang kekurangan, dengan
1: banyak
0: riwayat satu, tidak punya kelebihan. Kalau memang sekedar tidak punya kelebihan, tidak apa-apa.
1: Ini
0: masalahnya kekurangan yang banyak.
1: Menyebutkan
0: ada kelebihannya, kekurangannya yang banyak.
1: Dan bisa dijadikan pendoman.
0: Waqalat as-sadisah.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
0: bercerita,
1: ittaqillaha
0: haitsuma
1: kunt.
0: Bertakwalah
1: kalian.
0: La harra wa la qarr wa la makhafata wa la
1: sa'ma.
0: Dimanapun kamu berada,
1: wa atbi'is sayyi'ata hasanata
0: tamhuha. Kalau suamiku enggak seperti yang kalian ceritakan,
1: setiap kejelekan
0: ada 5 perempuan semua jelek suaminya,
1: agar kebaikan ya, itu bisa menghapuskan
0: kalau yang perempuan
1: kejelekan.
0: Dia ceritakan
1: hamdalah
0: suamiku
1: zain hasan, dan
0: tihamah nama tempat
1: pergaulan
0: nama
1: yang
0: tempat
1: baik
0: di dekat laut. Hadis dan tepi pantai
1: merupakan
0: ketika malam
1: lambang angin sepoi-sepoi dan wasiat
0: tidak
1: yang
0: terlalu
1: dari
0: dingin,
1: dulu para nabi
0: tapi tidak panas
1: telah diberikan nasihat
0: dan
1: itu.
0: Aku tidak perlu takut kepada suamiku dan aku pun tidak akan dirugikan olehnya karena suamiku orang yang baik
1: dan telah
0: akhlaknya lembut,
1: kepada
0: budi pekertinya luar biasa, sehingga aku tenang di sisi
1: Allah.
0: Suamiku.
1: Artinya mu'tadil, ini merupakan
0: tenang,
1: nasihat dari sejak dulu sampai di zaman
0: ini
1: Nabi sallallahu
0: atau wanita yang keenam dia mulai memuji suaminya.
1: Dibatasi dengan
0: waqalat as-sabi'ah, perempuan yang ketujuh.
1: Kita tahu bahwa
0: ini juga sama,
1: dasar dari ketakwaan orang menanyakan dan
0: dia mengatakan zawji in dakhala fa hat, suamiku kalau masuk ke rumah
1: waspada,
0: dia bagaikan harimau. Di mana keras ya, bukan
1: orang
0: maksudnya harimau itu kalau masuk habis makan tidur dia.
1: Secara bahasa
0: artinya bagaimana tidur itu tidak memperdulikan
1: rumahnya
0: kenapa kotor, kenapa ini tidak rapi, kenapa anak-anak masih ribut, kenapa ini yang pecah, kenapa ini apa, enggak terlalu meributkan rumah. Masuk enggak apa-apa terima, kemudian langsung tidur aja cuek dengan kekurangan rumah. Dan ini disukai oleh para istri.
1: Kira-kira
0: dikatakan sawjiin dakhala fahad, kalau masuk rumah masya Allah
1: dia apa
0: tidur,
1: kira-kira
0: tenang,
1: biar dia tidak
0: enggak
1: tenang,
0: ganggu kekurangan-kekurangan
1: kenapa
0: ini, kenapa ini,
1: nah, ini namanya taqwa.
0: Wa in kharaja asa, tetapi kalau sudah
1: dan
0: keluar rumah bagaikan sila dia, artinya berani
1: ketakwaan, artinya
0: di depan orang
1: dengan seseorang
0: dia bisa
1: waspada dari yang berbahaya
0: mempertahankan Abu kehormatan rumahnya
1: an,
0: tetapi ketika masuk dia lemah lembut dan semua kekurangan taqwa, tidak digubris.
1: Ketakwaan itu
0: ini luar biasa ini,
1: maka beliau mengatakan
0: wala yas'alu amma ahid. Dan ketika dia pernah memberi nafkah, ketika
1: kamu pernah
0: apa namanya pernah memberikan satu
1: durinya
0: pemberian untuk istrinya, enggak pernah nanya-nanya lagi.
1: Bertanya,
0: kemarin masih ada apa enggak? Kemarin kenapa dipakai apa?
1: Apa yang ditanyakan.
0: Dan ini sangat membahagiakan para istri.
1: Idza ra'aytu syauka,
0: ya, kalau kita dengar cerita itu, ibu-ibu itu kalau belanja juga katanya enakan sendiri, tidak ada yang ngawasin. Atau ketika ingin belanja ini belanja itu, mereka bisa bebas. Wah, itu luar biasa. Kalau ada suami yang masya Allah fasilitasi tanpa nanya, sudah beli apa saja silahkan.
1: Sampai
0: ini masya Allah.
1: Syair Arab mengatakan,
0: perempuan ke-8 dia menceritakan zauji al-massu massu arnab,
1: hindari semua
0: suamiku
1: yang kecil maupun yang besar.
0: Kalau kita pegang
1: kulitnya
0: seperti kulit kelinci, lembut banget. Maksudnya bagaimana? Diartikan bisa jadi orangnya lemah lembut.
1: Jalan-jalan
0: perlakuannya kepada tetangga dengan kawan, apalagi kepada keluarganya.
1: Orang yang akan berhati-hati.
0: Sekali.
1: Dia tidak ingin terkena dengan duri itu.
0: Wala tarihu rihu zarnab, tetapi penampilannya masya Allah, wangi, rapi. Orang melihat
1: asalnya senang adalah tumpukan-tumpukan
0: karena penampilan kerikil. Dan baunya baik. Wangi. Wa ana aghlabuhu wan nas yaghlib. Ya. Aku bisa mengalahkan suamiku.
1: Penting sekali sehingga
0: tetapi orang-orang dikalahkan oleh suamiku. Nah ini masya Allah banget ya.
1: Orang
0: begini.
1: Setiap
0: nah,
1: orang
0: kelihatan hebat tapi sampai rumah dikalahkan
1: yang memiliki
0: istrinya.
1: Keutamaan.
0: Dan intinya ini karena cerita istrinya
1: sampai Umar ibn Abdul Aziz.
0: Qalat
1: at-Tasi'ah, alim seorang khalifah.
0: Perempuan yang ke-9.
1: Beliau memasak
0: cerita dia.
1: Memesan kepada Zawji
0: Rafi'ul Imad, Tawilun Najat, Azimur Ramad, Qaribul Baiti minan Nad. Kalau suamiku rumahnya tinggi banget
1: kepada kalian.
0: Artinya tiang penyangga rumahnya tinggi.
1: Kecuali ketakwaan itu.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Itu kalau tidak ada takwanya, orang
0: kalau rumahnya tinggi, kemudian lebar, akan banyak menampung orang. Dan suamiku kenapa sampai membuat rumah kayak begitu? Karena banyak tamunya. Orang Arab bangga dan mereka terhormat untuk menjamu tamu. Antum tahu orang kafir yang doa, tidak beriman kepada Allah, mereka tetap membanggakan menyambut tamu-tamu untuk berhaji.
1: Dan memang susah.
0: Sampai
1: ya, jangan dikira
0: Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada mereka, Aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah. Apakah kalian anggap sama sekedar menyambut tamu di musim haji, kalian ambil air zam-zam dari sumurnya, kalian kasih minum para jamaah, itu sudah sama dengan ya, keimanan kepada Allah dan hari akhir? Oh, enggak sama, kata Allah.
1: Mufti
0: karena mereka orang-orang kafir menganggap bahwa kemarin mereka sudah berada pada satu kebudayaan mulia sehingga tidak perlu beriman kepada Allah dan Rasulnya.
1: Ketika anda diajak oleh
0: artinya,
1: seseorang
0: dari dulu
1: seorang kawan dan beberapa
0: menyambut tamu ini dalam Islam diagungkan
1: mufti,
0: dan ini merupakan kebanggaan untuk orang-orang Arab di zaman itu, sehingga ini menjadi satu simbol suamiku sampai tinggi itu tiang rumahnya untuk lambang bahwa kedermawanannya tidak diragukan. Dikatakan juga tawilun najat, orangnya tinggi dan siap untuk memberikan pelayanan full. Azimur ramad, abu bekas kayu bakarnya banyak banget, tebel di rumahnya, di dapurnya penuh dengan abu. Kenapa? Karena seolah-olah tidak berhenti dia membakar masakan.
1: Karena yang hanya bisa ya,
0: tambah kayu, masakan jalan terus. Maka, tamunya banyak, kasih makan mereka.
1: Beliau dalam kitab Jami'ul Hikam ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan
0: ketika seseorang
1: kaifa ya'aslu at-taqwa
0: dihargai
1: an ya'lamu al-'abdu ma
0: yattaqi dan dia memuliakan tamunya.
1: Jadi
0: nah, ada model orang seperti itu. Di saat ada orang yang tidak mau bertemu dengan tamu,
1: seorang hamba
0: bahkan kedatangan tamu keberatan,
1: apa yang perlu ditakwai,
0: kemudian dia memang
1: bertakwa.
0: Ya, pengen sendiri saja.
1: Kalau orang tidak nyadar bahwa
0: nah,
1: takwa
0: ini
1: harus belajar dan
0: kalau
1: harus
0: orang Arab mereka suka banget untuk
1: dia akan sukses bertakwa.
0: Kemudian dikatakan qaribul baiti minan nad, sampai rumah suamiku saja dekat dengan tempat perkumpulannya masyarakat.
1: Ya, mudah-mudahan
0: disebutkan,
1: Allah kasih
0: kita bimbingan bahwa
1: ya.
0: Biasanya mereka punya tempat untuk bertemu
1: ulama ya. Yang wafat di abad
0: kata
1: kedua.
0: Allah dalam Al-Quran
1: ya,
0: untuk orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah SAW,
1: falyad'u
0: nadia.
1: Beliau mengatakan ya,
0: coba panggil aja itu orang-orang kafir, bala tentaranya, rekan dan antek-anteknya, kroni-kroninya yang biasa membuat makar untuk menyerang dan merugikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya.
1: Di antara contohnya,
0: sudah, panggil aja dia.
1: Ini masih diduduki
0: nadi atau tempat berkumpulnya.
1: Ada seorang
0: dalam bahasa Arab, nadi adalah tempat untuk
1: sering
0: berkumpul para pejabat, para pembesar, dan memang kumpulnya orang-orang membicarakan hal-hal yang penting atau yang berkaitan dengan maslahat banyak orang.
1: Nah,
0: biasanya yang tinggal di dekat nadi itu adalah orang terpandang, orang tokoh, sehingga orang-orang kalau mau berkumpul tokoh ini keluar tidak jauh.
1: La tuhsinu tattaqi.
0: Nah, ini diceritakan oleh orang yang ke 9 ini, suamiku orang terpandang,
1: bertakwa dengan benar,
0: banyak tamunya, dan dia ditokohkan. Kalau orang ngobrol dia bisa memberi penengah, kasih masukan, memberikan keputusan, dan setelahnya inilah suamiku.
1: Kalau kamu tidak bisa bertakwa,
0: orang ke-10 mengatakan, qalatil
1: asyirah,
0: zauji malik,
1: kamu tidak bisa tunduk
0: suamiku
1: pandangan.
0: Namanya Malik.
1: kemudian kamu beliau tahu bagaimana ini yang
0: si Malik
1: di,
0: itu Malik khairun min dzalik, suamiku akan lebih baik dari yang akan aku ceritakan. Ini istri sudah mau mengagumi suaminya, dia katakan, suamiku kalau aku sebutkan kebaikan maka suamiku lebih baik dari yang akan aku sebutkan. Lahu ibilun qalilatul masarih kathiratul mabarik idha sami'na sawtal mazahiri ayqadna annahunna hawalik.
1: Kita disebutkan, ingatkan ketakwaan.
0: Suamiku adalah orang yang dermawan.
1: Bisa jadi kita butuh ketakwaan
0: dan kaya, kita ini. Kekayaannya untuk orang-orang yang akan diberikan perhatian. Apa itu? Unta suamiku banyak banget. Dan unta-unta suamiku jarang banget dibawa ke padang rumput
1: dari masjid
0: di tempat menggembala. Kenapa? Karena kalau dibawa ke padang rumput, nanti ada tamu makan,
1: para ulama ketika selesai
0: ada tamu mau disuguh makan, harus ambil untanya yang sedang digembalakan. Kelamaan,
1: ini termasuk yang
0: suamiku merawat unta-unta itu diperbanyak kandangnya yang dekat dengan rumahnya. Ketika ada tamu membutuhkan, ambil satu sembelih, sampai seolah-olah itu si unta-unta terbiasa dengan kebiasaan tuannya ini. Ketika ada tamu, maka dia akan mengeluarkan alat musik untuk
1: bisa jadi menjadi
0: menyambut tamu mereka, dan di saat itulah unta-unta akan tahu telah datang diri, tamu tuanku, kita akan sembelih sebentar lagi.
1: Aku diikuti
0: ini sampai banyak, menjadi sebuah ungkapan tentu di masa jahiliyah.
1: Menjadi kehinaan ya, orang-orang
0: di masa jahiliyah, ketika mereka ada tamu, mereka akan ambil alat untuk membunyikan musik itu, kemudian
1: ada pengikutnya,
0: unta pun sampai nyadar sudah saatnya kita akan disembelih sebentar
1: mereka lagi. Jalan sendiri.
0: Nah, ini saking menyebutkan
1: itu,
0: kedermawanan suami dari perempuan yang ke-10.
1: Para ulama.
0: Terakhir
1: di saat
0: yang cerita adalah Ummu Zahra,
1: orang sengaja
0: yang sampai bukan dikenal hadis ini dengan nama perempuan ini. Ummu Zahra ini namanya Atikah binti Ukaimil al-Yamaniyah.
1: Perempuan ini
0: namanya Ummu Zahra, bukan namanya tetapi kunyahnya,
1: untuk mengawal biar
0: kemudian nikah dengan Abu Zahra. Dia ini dimuliakan oleh Abu Zahra
1: kebiasaan para ulama,
0: dan dia simpati habis di kepada suaminya.
1: Ngajar,
0: sayangnya suami itu kemudian diceraikan. Setelah itu
1: disakralkan,
0: Ummu Zahra nikah lagi dengan seorang laki-laki yang perlakuannya tidak berbeda dengan Abu Zahra. Akan tetapi cinta pertama tidak bisa dilupakan, sehingga kata Ummu Zahra, bagaimanapun juga semua kebaikan suami kedua kalau dikumpulkan tetap lebih baik dari tetap kalah dari kebaikan suami pertama. Ini kisahnya yang paling panjang dari Ummu Zahra. Dia mengatakan, zauji Abu Zahra'in wa ma Abu Zahra.
1: Adapun suamiku,
0: dia adalah Abu Zahra.
1: Kalian tahu siapa Abu Zahra?
0: Ana samin huliyin urunai. Dia yang memenuhi telingaku dengan perhiasan. Wa mala amin syahnin abudai. Dan dia yang membuat aku gemuk. Ya, sampai pergelangan tanganku di sini. Ini yang disebutkan pergelangan tangan abud. Itu artinya di sini. Itu sampai gemuk sekali. Apakah maksudnya ini aja yang gemuk? Bukan. Orang Arab mengatakan demikian untuk contoh saja. Biasanya kalau ini gemuk, maka anggota badan yang lain pun ikut gemuk. Artinya aku tidak perlu kebingungan makan. Suamiku si Abu Zahra itu telah menyediakan makanan lengkap sampai aku pun gemuk.
1: Ini
0: perempuan kalau seandainya gemuk tidak masalah. Yang muskilah kalau laki-laki gemuk gak bisa kerja. Itu yang repot. Ya.
1: Tentang definisi
0: tapi
1: takwa.
0: Jangan sampai perempuan
1: kita
0: gemuk
1: mendengar
0: tidak menarik, repot.
1: Itu artinya seorang
0: wabajahani
1: beriman kepada Allah,
0: melaksanakan
1: perintah dan menjauhi larangan.
0: Dia betul-betul itu, menghormati aku.
1: Itu di antara definisi ketakwaan yang sering disampaikan
0: aku,
1: para ulama.
0: Sehingga aku
1: seperti
0: pun
1: dukil juga oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya
0: terhormat
1: tentang ketakwaan.
0: Wajadani fi ahli walaimatin bisyiqqin faja'alani fi ahli sahilin wa atiyatin wa da'isin wa munaqqin. Aku dulu ada orang miskin
1: kepada Allah dan tidak membangkang perintahnya.
0: Aku memiliki gembalaan kambing yang sedikit,
1: seorang
0: sehingga aku tinggal di syik adalah pojokan atau jalan di paling bawah gunungan. Kenapa aku tinggal di syik? Karena aku miskin.
1: Itu bisa
0: kemudian aku hanya memilih gembalaan kambing yang sedikit.
1: Dengan
0: orang
1: yang
0: Arab mengatakan mengembala kambing bukan sebuah kehormatan.
1: Ini ketakwaan betul. Ini
0: karena kambing itu seperti kebutuhan dan makanan kebutuhan harian. Sehingga yang punya kambing banyak. Ya, dan mereka memang kebutuhannya di situ. Merah susunya, makan dagingnya, lalu dijual, dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan dan kehormatan orang Arab ketika mereka memiliki gembalaan unta, apalagi kuda.
1: Beliau menyebutkan definisi takwa,
0: nah,
1: beliau
0: mengatakan, kata Ummu Zahra, Abu Zahra datang ke kampungku, melihat kami dalam keadaan miskin begini, maka dia ambil aku,
1: jadi,
0: kemudian aku
1: Allah
0: disulap,
1: Allah Azza wa Jalla selalu
0: dibiarkan hidup di tengah kekayaan dan kemakmuran,
1: diingat,
0: di tengah suara-suara
1: dan juga
0: kekayaan itu,
1: disyukuri,
0: di suara
1: bukan
0: kuda,
1: diingkari.
0: Di suara
1: unta,
0: bahkan aku pun bisa akan
1: menghentakkan
0: kakiku
1: itu
0: untuk memanen gandum, memanen semacam padi atau tepung.
1: Menjaga hak Allah.
0: Aku keluarkan dari apa
1: hak
0: namanya kulit-kulitnya dan aku bisa makan semaungku. Ya, termasuk dikatakan di sini
1: munaktin,
0: artinya aku akan bersihkan tepung itu untuk disiapkan untuk menjadi makanan. Tidak perlu khawatir cari makan susah, tidak ada. Bersama Abu Zahra

0: Semuanya alhamdulillah aman.
1: Fa'indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah.
0: Menjauhi kesyirikan.
1: Kalau aku di sisi Abu Dzar,
0: berusaha meninggalkan ibadah kepada berhala,
1: tidak dicela, tidak diejek. Kalau aku tidur, aku dibiarkan sampai pagi bangunnya, karena dia sudah punya pembantu, semua urusan rumah selesai. Aku tidak perlu capek untuk bekerja.
0: Ini definisi.
1: Dan aku pun minum sampai aku bosan untuk minum. Artinya aku minum susu, aku kenyang. Akhirnya sampai aku tinggalkan susu itu karena sudah kenyang, nggak bisa masuk lagi. Minum air putih pun segar, tidak ada yang perlu menghalangi bertakwa. Jangan banyak-banyak atau seterusnya. Semuanya tenang dan semuanya tercukupi. Ummu Abi Dzar'a, Ummu Abi Dzar'a. Adapun mertuaku,
0: tetapi ternyata
1: ibunya
0: doanya bukan kepada
1: Abu
0: Dzar'a.
1: Kamu ingin kenal dia bagaimana sifatnya? Ukumuha rada'un wa baituha fusahun. Ibnu dikatakan
0: nazarnya bukan untuk Allah.
1: Ibunya
0: berdoa minta Abi Dzar'a ini dan semacamnya,
1: atau ibu mertuaku
0: campur-campur
1: ini seperti suamiku.
0: Tempat ketakwaannya masih rapuh,
1: wadah makanannya luas banget karena memang dia adalah orang yang dermawan, suka memberi dan suka menjamu.
0: Ada seorang ulama
1: wa baituha fasah
0: yang bernama,
1: rumahnya lebar,
0: Habib,
1: siap untuk memberi, untuk mengayomi kalau ada orang datang mau menampung pun bisa.
0: Tahun 100
1: ini orang dermawan semua keluarganya. Ibnu Abi Dzar'a, wama Ibnu Abi Dzar'a. Sekarang aku kenalkan bagaimana anaknya
0: di abad
1: Abu Dzar'a. Mabja'uhu kama salli syatbah wa tushbi'uhu zira'ul jafrah.
0: Dengan sunnah
1: dia adalah seorang anak yang badannya padat
0: ketakwaan,
1: tetapi tidak gemuk. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, orang Arab akan bangga ketika bentuk tubuhnya ideal tetapi berotot dan isi, dan bukan gemuk lembung
0: kepada Allah,
1: kemudian lemah semua. Ini muskilah
0: dari Allah,
1: ini parah sekali. Ini bukan satu kehormatan atau keistimewaan. Ya, disebutkan anaknya Abu Dzar'a ini orangnya kayak pedang,
0: dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah,
1: kakinya, badannya berotot padat dan tidak gemuk.
0: Dan engkau takut dari
1: watashbi'uhu dhira'ul jafrah, artinya kalau jadi, makan hanya cukup daging yang sedikit. Disebutkan
0: al-jafrah takut dari hukuman Allah
1: adalah kambing yang masih kecil.
0: Tapi ketika
1: usianya baru 4 bulan,
0: tetap
1: artinya dagingnya kecil sedikit.
0: Ketika
1: itu pun dia hanya makan
0: nur,
1: paling zirahnya, kakinya saja
0: ketika
1: satu.
0: Ketika dia tinggal sebuah maksiat,
1: nah, ini yang kita sebutkan tadi, orang Arab bangga banget ketika ada orang
0: ini
1: bisa makan sedikit, tapi kuat dan bisa diandalkan. Berbeda sebaliknya, makan banyak, tidur molor dan tidak ada dan manfaatnya sama sekali.
0: Baik,
1: bintu Abi Dzar'a in wa ma bintu Abi Dzar'a. Kalau anak putrinya bagaimana? Tawlu abiha wa tawlu ummiha wa
0: mil'u
1: kisaiha wa atfu ridaiha wa zainu ahliha wa ghaidhu jaratiha.
0: Ketakwaan itu tidak
1: anak
0: hanya
1: perempuan
0: banyak
1: Abu Dzar'a luar biasa.
0: Beliau
1: dikatakan dia nurut kepada bapaknya, nurut kepada ibunya, badannya padat berisi dan gemuk sampai badannya atau sampai bajunya ini hampir kepenuhan dengan
0: hajat,
1: karena memang gemuk makmur.
0: Beliau mengatakan,
1: saya ini menunjukkan bahwa perempuan ketika dia berisi
0: dan tidak mencampur
1: dan agak gemuk, meskipun tidak gemuk,
0: dua-duanya artinya bagaimana orang itu hanya
1: tidak suka ya, akan tapi ketika
0: praktekan takwa itu,
1: maksudnya itu semua ciptaan
0: terus,
1: Allah.
0: Salat malam terus.
1: Tapi orang ketika bisa
0: tidak hanya seperti
1: tampil
0: itu,
1: ideal, menjaga penampilan, maka itu bagus karena akan membahagiakan suami dan seterusnya. Baik, tetapi
0: yang
1: kita katakan
0: ketakwaan itu seorang bisa dan siap untuk meninggalkan larangan dari Allah,
1: maka ini akan
0: siap untuk melaksanakan
1: penampilan
0: Allah,
1: yang istimewa. Kemudian disebutkan dia penampilannya
0: yang
1: seperti perhiasan untuk keluarganya, tetapi kalau dia punya madu
0: dia masih bisa nambah
1: maka
0: amal,
1: madunya
0: maka
1: akan jengkel sama dia karena penampilannya yang paling
0: artinya,
1: menarik gitu.
0: Seorang
1: jariyatu Abi Dzar'a,
0: wala
1: jariyatu Abi Dzar'a,
0: yang diprioritaskan adalah
1: perempuan Abu Dzar'a. Bagaimana
0: apa?
1: Dia disebutkan la tabussu hadisana tabfisa wa la tanqusu miratana tanqisa wa la tamla'u baitana ta'sisa.
0: Ini bagian dari agama dan ini ketakwaan.
1: Adapun budak perempuan Abu Dzar'a, ketika dia bertemu dengan kenalannya, dia tidak akan menyebutkan bercerita tentang keluarga kami. Kalau ada aib-aib kami, tidak bakal dia sebutkan, ini budak saya seperti itu, bagaimana kemampuan tuan dalam mendidik budaknya.
0: Kita semua
1: budak bisa sebijaksana ini ketika orang-orang bebas yang sebagian mereka sudah belajar dan ngaji, ternyata omongannya kesana kemari, menceritakan orang dengan gampangnya. Ini sekarang budak saja, ternyata ketika yang ada aib keluarga tidak diceritakan.
0: Seperti kita
1: kemudian
0: bahwa
1: dia juga tidak
0: kebanyakan takwa
1: apa namanya,
0: ini kalau
1: merusak makanan keluarga,
0: kebaikan,
1: menghabiskan, mencampur atau salah dalam menghidangkan. Artinya orang ini betul-betul amanah, profesional dalam memberikan servis kepada tuannya. Walau tanpa ubaytana ta'tsisa, tidak membiarkan ada kotoran, apalagi dia mengotori, tidak mungkin. Nah, dia adalah orang yang suka bersih.
0: Kebaikan,
1: ya, istilahnya kalau orang bilang bersihan,
0: ketakwaan
1: ya,
0: ini
1: memang suka yang bersih. Padahal ini budak,
0: dengan
1: gitu. Maka orang yang punya budak seperti ini tenang, rumahnya selalu bersih.
0: Baik di tengah-tengah,
1: nah, ini kondisi
0: kerumunan
1: Abu Zara,
0: maupun di dalam
1: dari
0: kondisi
1: putrinya,
0: sendirian,
1: anaknya,
0: sampai
1: pembantunya, apalagi ibunya. Kemudian perangai Abu Zara sempurna.
0: Dari ulama salaf.
1: Tapi saya
0: bahwa
1: kharaja Abu Zara in wal autab
0: uji bahasa dia
1: ya, satu saat Abu Zara
0: ketika di depan orang mudah sekali orang untuk bertakwa,
1: susu
0: tapi ketika sendirian
1: sedang
0: maka
1: banyak-banyaknya,
0: maksudnya
1: susu kambing, susu onta dan semuanya ini masih dalam kondisi bagus. Kemudian musimnya pun lagi musim
0: subuh,
1: sampai susu berlebih. Dikatakan
0: wal
1: autab tumkhad, al autab itu artinya tempat susu yang digunakan untuk menyaring agar susu ini bisa diambil sarinya.
0: Bagaimana itu maksudnya?
1: Entah mau dijadikan
0: laban,
1: atau mau dijadikan dia semacam keju dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena susu itu banyak.
0: Sehingga Allah Azza wa Jalla
1: susu itu
0: akan
1: banyak,
0: menebarkan kebencian
1: sehingga
0: pada
1: mereka minum biasa aja sudah kelebihan. Akhirnya
0: dia
1: mereka perlu untuk
0: artinya
1: menyimpan dalam bentuk yang lain.
0: Tidak ada
1: seperti
0: yang
1: mau dibikin keju atau mau dibikin
0: Allah
1: laban atau dibikin apa. Yang jelas karena ini sudah
0: Allah
1: banyak
0: subhanahu wa ta'ala
1: susunya.
0: Nah
1: ini Abu Zara keluar dari rumah dalam keadaan memang susu lagi banyak-banyaknya, musim lagi bagus-bagusnya.
0: Ketika dia sendirian,
1: dan bisa jadi ada yang menceritakan
0: Allah Azza wa Jalla membuat orang lain tidak
1: karena
0: suka kepada dia,
1: Zara,
0: karena ternyata dia
1: karena
0: banyak
1: lagi banyaknya minum. Kemudian beliau berusaha untuk menjaga
0: ini,
1: apa namanya, susunya biar tidak rusak dan semacamnya. Akhirnya kecapean lah dia.
0: Abu Zar kecapean,
1: akhirnya dalam keadaan sedang istirahat
0: ya,
1: karena capek bekerja. Abu Zar melihat Abu Zar dalam keadaan capek bekerja dan istirahat, tidak melanjutkan pekerjaannya. Mungkin
0: ini bisa
1: ada semacam kekecewaan.
0: Keluarlah
1: dari rumahnya. Famar robi mro'atin ma'aha bnani laha kalfahdain.
0: Dan hadis ini
1: kemudian di jalan Abu Zar melihat seorang wanita memiliki dua anak laki-laki yang betul-betul kelihatan cerdasnya.
0: Ini sejalan dengan firman Allah
1: bermain-main dengan dua anak laki-laki ini. Disebutkan bahwa orang Arab akan sangat suka melihat ada anak kecil cerdas karena dilahirkan dari seorang wanita-wanita yang cerdas. Ini yang semakin membuat Abu Zar tertarik dengan wanita itu.
0: Yal'abani
1: min tahti khasriha birummanatain. Anak kecil yang dua itu bermain-main di pinggang ibunya yang sedang tidur,
0: itu
1: dan itu
0: ada, akan tetapi
1: seperti dia
0: Allah
1: bermain dengan buah
0: jawab
1: delima.
0: Ini ada dua pendapat.
1: Ya, artinya dengan apa namanya anggota badan ibunya.
0: Fatallaqani
1: wa nakahaha, akhirnya Abu Zara menceraikan aku, tapi justru menikahi perempuan itu. Akhirnya ya, terjadilah apa yang terjadi.
0: Kemudian ada beberapa dalil
1: dulu ini Abu Zar yang aku banggakan,
0: menunjukkan
1: hanya
0: bahwa
1: mungkin melihat aku satu saat saja, mungkin lagi capek atau bagaimana. Kemudian Abu Zar keluar melihat
0: Allah
1: seorang perempuan dengan anaknya bermain-main, dia tertarik dengan anak dan si ibu itu, akhirnya dia nikahi
0: tadi
1: ibu itu
0: ya,
1: dan aku
0: artinya
1: ganti diceraikan.
0: Maka sebagai ulama mengatakan qala
1: fa nakahtu ba'dahu rajulan sariya
0: wa
1: qiba sariya wa akhadha khattiya wa araha alayya na'aman sariya wa atani min kulli raihatin zawja. Setelah Abu Zara menceraikan aku, aku dinikah oleh seorang laki-laki yang juga tidak kalah hebat.
0: Dan bisa
1: dia adalah orang yang kaya. Dia selalu berjalan dan melakukan aktivitasnya tidak pernah berhenti.
0: Sebutkan tadi bahwa
1: dia selalu pergi ke tempat anak panah. Artinya memang orang hebat. Dia pendekar membeli anak panah dan menyiapkan senjatanya. Dia sekaligus memberikan aku onta yang banyak.
0: Onta yang banyak.
1: Dan aku diberi oleh

0: tidak
1: Ummu
0: menangis
1: Zara
0: kecuali
1: mengatakan,
0: dengan
1: "Falau
0: rasa
1: jama'tu
0: malu
1: kulla
0: melihat
1: syai'in
0: dosa di
1: a'tani
0: depan Allah dan
1: ma
0: juga para
1: mala'a
0: makhluknya,
1: asghara
0: meskipun tidak
1: bina'in
0: akan
1: min
0: dimintai
1: aniyati
0: pertanggung jawab
1: Abi
0: dan
1: Zara,
0: hukum, maka
1: seandainya aku
0: cukuplah kita bisa
1: kumpulkan
0: menangis karena malu
1: semua
0: sekali
1: pemberian
0: melihat
1: suami
0: dosa
1: keduaku,
0: kita."
1: padahal baik dan banyak sekali itu.
0: Kemudian
1: Ternyata kalau dibandingkan dengan
0: disebutkan
1: pemberian
0: apakah
1: Abu Zara, tidak bisa
0: semua
1: menyamai sekalipun
0: amal soleh
1: dihitung
0: bisa
1: dengan tempat
0: menghilangkan semua
1: minum
0: dosa.
1: yang paling kecil
0: Ini
1: yang
0: juga khilaf di
1: dimiliki
0: antara
1: Abu
0: para
1: Zara.
0: ulama. Sebagian dapat sebagian
1: Jilbabnya
0: ulama seperti Ibnu
1: kemudian
0: Hazm dan
1: diganti dengan
0: lainnya.
1: seorang wanita yang dilihat di
0: Dan
1: jalan.
0: kebanyakan
1: Itu
0: ulama,
1: menyakitkan
0: bahkan
1: sekali.
0: jumhur,
1: Tetapi karena itu
0: mengatakan
1: adalah
0: bahwa yang
1: suami yang
0: dihapuskan
1: pertama,
0: adalah
1: ternyata
0: amal-amal dosa kecil.
1: Ummu Zara tidak bisa melupakan
0: Jadi
1: suami
0: amal
1: pertamanya
0: soleh
1: dengan
0: atau
1: gampang.
0: ibadah yang kita
1: Akhir
0: lakukan
1: dari hadis itu,
0: ini bina'an
1: Abu Zara
0: mukaffir ankum
1: memperlakukan
0: sayyi'atikum. Kalau
1: Ummu
0: kalian
1: Zara,
0: hindari dosa
1: hanya
0: besar, maka
1: Abu
0: yang
1: Zara
0: kecil-kecil ini
1: menceraikan.
0: kita akan
1: Aku tidak akan
0: hapus kata
1: menceraikan.
0: Allah
1: Dan
0: Subhanahu wa
1: ini kata
0: taala.
1: sebagian
0: Kemudian dalam
1: ulama yang mensyarah
0: hadis
1: ini
0: Nabi sallallahu
1: tawadhu
0: alaihi
1: Nabi
0: wasallam yang
1: Shallallahu Alaihi
0: sahih,
1: Wasallam
0: Nabi sallallahu
1: ketika
0: alaihi wasallam
1: beliau
0: menyatakan
1: seolah-olah ingin
0: as-salawatul
1: menyamakan diri
0: khams
1: dengan Abu Zara,
0: wa
1: padahal Nabi
0: al-jum'atu ila
1: Shallallahu Alaihi
0: al-jum'ah
1: Wasallam jelas lebih
0: wa
1: afdal
0: ramadanu ila
1: dan beliau
0: ramadan
1: lebih mulia. Bahkan beliau yang
0: mukaffiratun lima
1: ditiru, bukan
0: bainahunna
1: Abu Zara yang tidak dikenal
0: wajtunibatil
1: dengan
0: kaba'ir.
1: sejarah
0: Nabi sallallahu
1: keislaman
0: alaihi
1: dan
0: wasallam
1: perjuangannya.
0: menyatakan
1: Tetapi
0: salat lima
1: intinya
0: waktu,
1: di sini ada
0: kemudian
1: keteladanan
0: satu Jumat ke
1: bagaimana
0: Jumat yang
1: seseorang
0: lain atau
1: berusaha
0: Ramadan ke
1: untuk
0: Ramadan yang
1: memiliki
0: lain,
1: sikap ideal,
0: dia bisa
1: melakukan yang
0: menjadi
1: terbaik
0: penghapus
1: untuk keluarga.
0: dosa di
1: Nabi
0: antara
1: Shallallahu
0: dua
1: Alaihi
0: musim
1: Wasallam
0: itu
1: mengajarkan, "Khairukum
0: selama
1: khairukum
0: dosa
1: li ahlihi
0: besarnya
1: wa ana khairukum
0: dihindari."
1: li ahli.
0: Berarti
1: Sebaik-baik kalian
0: ada dosa
1: apabila
0: besar
1: bisa berbuat baik
0: yang
1: kepada
0: tidak masuk dalam
1: istri dan
0: penghapusan
1: keluarganya.
0: dosa tadi. Yang
1: Dan
0: dihapus
1: aku
0: dengan
1: adalah
0: amal soleh
1: contoh
0: adalah dosa
1: menjadi
0: kecil.
1: orang
0: Ini
1: terbaik
0: kesimpulan
1: yang
0: para
1: memperlakukan
0: ulama.
1: keluargaku.
0: Kemudian
1: Demikian
0: disebutkan di
1: pula
0: sini,
1: ketika
0: maksud dari kita
1: ada anjuran
0: diperintahkan
1: untuk
0: untuk
1: meniru orang
0: beramal
1: baik.
0: soleh, segera mendatangkan
1: Disebutkan kebaikan ini
0: kebaikan
1: untuk
0: ketika
1: ditiru,
0: kita
1: dan Nabi SAW
0: melakukan dosa.
1: mengatakan,
0: Ini
1: aku pun
0: maksudnya
1: bisa
0: apa?
1: seperti Abu Zara. Kemudian
0: Apakah
1: juga
0: kau
1: di
0: tahu
1: situ,
0: ketika kita
1: tadi kita
0: melakukan
1: sebutkan,
0: tindakan
1: menyebutkan
0: maksiat, lalu kita
1: kejelekan
0: disuruh untuk
1: atau menyebutkan apapun
0: nyumbang,
1: yang ada dalam kisah
0: sholat,
1: ini,
0: dan seterusnya,
1: dibiarkan
0: ada
1: karena
0: dua
1: memang
0: pendapat.
1: tidak disebutkan siapa mereka.
0: Pendapat yang pertama,
1: Tidak disebutkan siapa perempuan
0: atau
1: ini,
0: makna yang
1: siapa
0: pertama
1: suaminya,
0: yang
1: dan
0: disebut oleh Ibnu
1: seterusnya.
0: Rajab
1: Maka
0: Al-Hanbali
1: bisa
0: rahimahullah
1: jadi
0: adalah
1: itu merupakan
0: seseorang
1: satu contoh
0: segera istighfar
1: yang
0: dan
1: tidak
0: taubat.
1: mengapa manakala tidak
0: Jadi,
1: disebutkan namanya.
0: disebutkan
1: Pun di dalam hadis itu
0: tentang hadis ini,
1: ada
0: wa'atbi'i
1: banyak
0: sayyi'at al-hasanah,
1: syair Arab
0: usahalah
1: ketika
0: setiap
1: belakangnya
0: kejelekan dan
1: hurufnya
0: maksiat
1: sama,
0: yang kamu
1: dan
0: kerjakan
1: ini pun
0: selalu
1: namanya
0: diiringi
1: sajak
0: dengan
1: atau
0: kebaikan.
1: puisi,
0: Apa kebaikan
1: dan
0: yang selalu
1: puisi tidak
0: mengiringi
1: apa-apa
0: kejelekan tadi
1: jika
0: itu?
1: tidak ada
0: Taubat dan
1: takalluf atau
0: istighfar.
1: menyusahkan,
0: Ya, ini
1: memaksakan.
0: di
1: Kalau
0: antara
1: memaksakan
0: tafsiran
1: maka
0: sebagian
1: yang
0: ulama
1: dengar pun
0: karena
1: tidak
0: memang ada
1: pas.
0: hadis meskipun
1: Wallahu
0: ra'asa
1: a'lam
0: ada
1: bishawab,
0: kelemahan.
1: ini dapat kita pelajari. Semoga
0: Tapi
1: kita bisa
0: untuk
1: mengambil pelajaran.
0: menafsirkan, maka
1: Mudah-mudahan
0: ini
1: bermanfaat.
0: korelasinya sangat
1: Sallallahu
0: tepat.
1: wasallam
0: Nabi
1: wa baraka
0: sallallahu
1: ala
0: alaihi
1: abihi wa
0: wasallam
1: rasulih Muhammad
0: menyatakan,
1: wa alihi wa sahbihi
0: "In
1: ajma'in,
0: ahdatha
1: alhamdulillahi rabbil
0: dhanban
1: alamin."
0: fa'ahdith indahu
1: Nah, Ustaz,
0: taubatan."
1: jazakumullah khairan,
0: Kalau
1: barakallahu
0: kamu
1: fikum atas
0: melakukan
1: materi
0: sebuah
1: yang sampaikan
0: maksiat,
1: saat di kesempatan
0: maka
1: malam hari ini.
0: kamu juga siap segera
1: Dan
0: untuk
1: tentunya
0: melakukan
1: kita akan
0: taubat.
1: berikan kesempatan
0: Ya.
1: kepada para
0: Pendapat yang
1: pemirsa
0: kedua
1: dan juga pendengar
0: yang dimaksudkan
1: sahabat
0: dengan
1: Raja semuanya
0: al-hasanah
1: dimanapun berada.
0: adalah
1: Di kesempatan malam hari
0: amal
1: ini
0: soleh
1: mungkin
0: yang
1: kami
0: secara
1: sampaikan
0: umum
1: tidak
0: diperintahkan,
1: banyak yang
0: karena
1: akan kami
0: memang
1: bisa berikan
0: amal-amal
1: kesempatan
0: soleh itu
1: untuk
0: bisa
1: bertanya,
0: menghapuskan.
1: dikarenakan waktu yang
0: Contohnya
1: memang
0: apa?
1: terbatas. Dan
0: Contohnya
1: untuk itu kami persilakan kepada
0: memperbanyak
1: Anda yang
0: sholat,
1: telah terhubung
0: termasuk
1: di
0: sholat lima waktu yang kita
1: 0218236543.
0: kerjakan
1: Kami
0: dalam hadis yang
1: persilakan untuk
0: sahih riwayat
1: bertanya.
0: Imam
1: Ya,
0: Bukhari dan
1: silakan.
0: Muslim, Nabi sallallahu
2: Halo,
0: alaihi wasallam menyatakan,
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: "Araaitum
2: warahmatullahi
0: law
2: wabarakatuh. Dengan
0: anna
2: siapa Bapak
0: li
2: dan berada
0: ba'di
2: di mana?"
0: ahadikum yaghtasilu
2: Dengan
0: fihi
2: Pak
0: kulla
2: Aldi
0: yawmin
2: di pasar minggu. Pak
0: hal
2: Aldi di pasar
0: yabqa
2: minggu.
0: min
2: Silakan Pak Aldi.
0: darihi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
2: "Dalam
0: coba kalian
2: tahiyat
0: pertimbangkan,
2: awal
0: kalian
2: dan
0: pikirkan,
2: tahiyat akhir,
0: ada orang yang
2: kita akan
0: di depan
2: membaca
0: rumahnya ada
2: sholawat,
0: sungai,
2: Allahumma
0: lalu
2: sholli
0: dia
2: ala
0: bisa mandi di
2: sayyidina
0: sungai itu
2: Muhammad
0: setiap
2: wa ala
0: hari lima kali,
2: sayyidina Muhammad,
0: kira-kira
2: kama
0: masih ada
2: sholaita
0: debu
2: dan
0: di badannya itu,
2: ya,
0: masih ada kotoran
2: itu kan
0: badannya.
2: Kita yang membaca.
0: Nah, ini subhanallah
2: nah,
0: sebuah permisalan yang hidup diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab yang memang
2: itu,
0: ada
2: bagaimana
0: matahari.
2: Itu
0: bacaan selawat
2: air
0: pun sedikit,
2: ya.
0: Sumur pun sedikit.
2: Terima kasih.
0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keumpamaan, ada sungai.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Aldi atas
0: di depan
1: pertanyaannya,
0: orang,
1: dan kepada
0: lalu dia
1: Ustadz kami
0: mandi di situ
1: silakan
0: lima
1: untuk
0: kali
1: menjawab.
0: Sehari.
1: Baik, jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama seperti itu. Beliau mengajarkan dengan bacaan yang sama. Bahkan hadis ini disebutkan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Dalam riwayat dikatakan, "Amarana Allah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Ya Rasul, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada antum. Kalau bersolawat kepada antum gimana? Kemudian dalam riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah, Allah perintahkan kami untuk bersolawat kepada antum. Gimana cara bersolawat kepada antum?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam.

0: seorang
1: Kemudian para
0: sahabat
1: sahabat mengatakan,
0: karena
1: tamannaina
0: syahwatnya dan memang tidak
1: annahu
0: mampu
1: lam
0: untuk menahan
1: yas'alhu. Kami
0: diri,
1: para sahabat sampai
0: dia
1: menyangka
0: sempat mencium
1: seandainya
0: seorang
1: sahabat
0: wanita.
1: ini tidak
0: Asaba
1: bertanya,
0: rajulun min
1: membuat Nabi
0: imra'atin
1: SAW kepikiran
0: qubilatan.
1: nih, nggak bisa langsung
0: Seorang
1: menjawab. Tapi
0: laki-laki
1: setelah itu Nabi
0: di
1: SAW
0: zaman Nabi
1: menunjukkan
0: Shallallahu Alaihi
1: menunjukkan
0: Wasallam
1: bahwa
0: betul-betul
1: tata
0: tidak
1: cara
0: kuat untuk
1: doa
0: menahan
1: dan
0: diri sampai
1: salawat
0: ada
1: di
0: seorang
1: dalam
0: wanita
1: salat
0: menciumnya.
1: itu pun merupakan
0: Setelah
1: wahyu.
0: dicium, dia
1: Ya,
0: menyesal.
1: jadi kita
0: Lalu
1: tidak
0: datang kepada Nabi
1: sembarangan
0: SAW, ya
1: ketika
0: Rasulullah,
1: mengucapkan
0: asabtu qubilatan.
1: salawat itu,
0: Fama
1: karena ini Nabi
0: kafaratuha.
1: SAW akan
0: Ya
1: menjawab
0: Rasul,
1: pun beliau
0: aku tadi
1: berpikir
0: gak
1: kemudian
0: sempat
1: nunggu
0: untuk menahan
1: sesuatu.
0: dan gak
1: Nah,
0: kuat.
1: lalu
0: Akhirnya
1: setelah
0: aku
1: itu
0: cium seorang
1: Nabi
0: wanita.
1: Sallallahu Alaihi Wasallam
0: Apa
1: mengatakan,
0: dendanya?
1: Ulu, katakanlah,
0: Apa
1: Allahumma
0: hukumannya?
1: salli ala
0: Maka
1: Muhammad
0: Nabi
1: wa
0: Sallallahu
1: ala
0: Alaihi
1: ali
0: Wasallam diam.
1: Muhammad kama
0: Sampai itu
1: sallaita ala
0: berfirman Allah,
1: Ibrahim wa
0: aqimis
1: ala ali
0: salata
1: Ibrahim innaka
0: tarafay
1: hamidum
0: nahari
1: majid. Allahumma
0: wazulafan
1: barik ala
0: minal
1: Muhammad
0: layl
1: wa ala ali
0: innal
1: Muhammad kama
0: hasanati
1: barakta ala Ibrahim wa
0: yudhibana
1: ala ali Ibrahim
0: as-sayyi'at.
1: innaka hamidum majid. Wassalamu
0: Dirikanlah
1: kama
0: salat
1: qad alimtum.
0: di
1: Ini
0: dua
1: tadi
0: ujung
1: dalam baca
0: siang
1: salawat
0: dan
1: dan
0: juga di
1: salam
0: waktu
1: kalian sudah
0: malam.
1: tahu.
0: Dan
1: Berarti Nabi
0: perbanyaklah
1: SAW
0: amal
1: juga
0: saleh
1: baca seperti
0: karena
1: itu.
0: setiap
1: Tidak
0: amal
1: mengapa
0: yang
1: beliau
0: baik
1: berselawat kepada
0: akan
1: dirinya sendiri,
0: dapat
1: tidak mengapa,
0: menghapus
1: karena itu
0: amal-amal
1: memang
0: yang
1: bacaan dalam
0: jelek.
1: salat
0: Sahabat
1: seperti
0: lain
1: itu.
0: yang mendengar
1: Seperti ketika
0: firmannya
1: Nabi SAW
0: tertegun,
1: mengimami
0: mereka
1: salat, lalu
0: bertanya, "Ya
1: baca,
0: Rasulullah,
1: wama
0: ala
1: Muhammadun illa
0: mukhasa,
1: rasulun
0: apakah
1: qad
0: ayat
1: khalat
0: ini
1: min
0: khusus
1: qablihi
0: untuk orang
1: rusul."
0: itu?
1: Kemudian
0: Maka Nabi
1: baca,
0: SAW mengatakan, "La, bal
1: "Ma kana
0: linnasi
1: Muhammadun
0: ammah."
1: aba ahadin
0: Ini
1: min
0: untuk semua
1: rijalikum
0: orang.
1: walakin
0: Artinya
1: rasulallahi wa
0: ketika
1: khatamun
0: seorang
1: nabiyyin. Apa memang Nabi
0: melakukan
1: SAW
0: sebuah
1: akan
0: maksiat
1: membaca ayat itu
0: kemudian
1: dengan
0: dia
1: cara
0: ingin
1: yang
0: bertobat
1: berbeda?
0: dan
1: Ana
0: aman,
1: bukan
0: maka
1: seorang
0: dia
1: rasul begitu.
0: selalu
1: Enggak.
0: mengiringi dengan
1: Ana
0: amal-amal
1: bukan
0: saleh.
1: siapa-siapa tapi aku seorang rasul.
0: Semoga Allah Azza
1: Ya
0: wa
1: tidak,
0: Jalla
1: tapi
0: memudahkan
1: membaca
0: kita,
1: seperti
0: membimbing kita
1: Al-Quran
0: untuk bisa
1: diturunkan.
0: bertakwa
1: Maka
0: kepada
1: cara
0: Allah,
1: membaca
0: bisa
1: itu ya
0: selalu
1: seperti yang sama,
0: memakmurkan
1: karena beliau
0: hidup
1: juga
0: kita
1: dicontoh.
0: dengan
1: Yang
0: amal
1: kedua ini
0: kebaikan. Dan
1: sebelum
0: ketika
1: ana
0: Allah Azza wa
1: akhiri,
0: Jalla uji kita dengan amal
1: tadi disebutkan Sayyidina.
0: maksiat, maka
1: tidak
0: semoga
1: ada
0: Allah
1: dalam
0: Azza wa Jalla
1: lafaz
0: mampu
1: hadis ada
0: untuk
1: kata-kata Sayyidina.
0: Allah
1: Allahumma
0: Azza wa
1: salli
0: Jalla
1: ala
0: sudi untuk
1: Sayyidina
0: membuat kita
1: Muhammad. Tidak ada itu
0: cepat
1: dalam Sahih
0: bertobat,
1: Bukhari dan Muslim.
0: istighfar,
1: Bahkan
0: dan
1: dalam Sunan
0: melakukan
1: yang
0: amal-amal
1: empat
0: yang
1: juga tidak ada,
0: saleh
1: insya
0: sehingga
1: Allah.
0: dosa-dosa
1: Nah,
0: itu
1: sehingga
0: bisa
1: kata-kata
0: terhapus.
1: Sayyidina itu,
0: Ini dapat kita pelajari,
1: kalau
0: semoga
1: kita
0: bermanfaat.
1: katakan
0: Sallallahu alaihi
1: Sayyidina
0: wasallam
1: Muhammad
0: mubarak
1: sallallahu
0: ala
1: alaihi
0: alihi
1: wasallam dan
0: wa
1: Nabiyuna
0: Muhammad
1: Muhammad
0: alihi
1: wa
0: sahbihi
1: Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Tidak apa-apa kita
0: alhamdulillahi
1: berbicara,
0: rabbil
1: kita berdakwah, kita apa namanya menceritakan. Tetapi ketika kita berdoa,
2: JTV.
1: Maka doa itu kita ikuti apa yang ada dalam hadis, apalagi doa dalam sholat, maka kita tidak bisa tambahkan kecuali memang ada keterangan hadisnya seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Pak Ali, dan kami mohon maaf untuk para pemirsa, pendengar dan sahabat kerja semuanya. Untuk pertanyaan di malam hari ini kita akan cukupkan dengan satu pertanyaan saja. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan.
1: Baik ikhwah sekalian, ketika kita mempelajari sunnah, kita ingin agar kita menjadi orang ahlus sunnah.
2: Doa dan
1: ahlus sunnah
2: dari
1: artinya ahlul Islam.
2: Doa dan zikir.
1: Dan kita ingin memahami Al-Quran dengan benar.
2: Pagi dan petang.
1: Dan orang yang paling paham terhadap isi Al-Quran adalah orang yang bisa memahami kandungannya dengan mengkombinasikan dengan sunnah. Dan ini sudah ditegaskan jauh-jauh hari di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sayatikum unasun yujadilunakum bisyubuhatil Quran." Akan ada orang-orang yang akan mendebat kalian dengan syubhat-syubhat yang mereka ambil dari Al-Quran. Diambil ayatnya, mereka tafsirkan sendiri, tarik ulur dan di orang bilang interpretasikan atau semacamnya. Ya. Tapi mereka ingin tarik-tarik ayat itu seingin keinginan mereka sendiri. Nah, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Fajadilhum bisunan, fa inna ahla sunan a'lamun nasi bil Qur'an." Kata beliau, maka jawablah debat atau omongan mereka dengan hadis, dengan sunnah. Karena ahlu sunan atau ahli hadis, mereka adalah orang yang paling tahu terhadap tafsir dan kandungan Al-Quran. Maka kita katakan, tidak ada yang kontradiksi antara dua dalil dan wahyu itu. Akan tetapi, orang yang betul-betul rela, sabar, dan siap untuk belajar sunnah secara keseluruhan, dia akan tahu bagaimana Islam ini sempurna, Al-Quran memakmurkan, memuliakan, dan kita pun ingin agar sukses meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ini yang dapat kita manfaatkan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita bimbingan dan taufik seterusnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M. Hafidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
5: Dari siksaan di neraka.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Apabila kamu ditimpa gur, mubarak, berupa kesialan, berupa penyakit,
7: ya Allah,
6: berupa bala,
7: jengah musibah, sekali rasanya diri ini mubarak, yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu.
6: Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Ta'ala saja.
1: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal.
0: Ataupun musibah dan bencana,
1: namun
0: ataupun bala, hanya Allah
1: itu hal yang paling mustahil.
0: Ya akhul Islam.
1: Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
0: Ketika seseorang
1: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat
0: sesuatu
1: bisa menjadi solusi?
2: Taubat ternyata salah satu sebab mereka untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai, nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
0: Apabila telah datang kematian kepada mereka,
5: ada Rasul, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Tidak sekali-kali tidak.
6: Anas radhiyallahu anhu
0: qala, siapa yang
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: kembali kepada kehidupan dunia,
6: sungguh
0: ia telah berkata tanpa
6: ilmu,
0: pencipta arwah,
6: dan Allah
0: di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman,
6: kewajiban kita ibadallah ikhwan,
0: benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah
6: muslimin,
0: karena untuk itulah
6: menciptakan
0: kita.
6: Wa ma khalaqatul jinn muttafaqun alaih.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari.
0: Itulah akidah yang dibawa oleh seluruh

0: بالصدور
1: لتهندق لخالين بربادك كبار الله
0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
2: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa dulur saluntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gerah raketan, nu deket gerah dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ya

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
10: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'ayda وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
13: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
14: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
15: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
16: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat, Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepada kamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah kewajiban atas setiap muslim di setiap keadaan. Adapun mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka itu sesuai dengan kemampuan.

0: الرحمن إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiron, toyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardoh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah, amma ba'dah. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV, di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya, nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya, masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah belajar mengajar, yang ini merupakan anugerah ataupun nikmat yang luar biasa yang Allah beri kepada kita semuanya. Kita telah mengenal banyak tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam rumah tangganya, kehidupan yang penuh dengan kerjasama, saling tolong menolong, saling bantu membantu di antara Nabi SAW dengan para istri beliau, Ummahatul Mukminin, baik itu Aisyah, Ummu Salamah ataupun yang lainnya. Didapatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW memenuhi kehidupan rumah tangganya dengan saling tolong menolong, saling membantu meringankan pasangannya dalam banyak hal. Bahkan Nabi SAW juga tidak malu dan tidak menghalangi beliau untuk kemudian meminta pendapat para istrinya, sebagaimana sampaikan bahwa Nabi pernah minta pendapatnya Ummu Salamah ketika Umrah Hudaybiyah. Demikian juga dalam hal pekerjaan di rumah, Nabi juga tidak segan-segan untuk membantu para istrinya di dapur untuk mencuci pakaian dan yang lain sebagainya. Yang ini luar biasa ya, dengan kesibukan beliau mengurusi umat ini, mengurusi para sahabatnya, mendidik mereka, namun Nabi tetap memiliki perhatian untuk menampakkan kerjasama tolong menolong dengan para istrinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik bersifat ketakwaan dan amal soleh, tentang taklim, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini tampak sebagai contoh untuk kita semua bahwa ternyata saling kerjasama, saling bantu membantu, tolong menolong atau dalam bahasa Arab adalah ta'awun ya, itu adalah satu asas yang besar yang Allah jadikan sebagai sebab kebahagiaan rumah tangga, dan Nabi adalah contoh yang paling baik dalam hal ini. Dan semua yang Nabi kerjakan, semua yang Nabi contohkan adalah kebaikan untuk kita semuanya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sampaikan bahwa ada pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik, termasuk dalam kehidupan beliau bersama para istri beliau, para ummahatul mukminin. Ini semua adalah gambar yang cukup jelas bahwa rumah tangga itu harus dibangun dengan asas saling bantu-membantu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang ada di antara pasangan ini, di antara pasutri yang memang ingin membangun rumah tangganya di atas kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tampak di sini, termasuk juga dalam bina anak-anak, tidak boleh lepas daripada kerjasama antara suami dan istri. Tidak boleh ada bahasa dan anak-anak.

0: untuk para ibu-ibu saja, bapaknya nggak mau tahu. Karena anak butuh kasih orang tuanya. Jangan sampai tibul fatherless, di mana anak kehilangan bapaknya. Mereka juga ibu punya peran yang bagus dan juga peran yang besar dan bina anak-anak, sehingga jangan sampai anak-anak merasa kehilangan ibunya, motherless. Demikianlah ya, Nabi kita mencontohkan dengan sangat indah ya, kerjasama yang ada, baik dalam ibadah, dalam pengajaran, dalam mendapatkan apa, menyelesaikan solusi permasalahan ya, bahkan sampai permasalahan kehidupan ya, rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara manfaat ataupun buah yang didapatkan dari kerjasama kita bersama keluarga di rumah, bisa berapa ulama rahimahullah, telah di antaranya adalah mendapatkan pahala dan balas Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah amal soleh. Apalagi kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka ini adalah bagian yang harusnya kita perhatikan baik-baik, bahwa ternyata kerjasama ya, pasangan suami istri dalam kebaikan dan takwa adalah amal soleh, amal ibadah.
1: Orang-orang mukmin,
0: dan setiap orang akan mendapatkan balasannya
1: dengan meninggalkan ya, orang-orang mukmin.
0: Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikianlah,
1: kecuali karena sia-sia dalam
0: sejarah ayat dari
1: sesuatu 8, yang ditakuti dari
0: bahwa karena dia amal soleh, maka siapa akan melihat kalau yang beramal amal kebaikan mendapat kebaikan, yang beramal keburukan mendapatkan keburukan. Sehingga otomatis dengan kita membangun kerjasama dengan istri kita, dengan anggota keluarga kita, itu akan mewujudkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah ini ya, adalah umum dalam semua kebaikan ya, dalam semua kebaikan dan takwa. Oleh karena itu, seorang yang bekerjasama dengan keluarganya, dengan istrinya dalam membangun rumah tangga, akan dapatkan pahala dari amalan tersebut. Demikianlah, seorang yang sudah beramal soleh tentunya akan dapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebahagiaan di dunia dan akhiratnya, sebagaimana sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal satu amalan saleh dari laki-laki atau perempuan, pasti kata Allah subhanahu, kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semangat kita untuk saling tolong menolong di rumah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian juga dengan adanya tahun ini, bersama ini akan munculkan hubungan pasangan suami istri yang lebih ya, lebih istiqrar, lebih kokoh ya, lebih bersifat continuous, stable dan yang lainnya, sehingga akan muncul bertambah kuat hubungan ikatan suami istri dalam hal ini, menambah perasaan ya, dari setiap pasangan ini terhadap pasangan yang lainnya, dan juga akan memberikan sebuah tambahan ya, bagaimana bisa berserikat, bisa bersama-sama ya, membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Muncullah nanti kenyamanan ya, keamanan yang akan menghasilkan cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri tersebut. Demikian juga dengan adanya tahun ini, kerjasama ini akan memberikan sebuah kesempatan atau waktu luang ya, untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi hobinya atau menjadi kesukaannya ya. Yang ini tentunya akan memberikan komunikasi yang lebih baik dan bisa membangun saling pengertian yang lebih baik lagi. Dengan kerjasama ini akan muncul nanti hubungan yang baik antara akan berkomunikasi.
2: Mudah-mudahan
0: kemudian juga Allah akan muncul di sana perasaan
2: kita
0: ya, tenang
2: dalam,
0: ya,
2: dan ilmu agama
0: bisa memperbaharui semangat
2: yang kita dapatkan
0: atau refreshing ya terhadap kita di rumah tersebut,
2: dan mendekatkan
0: juga
2: keberkahan kepada kita
0: ya, dan dengan adanya ini akan muncul kebiasaan ataupun membiasakan adanya kerjasama ini akan memudahkan ya, munculnya pemikiran, solusi, dan yang lainnya atas semua problem yang ada di sana. Bahkan juga akan menjadi kebiasaan yang bertahan sampai ketika sudah masa tua kita. Sudah demikian, ya, akan juga menampakkan di hadapan para kerabat, ya, orang lain, bagaimana bagusnya hubungan suami istri dalam
2: yang bisa
0: hal ini
2: bermanfaat untuk,
0: dan banyak lagi yang lainnya,
2: seseorang setelah meninggalnya.
0: Belum lagi akan muncul di sana pertukaran kemampuan, tabadul khibrat,
2: maslahat.
0: Sang suami mengajari istrinya,
2: sudah meninggal,
0: istrinya memberikan pengalamannya kepada sang suami, sehingga akan muncul di sana ikatan yang sangat kuat antara pasangan suami istri ini. Maka demikian keindahan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awanu alal birri wa taqwa, yang ini tidak terbatas hanya pada perkara agama, bahkan semua kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga tersebut. Ditambah lagi ya, akan dapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala.
2: Yang ketiga,
0: dan di antara juga faedah yang kita dapatkan daripada hubungan kerjasama ini akan bisa mengikis sifat egois yang dimiliki oleh satu di antara pasangan suami tersebut.
2: Yang
0: akan
2: keempat,
0: mengikis adanya sifat egois pada sang suami
2: ya,
0: atau pada sang istri,
2: yang
0: sehingga akan
2: anak
0: memberikan kepada pasangan suami istri ini banyak sekali keahlian, skill ya, karena
2: baik
0: adanya ta'awun yang
2: maka
0: ada pada mereka. Demikianlah ya, dengan ada ta'awun ini, adanya kerjasama ini akan memudahkan pasangan suami istri meraih apa yang menjadi keinginannya ataupun menjadi cita-cita mereka di rumah tersebut, saling membantu dalam mencari rezeki. Ya,
2: ini juga
0: sang istri membantu suaminya sesuai dengan kodus syariah tentunya, ya, akan menimbulkan di sana perasaan yang tentunya tidak sama dengan yang tidak ada ta'awun kerjasama dalam hal ini. Oleh karena itu, mari kita membuka komunikasi yang baik dengan pasangan kita di rumah, dengan terus berupaya untuk saling tolong menolong, peduli kepada sesama, peduli kepada pasangan kita, peduli dengan kondisi lingkungan kita, yang nantinya tentunya akan menimbulkan sifat empati, sifat mudah untuk membantu, dan ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan ta'awun ini kita mampu untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, litaskunu ilaiha, yang akan menyebabkan munculnya al-mawaddah warahmah insyaallah ta'ala. Demikianlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah inilah ayat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ta'awun kerjasama dalam dan takwa sebagai perintah kepada semua kaum mukminin, menjadi perintah untuk semua manusia bahwa dengan bersama akan lebih kuat, dengan bersama akan lebih mudah, dengan bersama akan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang ada. Maka Islam sangat menganjurkan kita semua untuk saling tolong menolong, saling membantu, kerjasama di dalam rumah tangga kita. Nabi contoh yang utama, contoh yang tidak ada duanya dalam beliau bekerjasama bersama para ummahatul mukminin, para istri beliau dalam menjaga kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Semoga kita mampu untuk membangun kerjasama ini dan mampu untuk menjadikannya sebagai satu asas dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Kita tinggalkan.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwat al-Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada waktu.
3: Barakallahu fikum Ustaz. Dari hamba Allah di Jakarta, ana seorang istri jauh dari suami. Kami pisah tempat tinggal, sebulan sekali baru bisa berkumpul dengan suami dan keluarga karena kondisi yang mencari nafkah walaupun tidak punya kewajiban. Karena ada alasan yang syar'i, karena kami masih punya anak kecil yang masih perlu bimbingan dan dekatnya dengan bapaknya, sehingga kami mengorbankan salah satu untuk tinggal di rumah. Apakah saya berdosa karena jauh dari suami dan anak sudah izin kami sepakat dan suami ridho? Mohon jawaban Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan banyak hal yang mudah dalam sebuah rumah tangga. Hal seperti ini butuh kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Memang tidak idealis, tidak ideal, ya. Tidak ideal bahwasanya suami istri berpisah lama, kadang ketemu sebulan sekali.
2: Suatu ibadah pun kecuali
0: kenapa? Karena
2: berdasarkan
0: itu akan melemahkan.
2: Berdasarkan
0: akan melemahkan hubungan yang
2: berdasarkan tuntunan
0: dan akan membuat anak pun merasakan kekurangan daripada kasih sayang dan perhatian satu di antara dua orang tuanya. Oleh karena itu, seyogianya sepatutnya berupaya mencari solusi yang memungkinkan untuk dekat. Apalagi ketika sang istri sudah tidak bekerja dan fokus membina anaknya, maka bukan tidak mungkin kalau kemudian sang istri pun ikut bersama suami yang bekerja di tempat yang lainnya menyewa rumah yang dekat dengan pekerjaan suami, sehingga anak bisa menjaga sang suami dari godaan iblis yang terkutuk, ya. Yang sekarang ini, subhanallah, cobaan laki-laki lumayan berat menghadapi tantangan lingkungan sekitarnya. Dan juga bisa menjaga anak, sehingga sang suami bisa juga membantu istri membina anaknya. Kalaupun sekolah bisa dipindahkan ke dekat pekerjaan yang ada pada sang suami. Maka semuanya harus berusaha menghilangkan egois yang dimilikinya untuk apa? Untuk mencari yang terbaik dalam hal ini. Walaupun secara hukum, apabila memang sudah ambil kesepakatan dan suami ridho memaafkan, istri pun juga memaafkan yang ada. Dan kondisi tidak mungkin kata yang ideal, maka mudah-mudahan Allah subhanahu maafkan hal ini dan bisa memberikan solusi yang terbaik di masa yang akan datang. Karena pisahnya dengan suami yang sebulan sekali bertemu tidak mencukup untuk membangun rumah tangga bersama anak-anak yang mungkin akan bertambah. Dua tahun sekali, tiga tahun sekali, atau akan bertambah juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Maka berusaha mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala solusi yang terbaik, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk bisa bersatu bersama suami di sebuah rumah bersama anak-anak yang nantinya penuh dengan kerjasama, penuh dengan kecintaan, membangun rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di sana. Jangan lupa bahwa kita hidup untuk mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Semoga Allah berikan kepada ibu kemudahan mendapatkan yang terbaik dalam permasalahan ini. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Alhamdulillah saat ini Allah memberikan suami yang bertanggung jawab, sabar, perhatian dan rajin talibul ilmi, dan kami bertahun dalam segala hal baik dunia maupun akhirat. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara mempertahankan hal ini karena akan ada ujian baik itu dari dalam maupun dari luar Ustaz. Mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Kecuali fikum barakallahu. Nasihat saya pada kaum muslimin ya, yang sudah membangun akhirat rumah tangganya di atas sikap perilaku untuk saling tolong menolong, untuk menjaganya.
2: Kecuali agar
0: karena kita ketahui bersama kita punya musuh abadi,
2: bukan karena Allah subhanahu yang namanya iblis, butuh kepada ibadahnya mereka
0: dengan semua tentaranya, baik yang yaitu jin maupun bersifat manusia. Untuk yang tentunya tidak menginginkan kita semua untuk bahagia di dunia dan akhirat nanti.
2: Tujuan ibadah adalah untuk
0: maka
2: mempersiapkan
0: untuk menjaga ini semua.
2: Dan
0: kita yang pertama adalah
2: para jemaah sekalian
0: memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ziarah kubur.
0: Terus kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Menjadi
0: karena takwalah. Yang tidak Allah jadikan sebab
2: dan
0: untuk
2: dunia
0: kemudahan,
2: godaan dan
0: untuk
2: dunia
0: menjadi sebab
2: semakin lemah
0: penyelesaian permasalahan yang ada dan juga rezekinya Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa may taqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Dan kita tahu
0: siapa yang taat kepada Allah akan Allah mudahkan semua urusan. Sehingga untuk mempertahankan ini kata kita punya musuh namanya iblis. Dan tentaranya tentunya tidak bisa kita lawan
2: itu
0: tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
2: beliau mengatakan
0: terus belajar agama, terus mengamalkan perintah Allah, jauhi larangannya agar Allah mudahkan kita untuk bisa istiqamah dalam kebaikan.
2: Adalah harta
0: yang kedua
2: dunia
0: adalah berupaya untuk ada keterbukaan, ada kejujuran.
2: Ini menunjukkan betapa
0: dan ada saling pengertian sehingga saling mengerti kondisi yang ada.
2: Manusia
0: bila suaminya penat
2: sehingga banyak
0: dalam keadaan sangat lelah, maka istri harus membantu suami agar tidak emosi ataupun tidak tersulut emosinya dengan sikap-sikap yang dianggap tidak baik di hadapan suami. Artinya istri harus paham apa yang menjadi kesenangan suaminya, apa yang suaminya benci, apa yang membuat suami itu tersulut emosinya. Maka sang istri harus mewujudkan yang disukai suami, menghilangkan yang dibencinya, dan berusaha untuk tidak menurut emosinya. Maka akan muncul di sana terus komunikasi yang baik. Sebagai Nabi membawa rumah tangganya bekerjasama dengan komunikasi yang baik,
2: kehidupan
0: saling
2: manusia.
0: Dan mungkin itu curhat kepada pasangannya
2: mudah
0: atas semua pertanyaan yang ada untuk diambil di sana solusi bila ada problem yang ada dalam hubungan tersebut. Karena manusia tidak ada dalam rumah tangganya tanpa problem,
2: kita bisa
0: masih ada problem di sana.
2: Mengingat
0: maka dengan komunikasi yang baik,
2: dengan
0: spirit takwa yang ada, insya Allah kita akan mampu untuk mempertahankan keadaan
2: ini
0: yang sudah baik ini.
2: Ditunjukkan
0: maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda dimudahkan Allah punya suami yang baik yang mampu bekerja sama dengan Anda dalam rumah tersebut. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah tambah dengan yang lebih baik lagi. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi la syadid. Demikian Allah janjikan.
2: Sungguh,
0: siapa jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah.
2: Ini di awal Islam.
0: Dan bila kufur atas nikmat Allah, Allah akan mengazabnya.
2: Sunnah
0: kaum muslimin itu adalah pedih.
2: Oleh karena itu
0: kaum muslimin rahimakumullah taala, syukur ini adalah yang penting
2: mereka
0: untuk kita miliki.
2: Karena kesyirikan
0: kita wajib mensyukuri
2: yang
0: ada
2: mereka lakukan.
0: Kenapa?
2: Banyak
0: karena
2: yang sebabnya
0: iblis,
2: karena
0: ya, itu menggoda manusia.
4: Minta kepada
0: target pertamanya adalah menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala cara
4: sebagai orang-orang yang
0: kadang dibuat kita lalai dengan nikmat yang ada,
4: Islam, ya,
0: sehingga menganggap itu bukan nikmat yang harus disyukuri, yang akhirnya membuat kita jadi kufur dan nikmat, dan itu menjadi sebab kehancuran nikmat yang kita miliki bila kita sudah
4: ini
0: berbuat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sampai kepada saudara semuda, semoga bisa memberikan kepada kita gambaran yang jelas bahwa dengan takwa, dengan syukur, dan dengan upaya untuk saling pengertian dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya akan membuat kita istiqomah dalam tahun alal beri takwa dalam rumah tangga kita tersebut. Wallah alam.
4: Maka sekarang lakukanlah ziarah kubur itu.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Karena ziarah kubur,
3: izin bertanya Ustaz dari Ibu Ani di Cibinong. Pak Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang sedikit-sedikit minta talak karena bertengkar dengan suami, merasa sakit hati karena sehingga suaminya membentak langsung dia mau mengajukan hulu. Kalau bertengkar merasa sakit hati langsung minta cerai. Mohon saran Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Dalam hal ini saya melihat bahwa ini perbaikannya bukan lagi kasus tapi perbaikan kejiwaan atau mentalitas sang istri.
4: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.
0: Yaitu dengan sang suami mencoba
4: kubur
0: untuk menghindari hal-hal yang bisa menyulut dia,
4: kaum muslimin, ya, laki-laki,
0: membuat ia akhirnya emosi tak terkendali dan meminta hal
4: tersebut.
0: Maka sebagai suami,
4: di sini ada
0: langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri istri tersebut.
4: Pendapat yang pertama,
0: kok bisa ia
4: diharamkan
0: mensyukuri
4: bagi
0: artian,
4: kaum muslimah ya,
0: bahwa di sana kita masih
4: melakukan
0: diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang istri
4: diharamkan
0: yang itu menjadi ladang pahala kita
4: melakukan
0: ya, ladang pahala kita ya.
4: Kenapa
0: sebab ketika sang istri itu marah-marah ya,
4: karena
0: ya, mungkin tantrum atau yang lainnya
4: ya,
0: dan suami bisa bersabar
4: ke dalam
0: maka dapat pahala dalam
4: hal itu yang dilarang.
0: Dengan harapan mudah-mudahan dengan syukur itu
4: karena bisa
0: Allah perbaiki istri kita menjadi lebih baik lagi.
4: Karena hati
0: jadi
4: wanita itu
0: ini
4: lemah.
0: Kita wajib syukuri ya, karena ketika banyak orang yang tidak bisa punya istri
4: mereka
0: atau belum bisa punya istri.
4: Ingat kematian
0: orang yang kedua bersabar.
4: Maka bisa ya, jadi mereka
0: bersabar artinya jangan terpancing untuk menjawab
4: ratapan
0: karena permintaan istri itu bila suami diam tidak menjawab gak manfaat
4: dan meratapi mayit
0: tidak bisa membuat dia dicerai dan juga tidak akan membuat masalah
4: perbuatan yang dilarang oleh
0: itu luapan mungkin butuh perhatian sang suami lebih
4: hilang
0: atau mungkin
4: ketika
0: sang istri ya,
4: kubur,
0: merasa bahwa
4: ingat,
0: dengan minta cerai
4: terus
0: suaminya sadar atas kesalahannya
4: sekarang sudah
0: maka sang suami harus melihat
4: orang,
0: kembali itu semuanya dan memandang bahwa itu adalah bagian daripada
4: ketika
0: uji kesabaran yang nantinya diharapkan
4: bisa, jadi
0: bisa lebih
4: bisa
0: sabar lagi menghadapi perkara yang lebih besar
4: dari hal tersebut.
0: Tercuma. Yang ketiga sebagai bentuk sabar.
4: Kemudian disebutkan ya,
0: di sang suami harus merubah tabiat dan mentalnya.
4: Walaupun
0: dalam artian
4: sanadnya lemah.
0: Bila itu di temperamennya dia, maka harus
4: dirubah. Zairatil qubur.
0: Ini sifat yang tidak baik.
4: Allah laknat
0: wanita yang gampang tersinggung, gampang salah faham, dan
4: Allah
0: kadang mudah menurut suami untuk membentaknya.
4: Para kubur dari kaum wanita.
0: Jadi diajak untuk bersama, memperbaiki keadaan
4: mereka
0: yang ada. Dan di antara
4: menggunakan hadis
0: apa namanya cara
4: untuk
0: perbaikannya adalah
4: kubur
0: memberikan kepada sang istri pemahaman
4: kaum
0: yang benar terhadap
4: mereka
0: agama.
4: Mengatakan hadis ini walaupun lemah,
0: bekali dengan ilmu agama.
4: Tapi
0: yang
4: bisa
0: nanti akan membina ia
4: sahih
0: untuk merubah sifat-sifat yang ada. Memang gak mudah. Tapi itu sifat bisa berubah. Ya, ajak sang istri untuk mensyukurnya mati Allah Subhanahu wa taala. Ajak sang istri untuk mereka memahami hakikat kehidupan dunia ini yang fana, yang sebentar, yang kemudian adalah sarana ataupun sawah untuk ditanam di sana, ya, agar nanti panennya di akhirat nanti. Sehingga semua kesusahan, semua kesulitan yang ada itu adalah bagian daripada kita mengharapkan pahala ini Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada perbaikan pengaturan agama sang istri, ya, kemudian tidak ada juga perubahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan susah untuk bertahan rumah tangga ketika sang istri itu mudah untuk minta cerai. Karena kita yakin bahwasanya banyak laki-laki yang enggak siap untuk tidak mengiyakan ketika istri sigma minta cerai.
4: Tapi di dalam konteks ayat itu dimaknai,
0: dan kita khawatir sang suami akhirnya melepasnya. Dan kemudian sang wanita menyesal, dan suami menyesal
4: tentang laknat terhadap orang-orang maka yang berziarah dari kaum wanita.
0: Yang keempat yang adalah mendidik ia untuk menjaga lisannya.
4: Zawarat, ya.
0: Karena ini adalah afat tulisan, artinya ada di sana kekurangan ataupun penyakit lisan yang mudah untuk minta cerai.
4: Intinya para jemaah sekalian, rahimahullah,
0: cerai bukan masalah ringan.
4: Ulama, ya, yang masalah besar, ziarah kubur,
0: masalah
4: bagi kaum
0: besar,
4: wanita,
0: menyangkut kehidupan orang banyak.
4: Kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa
0: ia, ziarah dan kubur suaminya,
4: bagi kaum wanita,
0: kehidupan anak-anaknya, juga hubungan antara dua keluarga besar,
4: bagi kaum
0: keluarga
4: wanita,
0: istri dan keluarga suami,
4: makruh.
0: Maka Islam tidak menjadikan talak atau cerai bisa sebagai solusi pertama, ini, tapi itu menjadi solusi terakhir bila tidak memungkinkan kembali itu
4: tidak
0: untuk memperbaiki keadaan yang ada. Oleh karena itu,
4: jenazah,
0: ya, perbaiki hal ini baik-baik. Minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi yang ada,
4: salah seorang
0: dan banyak
4: wanita,
0: bersabar untuk menjaga lisan kita dan berusaha untuk menjaga sikap kita agar tidak membuat sang istri itu kecewa ataupun tersinggung ataupun kemudian merasa bahwa ia tidak baik bersama sang suami.
4: Namun di dalam
0: maka sang harus tahu apa sih hal-hal yang bisa menyuruh sang istri berbuat seperti itu. Walaupun kita juga yakin juga bahwasanya kita akan mampu untuk menjaga sikap kita. Kadang-kadang kita gak sadar membuat ia marah dan akhirnya tersinggung dan mengucapkan kalimat tersebut. Maka perlu ada kesabaran untuk tidak menjawab ataupun mengiyakan apa yang diminta oleh sang istri tersebut. Dan ini semuanya tentunya tidak mungkin lepas daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Zakaria aja berdoa setiap saat tidak bosan-bosannya untuk memperbaiki kondisi istrinya. Ya kata Allah, pasirin dia punya dua penyakit. Yang pertama adalah mandul, tidak punya bisa punya anak. Yang kedua, lisannya panjang.
4: Ini mengantarkan
0: dan Allah perbaiki semuanya dengan sebab
4: apalagi kekuburan.
0: Ketakwaan Zakaria alaihissalam dan juga doanya beliau alaihissalatu wassalam. Maka kita jangan sampai lupa untuk mendoakan istri kita. Doakan mereka baik-baik. Jadikan ia sebagai satu tema doa kita sepanjang usia kita. Karena perbaikan itu Allah yang punya kuasa. Kita hanya berusaha dan
4: itu
0: memohon kepada Allah perbaikan tersebut. Ingat, hanya Allah yang mampu memperbaiki semua keadaan yang ada. Wabillahi taufik.
3: Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak.
4: Dan akhirnya
3: untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Dari Ibu Dian di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada muslim dan muslimah dengan segala macam cara berusaha untuk memualafkan pemeluk agama lain selain Islam supaya bisa dinikahi, apakah ia mendapat pahala karena memualafkan? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu
0: fiikum. Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dan seorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya hanya hanya untuk menikahinya, ya mungkin dapatkan menikahinya saja.
4: Mereka bisa.
0: Ya. Tapi kalau dia niatnya adalah mengislamkannya,
4: ke dalam hal-hal yang
0: ya. Kemudian bila Islam dia mau sedikit menikahinya, maka itu makanya baik.
4: Mereka mengatakan,
0: kenapa? Karena orang yang mu'alaf itu kan hatinya belum stabil, imannya lebih belum stabil, yakinnya masih tipis.
4: Pendapat yang ketiga,
0: maka dengan menikahinya mungkin akan membuat ia lebih istiqomah, membuat ia lebih mampu untuk lebih baik bersama iman yang ada tersebut.
4: Maka bagi kaum
0: wanita, karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada mereka ya sebagian zakat
4: boleh ya, terlalu
0: agar sering iman mereka tambah kuat,
4: tidak boleh,
0: maka menikahinya adalah
4: kubur
0: lebih efektif
4: khusus bagi wanita ya.
0: Sehingga sang wanita yang mu'alaf ini sama, atau yang laki-laki yang mu'alaf ini ya, bisa istiqomah pada keislamannya.
4: Perbedaannya pada,
0: tapi ingat, bila yang menjadi adalah menikahinya ya, bisa jadi hanya dapatkan pernikahannya dan tidak
4: ketika
0: dapatkan apa pahala mengislamkan orang tersebut.
4: Tapi ketika
0: jalan,
4: maka dianjurkan.
0: Maka niat
4: ketika dalam hari,
0: kalau niat utama adalah mengislamkannya, maka ketika masuk Islam, kemudian diambil orang lain, tidak kecewa. Tidak apa? Kecewa. Dan kecewaan bisa mengurangi kepala kita. Makanya bagiannya kita niatkan ia agar dia masuk Islam.
4: Sungguh aku pernah
0: kemudian kita bantu dengan menikahinya agar bertambah baik Islamnya, ini sempurna.
4: Karena sesungguhnya
0: artinya menggarap dari hulu ke hilir. Tapi kalau paling tidak adalah bagaimana kita mengislamkannya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menampilkan
4: di sini
0: sosok muslim yang rahmat kepada alam
4: tidak
0: semesta,
4: mengecualikan kaum wanita.
0: Artinya dengan Islamnya orang tersebut akan menyelamatkan dia dari api neraka,
4: mengecualikan kaum wanita.
0: Dan kebaikan apa yang paling besar daripada
4: untuk laki-laki
0: menyelamatkan orang dari api neraka?
4: Itu juga
0: tidak ada
4: masuk di dalamnya.
0: Maka pahalanya besar
4: kaum wanita. Ya?
0: Jadi kita berharap dakwah kita itu tujuan utama adalah untuk
4: selamat,
0: mengajak orang selamat dari api neraka.
4: Masuk dalam
0: kalau kemudian setelahnya dengan dinikahi tambah selamat nikahi.
4: Ya seperti
0: dan bila dengan menikahi malah tambah celaka, jangan di.
4: Ya ayyuhalladzina amanu.
0: Ya enggak. Kalau jangan-jangan setelah dinikahi dia kecewa dan murtad kembali. Maka seorang mukmin berusaha untuk tajarrud, artinya melepaskan semua niat-niat yang tidak syar'i ya, dalam dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas
4: itu juga
0: hanya lillah, semakin besar pahala yang didapatkan.
4: Laki-laki ya,
0: dan semakin ada yang menyayanginya, semakin apa? Semakin berkurang pahala yang dapatkannya.
4: Ya,
0: karena itu semangat yang luar biasa
4: ya,
0: mendakwahi orang lain agar selamat dari api neraka adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Nabi sampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diserahkan panji perang Khaybar pada beliau, dikatakan la ayah jika Allah bika radlan wahidan khairun
4: masuk di dalam
0: min antakun laka
4: hamrun nah. Hadis tersebut berlaku umum
0: kalau Allah mengislamkan seseorang dengan sebab kamu
4: bagi kaum wanita
0: itu lebih baik daripada mendapatkan atau memiliki onta merah yang menjadi lambang supremasi, lambang kekayaan
4: itu bisa mengingatkan kepada
0: itu
4: kehidupan akhirat,
0: menunjukkan bahwasanya mengajak orang masuk Islam itu adalah perkara yang luar biasa
4: itu
0: dalam Islam. Kenapa? Berlaku karena menyelamatkan
4: ia dari api neraka. Bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum
0: karena
4: perempuan,
0: itu,
4: ziarah kubur
0: kalau bisa mengingatkan kepada niat kita
4: kehidupan akhirat. Ini menguatkan
0: kalau masuk Islam
4: ini
0: barulah berpikir kembali. Apakah dengan dinikahi semakin baik ya?
4: Mengingatkan
0: atau nanti tidak semakin baik.
4: Laki,
0: artinya bila kemudian dapatkan bahwa dengan masuk Islamnya dia lebih baik nikah dengan orang lain, nikahkan orang lain.
4: Menunjukkan bahwa hadis ini
0: kenapa? Karena kita menginginkan kebaikannya, bukan menginginkan
4: kaum wanita sebagaimana
0: yang kita
4: untuk kaum miliki. Laki-laki.
0: Ya, makanya perlu adanya
4: ini hadith,
0: sebuah ini, apa namanya keikhlasan ya,
4: dalil yang pertama,
0: yang murni dalam kita mengajak orang ke dalam Islam, walaupun tidak salah ya.
4: Hadith,
0: kalau kita berniat tentu menikahi
4: dari sahabat
0: menikahi setelah dia masuk dalam Islam. Allah alam bisawab.
3: Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat yang bertanya dan juga menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari layanan telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: dengan siapa ibu di mana?
4: Wanita yang menangis. Di sisi kuburan.
3: Silakan ibu pertanyaannya.
4: Faqala laha.
5: Ini kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: mengatakan kepada perempuan itu, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah
5: apa itu namanya,
4: kepada
5: saya
4: Allah
5: kan pernah aku tuh dapat barang sesuatu itu. Jadi
4: bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar.
5: Jadi
4: Rasulullah melihat sendiri
5: saya ada mau mengembalikan, sudah saya cari, saya kan berbeda
4: dan ketika kota. Itu wanita itu menangis. Tapi bisa jadi
5: saya pergi ke situ, orangnya sudah pindah, sudah saya tanya sama
4: makanya
5: tetangga.
4: Sebelum terjadi tangisan yang berlebihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah engkau kepada
5: Allah. Jadi sekarang nih
4: dan bersabar.
5: Apa itu namanya? Saya mau sedekahkan yang
4: dan
5: saya dapat itu atau ke
4: masjid
5: atau ke
4: melakukan
5: apa saya. Boleh saya sedekahkan pada cucu saya sedang menuntut ilmu.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya untuk berziarah
5: atau keluarga yang miskin gitu.
4: Kaedah
5: atau
4: Rasul Fikih disebutkan akhirul bayan
0: apabila kita memiliki barang orang lain
4: mengakhirkan penjelasan
0: jelas itu milik orang lain
4: dari waktu penjelasan
0: pada
4: itu
0: kita
4: dibutuhkan.
0: Kita wajib untuk mengembalikan itu kepada pemiliknya.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: kepada pemiliknya. Kalau enggak didapatkan pemiliknya karena pindah kota,
4: jelaskan tentang
0: atau meninggal dunia
4: kepada orang
0: dan
4: itu,
0: tidak diketahui ahli warisnya. Maka para mengatakan sedekahkan atas nama pemilik barang tersebut.
4: Dalam ziarah kubur di
0: kepada orang lain yang berhak.
4: Kalau tidak dijelaskan di situ,
0: kalau sedekah itu kan pada fakir miskin.
4: Menganggap bahwa ziarah kubur
0: ke
4: itu boleh bagi
0: tempat-tempat
4: dia
0: yang umum ya, seperti mungkin juga ke masjid.
4: Memang tidak menjelaskan
0: untuk fakir miskin
4: itu dilarang bagi
0: dan misalnya kepada cucu kita kalau memang dia fakir miskin juga.
4: Bahwa kaum wanita boleh
0: tapi tentunya ya, bukan disengaja kita itu nyimpan barang orang lain biar orangnya pergi nggak ketahuan kesalahan pada cucu kita enggak. Tapi karena memang waktu itu sang cucu yang butuh
4: yang
0: dan dia termasuk orang yang tidak punya
4: doa ziarah kubur ya,
0: dan sampaikan bukan pemberian sang nenek tapi ini adalah harta sedekah punya
4: kalau
0: orang lain yang
4: kuburan-kuburan
0: tidak mampu dikembalikan kepada
4: pemiliknya. Seringkali kita melihat ada
0: ini yang harusnya sama. Diperhatikan
4: ya. Yang diajarkan
0: karena boleh ke masjid, boleh juga ke orang miskin, boleh. Ya.
4: Ada yang redaksinya
0: tapi kalau harta itu adalah harta temuan.
4: Minal mu'minina wal muslimin
0: hatta temuan
4: insyaallah
0: ya tentunya nemu itu kan enggak tahu siapa yang punya
4: lana wa lakumul afiyah ada yang redaksinya
0: maka
4: seperti
0: itu kalau ia bernilai ya hendaknya diumumkan
4: itu sesuai dengan riwayat dalam
0: selama setahun diumumkan bahwa temukan barang ini ya di sini
4: radhiyallahu anha
0: kemudian itu selama setahun
4: adalah
0: dan setahun tidak ada yang mengakuinya maka bisa digunakan ya, bisa digunakan
4: beliau
0: kenapa? Karena Nabi menyampaikan hal itu bahwa ada masa tenggang untuk insyad untuk mengumumkannya selama setahun. Nah, jadi lihatnya, bila itu memang adalah harta orang lain yang di kita, entah kita pinjam, atau kita titipi barang oleh orang lain, kemudian kita kembalikan, tidak ada orang tersebut, bahkan nyari pun tidak ada, ya, bahkan ya mungkin cari kerabatnya tidak ada juga, ya, ahli warisnya, maka ya, sedekahkan senama dia,
4: biasanya,
0: dan mohon pada Allah kebaikan untuk ibu dan juga kepada yang punya barang tersebut.
4: Redaksinya lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum.
3: Jazakallahu barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Barakallah.
3: Nenek saya mengalami sakit yang cukup parah, hanya bisa berbaring di kasur dan tidak bisa kemana-mana. Terkadang jika berbicara melantur Ustaz, apakah dengan kondisi nenek saya seperti ini masih wajib sholat? Dan jika masih wajib, bagaimana cara bersucinya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: selama akalnya masih sehat
4: kepada beliau,
0: belum pikun. Belum pikun dan masih mampu dalam artian sadar untuk sholat, maka dia wajib sholat dengan semua kondisi yang ada, dengan berbaring dan dibantu untuk wudhunya, artinya diwudhukan oleh orang lain. Apabila kondisi akalnya sudah pikun dalam artian ya, mungkin takbir sekali ngelantur
4: ya,
0: ketawa-ketawa
4: ya,
0: atau sedang sholat cari ayam ya, kaib saya mana ya, artinya sudah tidak lagi mampu untuk fokus ya, ingat dengan apa yang dia kerjakan namanya pikun, maka orang pikun gak wajib untuk sholat.
4: Kalau ziarah kubur
0: ya, kenapa? Karena akalnya gak ada,
4: dilarang bagi kaum wanita
0: ya. Dan akal adalah taklif, mana itu
4: taklif akal kepada ibu dan kita.
0: Nah, selama ia masih berakal, maka dia
4: tidak boleh
0: sholat semampu yang ia mampu kerjakan dengan dia berbaring ya. Kalau kemudian berbaring dia tidak ada yang ngurusi misalnya ya,
4: ada juga
0: bisa tayamum,
4: gak
0: bisa juga sudah sholat seadanya ya, ya. Kenapa? Karena sholat itu tidak gugur selama orang itu masih berakal. Artinya masih mau berniat, masih mampu memahami apa dia sedang sholat sampai akhir akhir sholatnya. Ya. Tapi kalau dia udah gak sadar lagi takbir, dia main atau tertawa, walaupun badannya kuat, badannya masih kuat, masih bisa nyangkul misalnya, tapi akalnya
4: ya ummul mukminin min aina
0: takbir Allahu akbar ya enggak, kemudian main kemana, main kemana,
4: dari mana engkau datang,
0: maka dia tidak bisa karena dia dihukumi yang sudah tidak berakal sehat lagi. Oleh karena itu ini sholat perkara sangat penting sekali ya, sampai-sampai diminta sholat semampunya ya, selama akalnya masih
4: maka
0: sehat.
4: Abi Mulaik ya, mengatakan kepada beliau,
0: kenapa? Karena sholat itu banyakkan bacaan daripada gerakan. Sehingga tetap sholat itu adalah kewajiban yang luar biasa yang tidak dimaafkan kecuali yang memang sudah tidak mampu lagi untuk sholat. Dan sebagai kita kata-kata memaksakan ya, bapak kita sudah pikun yang sudah tidak mampu lagi untuk sholatnya, dipaksa apa? Sholat.
4: Memang tidak beliau perlu. Pernah melarang
0: ya, kenapa kan syakotan wajib,
4: tapi setelah itu
0: gugur kewajibannya, gugur kewajibannya
4: ini jelas ya.
0: Ya. Oleh karena itu ya, kita juga beliau kepada Allah Ta'ala untuk di jauhkan dari su'ul kibar ya, dari buruknya apa masa-masa tua di mana kita malah jadi beban orang lain ya, kita nggak mampu sholat kenapa akan terus terpikun dan kita masih ada di dunia ini. Maksudnya bahwa selama sang ibu atau bapak itu masih berakal sehat, maka tetap dia diwajibkan sholat sesuai kemampuan yang dimilikinya. Wabillahi taufik.
4: Kenapa ada tambahan ini?
3: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ustaz. Sepasang suami istri sepakat untuk bercerai. Suami menyuruh istri sebagai pihak yang menggugat ke pengadilan. Apakah seperti ini mahar tetap harus dikembalikan ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Kalau sudah ke pengadilan ya, tentunya akan berlaku aturan pengadilan.
4: Ziarah kubur.
0: Ya. Dan maharnya pun biasanya pengadilan menentukan.
4: Hadis ini dengan makna aslinya.
0: Maka ini enggak ihsan, enggak baik.
4: Dalam bahasa Arab ya, itu
0: maka sebaiknya bila memang sepakat bercerai sudah ya, suami menceraikannya.
4: Yang punya penekanan makna.
0: Kemudian membuat apa
4: yang artinya
0: kalau mau sempurna ya, kita lapor ke pengadilan
4: kalau zair
0: kita telah bercerai.
4: Berziar,
0: kalau memang rumit susah di sana cerai nggak butuh tapi pengadilan
4: zawar,
0: cukup mungkin dengan menulis perceraiannya dengan saksi yang ada ya cukup untuk bercerai
4: dengan makna aslinya
0: ya. Oleh karena itu sikap yang ada ini ya, dengan minta isi, minta cerai kepada sang suami ini bukan perbuatan yang baik
4: bagi kaum wanita ya,
0: kita laki-laki ya, harusnya gentleman
4: berziarah kubur ya. Tapi jangan
0: kalau memang kita menceraikan
4: adanya sekalian. Dua hadis
0: dan semua konsekuensinya kita
4: ini
0: kita tanggung
4: ya. Antara kaum kita wanita
0: serai,
4: dan kaum laki-laki dalam
0: cerai,
4: masalah ziarah kubur ya.
0: Jangan alasan macam-macam nggak mau susah, akhirnya istri susah untuk minta
4: kita harus
0: cerai. Karena beda nanti hukumnya tiga khulu ketika apa?
4: Ya cerai. Yang melakukan
0: ya, ziarah kubur. Kalau dia khulu, ya enggak. Begitu pertengahan pengen rujuk, nikah lagi.
4: Dalam masalah
0: mahar baru, lamaran baru, akad
4: kalau
0: baru.
4: Memang
0: kalau dia cerai, selama belum sesuai masa iddahnya, rujuk dan istri wajib menerima rujuk tersebut.
4: Kalau memang
0: hanya karena itu, kadang-kadang kita lihat sebagian suami melihat peraturan pemerintah dalam perceraian cukup rumit, kadang mengambil cara yang seperti ini nggak benar. Ya? Semua yang kita perbuat itu tanggung jawab untuk itu. Ada kalau kita menceraikan. Kemudian kita lakukan hal yang benar sesuai dengan aturan yang ada.
4: Ya,
0: sehingga nanti akan ada di sana konsekuensi yang mungkin akan terjadi dari hal tersebut. Maksud saya, bila ada kesepakatan bercerai, kemudian dengan syarat istri harus khulu ke pengadilan, berarti kan belum cerai.
4: Kalau memang
0: nah, khulu menjadi
4: itu, maka
0: sebab cerainya.
4: Ini,
0: nah, khulu punya hukum tersendiri. Nggak sama kayak perceraian. Jangan kalau sampai ketika nyuruh, kita nggak paham konsekuensinya. Maka harapan saya kepada kaum muslimin semuanya, Islam itu mudah, jelas.
4: Bukan karena ziarah kubur
0: sehingga
4: sesuatu yang
0: kalau memang sang suami sudah enggak mau lagi
4: keadaan dia tidak
0: bersatu dengan sang istri,
4: melakukan
0: ceraikan
4: ibadah itu dengan baik.
0: Ya? Walaupun mungkin agak susah kalau ke pengadilan, tapi ceraikan saja dan siap
4: karena
0: pengadilan itu.
4: Hal tersebut malah akan menjerumuskan.
0: Karena enggak mungkin pengadilan akan memaksa kita untuk enggak bercerai padahal kita enggak mau lagi bersama. Itu
4: yang
0: hak kita masing-masing.
4: Diperhatikan dan ini
0: merentah hanya melegalkan. Kenapa? Karena ketika dia itu khulu, enggak sama ketika dia itu cerai sang istri. Yang kedua, suami akan datang ketika melihat dia khulu
4: yang dilarang
0: dengan dia diceraikan juga beda pandangannya. Jangan bayangkan kalau kita bercerai enggak punya enggak nikah lagi enggak mesti.
4: Tidak
0: banyak perempuan sudah usia 60 tahun bercerai bisa nikah kembali. Jadi dilihat kembali apa masa depannya, jangan sampai kita itu egois sehingga akhirnya apa menyusahkan orang lain, menyusahkan diri kita,
4: Islam,
0: ya, dan akhirnya apa punya konsekuensi yang berbeda
4: karena
0: di pasca perceraian tersebut.
4: Karena
0: ya, sehingga apa enakan dicerai baik-baik, diurus pengadilan suratnya, sehingga apa sehingga nanti bisa semuanya lega, semuanya merasa berbuat baik kepada pasangan yang sudah pernah ya dirasakan kebaikannya oleh masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
3: Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bapak saya sudah meninggal, akan tetapi adik dan keponakan saya masih berbuat zina atau maksiat dengan suami orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena jika dibiarkan, kasihan kepada orang tua saya di dalam kuburnya Ustaz. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
4: Seperti misalnya,
0: tugas bagi yang hidup adalah menasihati,
4: tujuannya adalah untuk tabarruk,
0: ingkar mungkar,
4: kan itu mengambil berkah
0: atas hal tersebut.
4: Maka
0: yang sudah meninggal dunia selesai urusannya.
4: Atau kepada ahli kubur.
0: Ketika sudah dewasa,
4: diharamkan.
0: Orang tua sudah meninggal dunia, tidak mesti yang diamalkan oleh orang tersebut ya, itu dosa bagi itu. Orang tua sudah meninggal dunia
4: adalah amalan ibadah. Ketika tidak ada,
0: sehingga jangan sampai
4: jatuhnya adalah ke dalam
0: kita ketika mengingkarinya, ketika ziarah, kita itu menasihati adik kita, keponakan kita, itu hanya karena kasihan dengan orang tua sudah meninggal dunia.
4: Itu keliru. Dari awalnya bukan.
0: Itu amal soleh kita.
4: Bukan karena ziarah kubur hukum asalnya haram.
0: Bila dapatkan misalnya ponakan kita
4: ini selingkuh dengan seperti itu, dalam
0: apa, suaminya orang itu, lain.
4: Ziarah kubur menjadi sarana
0: kita sebagai kerabatnya wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Dan wajib mengambil lagi, tangan kerabat tersebut untuk dinasihati. Untuk dinasihati dan untuk diselesaikan masalahnya.
4: Tujuannya adalah
0: artinya, bisa kenapa masih berzina?
4: Menang.
0: Kalau emang sudah sama-sama senang, dinikahkan sampai istri yang kedua atau istri yang ketiga,
4: ini
0: yang keempat.
4: Tujuannya tujuan duniawi.
0: Kenapa demikian? Karena perzinahan itu yang akan terkena efeknya dan bukan hanya pelakunya, bukan hanya kerabatnya, bahkan juga masyarakatnya.
4: Minta-minta.
0: Sehingga perlu ada di sana sebuah upaya mencegah ia berbuat demikian sebagai dakwah yang kita wajib lakukan kepada pelaku kemaksiatan.
4: Dua-duanya merupakan perbuatan kesyirikan.
0: Apalagi perzinahan.
4: Sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama.
0: Maka sebagai seorang mukmin yang memahami agama, hendaknya menyadari bahwa itulah bagian tugas kewajibannya, karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa yang melakukan kemungkaran wajib merubahnya.
4: Sesuatu yang sebuah keharaman.
0: Barulah di sana ada beberapa cara. Yang pertama, biyadihi, dengan tangannya kalau punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak mampu dengan tangan maka dengan lisannya
4: adalah melakukan.
0: Fa illam yastati fa biqalbihi, dan bila tidak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika ta'ful iman, itu adalah
4: baca zikir-zikir
0: selama-lamanya amalan kita,
4: atau baca
0: artinya mengingkarinya itu dengan cara yang paling ringan dengan hatinya. Harus ada, ada jangan sampai makan-makan tidak ada pengingkaran sama sekali.
4: Ini
0: juga ingatlah bahwa Anda ketika mengingkari kemungkaran tersebut, menasihati saudara tersebut, dan juga mengajak ia untuk meninggalkan sebab-sebab yang membuat dia tidak mampu untuk tidak berzina.
4: Ya. Ziarah disyariatkan
0: adalah amal soleh untuk hal yang banyak berpahala. Ya. Yang dengannya bisa membuat kita memperoleh rahmat Allah, memperoleh pahala Allah, dan bisa juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ya, sekali lagi kita
0: jadi ingat itu kewajiban kita, bukan kan orang tua sudah meninggal takut susah, tidak, kini kewajiban kita yang masih hidup
4: kubur dalam semua keadaan.
0: Tidak ada alasan tidak mengingkarinya bila kita mampu untuk mengingkarinya
4: itu dianjurkan
0: dengan lisan kita
4: hukum
0: dan kalaupun
4: itu
0: dipisah,
4: disunnahkan
0: dijauhkan dari laki-laki tersebut,
4: menganjurkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: sehingga nanti bisa membuat ia meninggalkan atau dicarikan
4: kubur itu
0: cara agar ia menikah.
4: Tapi
0: ketika yang bisa mencegah pernikahannya.
4: Itu
0: setelah menikah selesai.
4: Amalan menjadi
0: dengan tentunya aturan-aturan syariat yang tidak boleh dilangkahi oleh kita
4: dengan semua. Amalan-amalan
0: jadi yang semangatnya adalah
4: oleh Nabi kita.

0: yang ada
1: yang
0: kemungkaran
1: menunjukkan
0: diingkari,
1: bahwa ada
0: semampunya,
1: dalil,
0: dan
1: ada
0: yang ada
1: hari yang
0: kebaikan
1: paling
0: ajak
1: utama
0: orang lain
1: untuk
0: untuk
1: berziarah kubur.
0: mengamalkannya. Semoga
1: Tidak ada
0: semangat
1: dalil
0: kita
1: dalam
0: untuk
1: syariat
0: menolong orang
1: yang
0: lain dari
1: menunjukkan
0: api neraka
1: ada hari
0: akan
1: yang
0: membuat
1: paling afdal
0: Allah
1: untuk
0: menyerang
1: berziarah
0: kita
1: kubur.
0: daripada api neraka
1: Sehingga kita
0: tersebut.
1: tidak boleh, pada
0: Bantulah
1: asalnya
0: Allah
1: tidak boleh ya,
0: dengan
1: menentukan
0: cara
1: hari tertentu
0: membantu
1: untuk ziarah
0: hamba-hambanya
1: kubur.
0: agar Allah bantu kita nantinya.
1: Kita ziarah kubur kapan
0: Inna
1: saja,
0: Allah
1: tidak usah
0: fi
1: kita
0: auni
1: tentukan
0: abdi
1: harinya.
0: ma damal abdu fi
1: Ketika
0: auni akhi.
1: waktu kita lapang,
0: Allah akan
1: kita
0: terus
1: bisa
0: membantu
1: berziarah,
0: hambanya
1: silahkan
0: selama hambanya
1: berziarah.
0: itu membantu saudaranya. Kalau
1: Tanpa ada
0: hamba itu
1: penentuan
0: membantu
1: hari,
0: saudaranya
1: tanpa ada
0: untuk
1: anggapan
0: selamat dari api
1: bahwa hari
0: neraka,
1: tertentu lebih mulia
0: bukankah ada di
1: daripada hari
0: sana
1: yang
0: Allah
1: lain
0: akan
1: untuk
0: menyerah
1: berziarah
0: kita juga
1: kubur.
0: dari api neraka
1: Ustadz,
0: tersebut. Al
1: saya
0: jazaa' min
1: itu
0: jinsil amal.
1: lapangnya
0: Wallahu a'lam
1: di hari Ahad,
0: bissawab.
1: Ustadz.
0: Jazakallah
1: Karena
0: khairan
1: di hari
0: barakallahu
1: Ahad itu
0: fikum
1: hari
0: atas
1: libur kerja.
0: jawabannya. Semoga jawaban
1: Maka
0: tersebut
1: saya
0: bisa
1: menyempatkan
0: bermanfaat
1: di hari
0: untuk yang
1: Ahad untuk
0: bertanya dan
1: berziarah.
0: juga yang menyimak. Untuk
1: Bolehkah yang
0: pertanyaan
1: seperti ini?
0: selanjutnya masih dari
1: Tentunya
0: pesan
1: boleh.
0: WhatsApp. Assalamualaikum
1: Karena dia
0: warahmatullahi
1: berziarah di hari
0: wabarakatuh.
1: Ahad bukan karena dia ingin
0: Ustadz,
1: menentukan
0: bolehkah
1: hari
0: seorang anak
1: tersebut
0: laki-laki
1: sebagai hari
0: mengurus ibunya yang
1: satu-satunya
0: sakit
1: untuk berziarah.
0: untuk memandikan dan
1: Dan dia tidak
0: mencebokkan,
1: beranggapan bahwa hari Ahad
0: mengenang
1: lebih
0: bahwa si
1: afdal
0: ibu
1: daripada
0: tidak
1: hari
0: punya
1: yang lain
0: anak
1: untuk
0: perempuan
1: berziarah.
0: atau
1: Tapi
0: tidak
1: memang
0: ada perempuan
1: waktu-luangnya
0: yang
1: dia
0: bisa
1: di hari
0: mengurusnya?
1: Ahad.
0: Mohon
1: Akhirnya
0: jawaban
1: dia
0: Ustadz.
1: seringnya
0: Jazakumullahu
1: bisa
0: khairan wa
1: ziarahnya di hari
0: barakallahu
1: Ahad
0: fikum.
1: itu. Yang seperti
0: Bila
1: ini libur
0: tidak ada
1: kerja.
0: lagi wanita yang mampu
1: Ya ini
0: ataupun
1: seperti misalnya
0: yang bisa
1: perkumpulan keluarga.
0: apa
1: Misalnya kita ini
0: membantu
1: banyak
0: memandikan
1: yang
0: ibu kita
1: menjadikan
0: ya,
1: harinya itu di hari raya
0: ataupun
1: Idul
0: untuk
1: Fitri.
0: istinja, untuk
1: Kenapa?
0: cebok dan lain
1: Karena di
0: sebagainya,
1: hari raya itu
0: maka tidak
1: biasanya
0: mengapa
1: orang-orang
0: kita sebagai
1: bareng-bareng
0: laki-laki
1: libur
0: untuk
1: nasional.
0: melakukannya.
1: Dan liburnya lumayan
0: Tapi
1: panjang.
0: bila ada wanita,
1: Sehingga
0: maka
1: akhirnya
0: lebih baik
1: banyak dari
0: wanita
1: mereka
0: ya,
1: yang bisanya
0: karena ada
1: berkumpul
0: aurat besar
1: keluarga
0: ya
1: dalam jumlah yang besar
0: yang
1: ya di
0: tidak
1: hari
0: bisa
1: itu.
0: kita hindari,
1: Di
0: akan ada
1: hari-hari itu
0: kontak di
1: mereka bisa
0: sana.
1: berkumpul dalam jumlah yang besar.
0: Oleh karena itu
1: Makanya
0: ya enggak,
1: akhirnya ditentukan di hari-hari itu. Ada yang hari kedua,
0: kita
1: ada yang hari ketiga,
0: harus
1: ada yang hari
0: mampu
1: keempat.
0: untuk
1: Agar apa? Agar jumlah
0: berupaya
1: keluarga yang
0: ya,
1: berkumpul itu banyak.
0: mencari yang paling baik,
1: Karena
0: mencari
1: biasanya mereka
0: paling
1: masih hari
0: baik.
1: libur.
0: Dan
1: Yang
0: saat
1: seperti
0: ini
1: ini tidak masuk dalam
0: sangat
1: kategori bid'ah karena
0: agak
1: mereka
0: apa,
1: tidak
0: banyak
1: menganggap
0: kemudahan
1: bahwa
0: dibandingkan
1: itu
0: zaman-zaman
1: dulu dilakukan
0: sebelumnya.
1: oleh Nabi Shallallahu
0: Zaman
1: Alaihi
0: sekarang banyak
1: Wasallam.
0: para
1: Mereka
0: perawat
1: tidak
0: ya,
1: menganggap bahwa
0: perempuan yang bisa di
1: hari-hari itu lebih
0: disewa
1: afdal daripada
0: untuk
1: hari-hari yang
0: mengurus
1: lainnya
0: ibu kita
1: untuk
0: ya,
1: berkumpul ya.
0: yang nanti
1: Dan
0: bisa merawat bukan
1: mereka
0: hanya
1: melakukannya
0: membersihkan
1: karena
0: tapi
1: memang
0: juga
1: luangnya di
0: merawat kesehatan
1: waktu
0: yang
1: tersebut.
0: dimilikinya
1: Begitu pula dalam masalah
0: ya.
1: ziarah
0: Kalau
1: kubur.
0: kemudian kita nggak punya
1: Kemudian
0: juga
1: yang terakhir
0: ya
1: yang
0: enggak,
1: ingin
0: kita punya istri, kita didik ya,
1: kami sampaikan
0: kita
1: dalam masalah ini,
0: kita
1: kalau misalnya ada
0: latih untuk
1: seorang
0: mampu
1: wanita
0: mengerjakan
1: ingin
0: hal
1: ziarah
0: tersebut.
1: kubur,
0: Jadi nggak punya sama
1: maka
0: sekali ya sudah
1: mereka harus
0: ya,
1: menjaga
0: kena
1: auratnya.
0: fattaqullah mastata'tum
1: Mereka
0: ya,
1: juga
0: tidak
1: harus
0: mengapa bila nggak ada lagi
1: tidak
0: yang lainnya. Tapi usahakan kalau bisa
1: menampakkan
0: tetap
1: hal-hal yang
0: wanita dengan
1: diharamkan.
0: wanita
1: Ya
0: ya
1: seperti
0: enggak. Sehingga
1: misalnya
0: para
1: bersolek
0: sahabat
1: ya,
0: dahulu juga Nabi kita Muhammad SAW
1: berdandan
0: ketika putri
1: secantik
0: beliau
1: mungkin
0: meninggal
1: untuk ke
0: dunia,
1: kuburan.
0: beliau
1: Ini
0: minta
1: tidak
0: para sahabat
1: dibolehkan
0: itu
1: oleh
0: memandikannya.
1: syariat.
0: Nah,
1: Kemudian memakai wangi
0: untuk
1: yang juga
0: memandikannya
1: ya.
0: adalah para para
1: Jangan
0: sahabat,
1: memakai wangian
0: sahabiat ya,
1: yang kuat
0: sama-sama
1: ya,
0: perempuannya
1: sehingga mengganggu
0: yang dia mesti
1: kaum
0: akan
1: laki-laki
0: menyentuh
1: yang
0: ya, aurat besarnya
1: dilewatinya.
0: wanita tersebut.
1: Ini juga dilarang
0: Oleh
1: dalam
0: karena
1: syariat.
0: itu
1: Perhatikan
0: ya, pada
1: hal-hal ini.
0: asalnya
1: Perhatikan
0: wanita dengan
1: adab
0: wanita.
1: keluar
0: Tapi
1: bagi
0: bila
1: seorang
0: tidak
1: yang
0: ada
1: menikah.
0: kaidah,
1: Karena
0: kita adalah
1: seringkali
0: fattaqullah
1: berziarah itu harus keluar rumah
0: mastata'tum.
1: ya, dan bisa
0: Semoga
1: jadi
0: Allah berikan
1: keluarnya
0: kepada Anda
1: agak
0: pahala
1: jauh.
0: besar
1: Para
0: dengan
1: jemaah sekalian rahimani rahimakumullah,
0: berbakti kepada orang tua
1: poin yang
0: dikala
1: paling
0: mereka
1: akhir,
0: membutuhkan
1: yang paling
0: baktinya
1: penting
0: kita
1: dalam hal ini
0: tersebut.
1: adalah bagaimana
0: Luar biasa. Bila ada
1: ziarah
0: dapatkan ini
1: yang
0: semua,
1: disyariatkan.
0: fursah kesempatan untuk
1: Ziarah yang
0: meraih pahala
1: disyariatkan
0: besar
1: para jemaah sekalian
0: dengan
1: rahimani
0: merawat
1: rahimakumullah
0: ibu yang
1: adalah
0: sudah
1: dengan
0: seperti
1: melakukan tiga
0: itu.
1: hal.
0: Tentunya
1: Tiga
0: ada
1: hal
0: di
1: saja.
0: sana kesusahan,
1: Ini yang ada
0: ya,
1: dalilnya.
0: ada di sana
1: Jangan
0: masyaqah, ya,
1: ditambah-tambah.
0: karena tentunya
1: Dan kalau bisa,
0: amal yang besar
1: jangan
0: itu
1: dikurangi.
0: ada pengorbanan
1: Lakukan
0: yang
1: tiga
0: juga
1: hal
0: tidak
1: ini dalam
0: kecil.
1: melakukan
0: Wallah
1: ziarah
0: alam
1: kubur.
0: bisawab.
1: Yang pertama,
0: Jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya.
1: ucapkan
0: Semoga
1: salam
0: jawaban
1: kepada ahli
0: tersebut
1: kubur.
0: bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak.
1: Ucapkan
0: Untuk
1: salam
0: pertanyaan terakhir
1: kepada ahli
0: masih
1: kubur.
0: dari pesan
1: Dan
0: WhatsApp
1: salam
0: Ustaz.
1: yang paling
0: Assalamualaikum
1: utama,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: paling afdal
0: Izin
1: adalah
0: bertanya
1: salam
0: Ustaz,
1: yang diajarkan
0: ada
1: oleh Nabi
0: seorang
1: kita
0: suami yang
1: Muhammad
0: melakukan
1: sallallahu alaihi
0: poligami,
1: wasallam
0: tapi setelah
1: kepada
0: menikah
1: ibunda
0: dengan
1: Aisyah
0: istri
1: radhiyallahu
0: keduanya,
1: anha.
0: kehidupannya malah
1: Assalam
0: menjadi susah dari
1: ala
0: pekerjaan, keuangan, dan juga
1: ahli
0: nafkah.
1: diyar.
0: Apakah itu
1: Ini
0: benar
1: redaksi
0: karena
1: diyar ya.
0: ucapan
1: Di
0: istri
1: antara redaksi
0: pertamanya?

0: yang menyumpahinya agar supaya rezekinya
1: Assalamualaikum.
0: seret. Padahal setahu saya,
1: Assalamualaikum ahlan
0: suaminya
1: biha
0: tidak mengurangi hak istri pertama
1: minal
0: dari
1: mu'minina
0: segi
1: wal
0: nafkah
1: muslimin
0: sampai waktu berada di
1: wa inna
0: rumah, malah
1: insyaallahu
0: sepertinya dia lebih
1: lalakatun
0: mementingkan kebutuhan istri yang pertama
1: wa inna
0: daripada istri yang
1: insyaallahu
0: kedua, karena
1: lalakatun. Yang artinya
0: istri yang kedua
1: salam
0: terbilang
1: sejahtera atas
0: mapan.
1: kalian
0: Mohon jawaban
1: wahai
0: Ustaz,
1: ahli kubur
0: jazakumullah khairan barakallahu
1: dari
0: fikum.
1: kaum mu'minin
0: Kaidah
1: dan
0: penting
1: kaum
0: dalam ini
1: muslimin.
0: bahwa semua doa
1: Sungguh
0: keburukan itu pada asalnya tidak
1: apabila Allah menghendaki
0: mustajab.
1: kami juga akan menyusul kalian. Sungguh
0: Kecuali
1: apabila Allah
0: pasti
1: menghendaki kami akan
0: waktu di mana
1: menyusul
0: Allah
1: kalian.
0: Subhanahu wa taala
1: Ini
0: itu
1: salam yang
0: tidak
1: diajarkan oleh
0: menolak
1: Nabi kita Muhammad
0: semua
1: sallallahu
0: doa yang ada.
1: alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
0: Sehingga tidak
1: Kemudian yang
0: mesti
1: kedua, doakan
0: seorang itu
1: ahli kubur
0: mendapatkan
1: dengan doa-doa
0: kesempitan
1: kebaikan.
0: dalam rezekinya
1: Di dalam
0: itu
1: hadis ini
0: disebabkan oleh
1: ada terusannya
0: ucapan ataupun
1: as'alullaha
0: perkataan
1: lana walakum
0: istri yang
1: afiyah. Ini
0: kecewa ketika
1: ya.
0: itu.
1: Aku memohon kepada Allah
0: Itu
1: Subhanahu wa
0: mungkin
1: taala
0: yang lebih jelas adalah
1: untuk kami
0: ujian Allah
1: dan
0: Subhanahu wa
1: untuk
0: taala
1: kalian
0: bahwa
1: keselamatan.
0: ketika ia beramal soleh dengan
1: Afiyah artinya
0: poligami itu
1: keselamatan.
0: Allah uji
1: Aku memohon
0: dengan
1: kepada Allah
0: kesempitan
1: Subhanahu wa
0: rezeki.
1: taala keselamatan
0: Apakah dia
1: untuk kami
0: betul-betul
1: dan kalian
0: tetap beriman
1: hidup.
0: kepada Allah?
1: Bisa
0: Bahwa setiap
1: juga
0: orang itu ada
1: ditambah dengan
0: rezekinya,
1: doa-doa lain
0: atau
1: yang
0: dia
1: bermanfaat untuk
0: malah
1: ahli kubur. Seperti
0: futur
1: misalnya
0: ya,
1: doa yang kita baca di
0: karena hal
1: salat
0: tersebut.
1: jenazah.
0: Dan
1: Ya.
0: tidak boleh kita
1: Allahumma
0: seutuhan dengan Allah
1: filahum
0: Subhanahu wa taala.
1: Warhamhum
0: Ya.
1: wa'afihim
0: Kita harus
1: wa'fu anhum
0: husnudzon sama Allah
1: wa'aqim
0: Subhanahu wa
1: nuzulahum
0: taala.
1: wa'wassi'
0: Kalau Allah
1: mudkhalahum
0: berfirman dalam hadis qudsi,
1: wa'ghsilhum bil-ma'i wath-thalji
0: fi husni
1: wal-barad
0: dhanni 'abdi bi.
1: wa'qihim min adh-dhunub
0: Aku ini
1: wal-khathaya
0: ada
1: kama
0: pada
1: yunaqqabu
0: persangka
1: al-abyadu
0: baik
1: minad
0: hambaku
1: dars.
0: kepada aku.
1: Ya. Atau doa-doa yang lainnya
0: Maka
1: kita
0: kita
1: ingin
0: wajib
1: berdoa
0: berprasangka
1: dengan
0: baik
1: bahasa
0: bahwa
1: kita
0: kita sedang Allah
1: juga
0: uji
1: tidak ada masalah.
0: dan
1: Semoga
0: mohon
1: ya
0: pahala
1: Allah
0: kepada Allah
1: ampuni
0: atas
1: ahli
0: ujian
1: kubur ini
0: tersebut
1: ya Allah.
0: dan minta
1: Ya
0: kesabaran
1: Allah,
0: dan kemudian berusaha
1: terimalah
0: memperbaiki yang ada.
1: semua amalan
0: Mungkin
1: yang
0: Allah
1: pernah,
0: kehendaki itu
1: semua
0: sebentar,
1: amal
0: nanti
1: kebaikan yang
0: juga
1: pernah
0: akan Allah
1: mereka
0: raubah
1: lakukan
0: dengan
1: selama
0: lebih
1: hidupnya ya Allah.
0: baik
1: Ya Allah,
0: lagi.
1: muliakan mereka
0: Jadi
1: di
0: tidak
1: alam
0: ada
1: kubur
0: sama
1: ini.
0: sekali
1: Masukkan
0: korelasi
1: mereka
0: yang
1: ke
0: langsung
1: dalam surga
0: antara sumpah
1: sayangi mereka
0: serapahnya
1: ya
0: istri
1: Allah. Terangi
0: pertama
1: kuburannya.
0: ketika di
1: Kita boleh
0: poligami
1: berdoa
0: akan
1: dengan bahasa kita.
0: mengakibatkan sang suami itu
1: Dengan bahasa Arab
0: mendapatkan
1: lebih bagus
0: apa yang
1: lagi.
0: disampaikan
1: Inilah
0: isinya
1: yang kedua.
0: tersebut.
1: Yang ketiga para jemaah sekalian
0: Tapi ingat,
1: rahiman wa rahimakumullah.
0: poligami bukan
1: Ingatkan diri kita
0: hanya
1: kepada
0: demikian.
1: kematian dan hari
0: Ya.
1: akhir.
0: Dia adalah amal soleh yang luar biasa.
1: Ingatkan
0: Ya.
1: diri kita
0: Butuh
1: kepada
0: ketenangan,
1: kematian
0: butuh
1: dan hari akhir.
0: manajemen pengelolaan,
1: Karena ziarah
0: baik hati
1: kubur tidaklah
0: maupun
1: disyariatkan
0: perasaan,
1: kecuali
0: serta
1: untuk
0: yang
1: keperluan
0: lainnya.
1: ini.
0: Cukup kompleks.
1: Inilah tujuan,
0: Maka kita berharap
1: inilah
0: kepada kaum muslimin
1: alasan
0: semuanya
1: yang menjadikan
0: untuk
1: ziarah kubur disyariatkan
0: melihat kembali.
1: kembali.
0: Jangan tidak
1: Asalnya
0: adil.
1: dilarang disyariatkan
0: Nah,
1: kembali,
0: tetap
1: alasannya ini.
0: adil.
1: Fa inna
0: Mau
1: tunakkinul
0: si keduanya
1: akhir.
0: itu mapan.
1: Ada riwayat yang
0: Ya.
1: lain mengatakan
0: Pertamanya nggak
1: tunakkinul
0: mapan.
1: maut. Ya.
0: Berusaha
1: Bahwa
0: untuk adil adalah
1: ziarah
0: perkara
1: kubur
0: yang
1: itu bisa
0: cukup
1: mengingatkan
0: menjadi
1: manusia
0: syarat
1: kepada
0: dalam
1: kematian.
0: berpoligami.
1: Bisa
0: Fa in
1: mengingatkan
0: khiftum
1: manusia
0: alla
1: kepada
0: ta'dilu
1: kehidupan
0: fawahidah,
1: akhirat.
0: kata Allah Subhanahu wa taala.
1: Inilah tiga
0: Kalau
1: amalan
0: takut tidak mampu
1: yang
0: beradil maka cukup
1: disyariatkan
0: satu.
1: untuk
0: Ya.
1: dilakukan
0: Ya, karena itu
1: ketika ziarah
0: saya
1: kubur.
0: dapat
1: Sehingga
0: kabar
1: ziarah
0: bahwa
1: kubur kita
0: suami
1: benar-benar
0: lebih cenderung
1: sesuai
0: untuk
1: dengan tuntunan
0: memberi nafkah
1: Nabi
0: pada
1: kita
0: pertama
1: Muhammad sallallahu
0: melebih yang
1: alaihi
0: kedua.
1: wasallam.
0: Ini adalah
1: Demikian para
0: perkara yang
1: jemaah sekalian
0: harusnya
1: rahimani
0: diperhatikan
1: rahimakumullah
0: lagi
1: yang
0: agar
1: bisa
0: jangan
1: kita
0: sampai
1: bahas
0: kita tidak
1: bersama
0: adil dalam
1: pada
0: hal
1: kesempatan
0: ini.
1: kali ini.
0: Walaupun
1: Mudah-mudahan
0: sang istri
1: bermanfaat
0: kita
1: dan
0: yang
1: Allah
0: kedua
1: berkahi.
0: mapan.
1: Amin amin ya rabbal
0: Kecuali
1: alamin.
0: memang
1: Wa
0: sudah
1: sallallahu
0: menjadi
1: wa
0: kesepakatan
1: baraka
0: bahwa
1: ala
0: yang
1: nabiyyina
0: kedua
1: Muhammadin wa
0: tidak
1: ala alihi wa sahbihi
0: tidak
1: wa man tabi'ahum bi
0: membutuhkan atau
1: ihsanin
0: tidak
1: ila
0: mengambil
1: yaumiddin
0: nafkahnya
1: walhamdulillahi
0: agar
1: rabbil
0: bisa
1: alamin.
0: memberikan nafkah kepada yang pertama lebih daripada
2: Jazakallahu
0: yang
2: khairan kami
0: kedua
2: sampaikan kepada
0: tersebut.
2: Ustaz Dr. Mustafa
0: Ingat
2: Ad-Darimi
0: ini bukan
2: Hafizullah
0: semata-mata
2: Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari
0: nekatnya,
2: ini.
0: Tapi
2: Dan
0: betul-betul
2: untuk
0: harus
2: berikutnya kita akan angkat beberapa
0: mempertahankan
2: pertanyaan
0: kondisi
2: melalui pesan WhatsApp.
0: Sesuai dengan tuntunan syariat
2: Kita
0: Allah
2: angkat pertanyaan
0: Subhanahu
2: dari Ibu
0: wa
2: Rohyati di Bogor dan juga
0: ya,
2: penanya
0: dan kita
2: lainnya.
0: ucapkan selamat
2: Izin
0: kepada
2: bertanya
0: teman-teman yang
2: Ustaz,
0: berpoligami.
2: sekarang lagi
0: Semoga
2: musim,
0: Allah mudahkan
2: ibu-ibu atau bapak-bapak dari
0: antum
2: grup-grup
0: semuanya
2: pengajian
0: bisa
2: berziarah
0: mengamalkan
2: secara
0: syariat Islam.
2: bersama-sama.
0: Membawa
2: Apakah
0: keberkahan dalam
2: diperbolehkan Ustaz?
0: keluarga dan
2: Dan
0: bisa
2: apabila
0: contoh yang baik
2: berziarahnya ke makam yang
0: bahwasanya
2: dianggap
0: Islam itu adalah
2: keramat,
0: rahmatan
2: lalu
0: lil alamin.
2: kemudian di
0: Rahmatan
2: sana mendapatkan
0: alamin. Dan
2: air,
0: jangan
2: apakah ini
0: meremehkan
2: juga boleh
0: hal-hal
2: dimanfaatkan
0: yang
2: Ustaz?
0: kecil karena
2: Ustaz.
0: mungkin yang itu akan
1: Ya, para
0: membuat
1: jemaah
0: Anda
1: sekalian rahimani wa
0: sengsara
1: rahimakumullah.
0: Ya, membuat Anda
1: Khawatir ya,
0: tidak mampu
1: kegiatan-kegiatan
0: untuk
1: yang seperti ini
0: memberikan terbaik kepada
1: istri
0: istri
1: muslimin
0: Anda
1: kepada
0: semuanya.
1: Amalan-amalan
0: Selamat
1: yang tidak
0: ya, dan
1: disyariatkan.
0: kita berharap
1: Ada
0: Allah
1: kekhawatiran
0: Subhanahu wa
1: itu
0: taala
1: karena
0: taufik untuk bisa
1: ya, di
0: menjadikan
1: zaman kita ini ya,
0: Islam ini
1: banyak
0: sebagai syariat yang rahmatan lil alamin. Demikian ucapan syukur terima kasih kepada teman-teman semuanya di studio Roja ya.
1: Untuk
0: dan juga kuburan, para pemirsa para
1: perhatian
0: Roja atas semua perhatian yang ada.
1: Tidak dituntunkan.
0: Bila ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan kita banyak bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada keluar adalah dari kesalahan saya dan juga
1: kepada jenis yang terkutuk,
0: semoga kita bisa berjumpa kembali pada acara berikutnya. Wabillahi taufik, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhir da'an alhamdulillah rabbil alamin.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidzah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah jauh, terus kita khususkan
3: dimanapun dan kapanpun menang. Waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Ini pertanyaan orang yang ketika hidupnya itu amalannya sedikit, mereka lebih butuh dengan doa kita. Sedangkan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalannya sudah sangat banyak. Itu kebutuhan mereka terhadap doa kita sebenarnya lebih sedikit.
5: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Orang-orang yang biasa-biasa ini ya.
5: Rasulullah SAW berfirman, "Lau ta'lamun ma'alam labahiktum qalilan walabakaitum kathira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis.
1: Itu untuk mengambil manfaat.
5: Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajih ayawma izin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma izin yatadakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani mithla hadza fa'idu.
1: Ikhtilat yang
5: hai ikhwani limithli hadza fa'iddu.
1: Saya sampaikan
7: penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan azabnya di neraka kelak kata Rasulullah adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yang lihin hadimah, otak yang ada di kepala mendidih, kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman bakat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la tafuh. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
8: An Abi Umamah radhiyallahu an anna rasul
9: ar-rasul qala ar-rasul
8: sallallahu alaihi wasallam ala al-'abid
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
12: Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
13: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya.
14: Doa dari Al-Quran.
13: Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
15: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunda.
16: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
17: Ya Rabb kami.
18: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
20: Lembar doa. Secari permohonan

0: مغفرة وأجرا عظيما.
1: 104,3 FM Raja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم
1: كل نفس ذائقة الموت
2: setiap jiwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
1: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia, saat engkau sedang lengah,
3: apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring kaki anda sudah mulai dingin.
3: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Kehidupan ini akan berakhir.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Bila
4: kami itu,
5: wa innahum mayyitun.
6: Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman,
8: enggak yakin kalau dia akan mati.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
8: Semua mati.
9: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
8: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, sana.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan dunia, tamang-tamang kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara. Disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار

Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan? Benar, mereka telah pergi dan kita

0: التقوى
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepada. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: عذاب مهين.
1: Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

mengambil petunjuk-petunjukmu. Mereka mengambil sunnah selain sunnahmu. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, فَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ تُنُوبُهُمْ تُنُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa athi', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma'afamu fikum salam, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Wallahul ghani wa antumul fuqara.

0: dalam hal akad beli atau
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati para pemirsa dimanapun anda berada materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah mereka susah, tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah susah, telah tapi mudah. Akan dapatkan. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya. Berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Enggak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang.

terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya. Sholat, banyak orang merasakan berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasakan surga itu merupakan, atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini, atau kebanyakan orang, merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam. Berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam. Setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam. Bangun. Udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam. Bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya Masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting.

0: paling jadi dua kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh nggak ada temennya, malas. Akhirnya mereka cuma dua kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih lima, minta dikorting jadi dua. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. Dua kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya dua kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga, itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, ya, sifat pelit dari dalam diri seorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, ad-dhunubu salasah. Dosa itu ada tiga jenis. Dhanbun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dhanbun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dhanbun la yutrak minhu syai. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dhanbun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dhanbun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dhanbun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dhanbun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dhanbun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalim dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi au syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan atau membunuh, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan, apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong Ustaz, kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak, kalau utang itu harus dikembalikan. Nah, enggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda enggak bisa bayar. Iya, enggak apa-apa, sekarang enggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf, emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Nah, justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Nah, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz. Orangnya udah enggak ada. Ya, mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang enggak baik, ya. Dulunya orang enggak baik. Sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya. Yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz, gimana nih Ustaz? Minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung itu ada 10, kurang ajar nih Pak Yahi, nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Yang sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya ya mirip-mirip lah, sebetulnya lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak, cicitnya kayak, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia, karena dia belum ridho. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti, kalau dia punya amal soleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang, gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi au min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis.
1: Dia berkata,
0: sangat manis, lebih manis dari madu, sangat nikmat.
1: Semoga Allah memberikan
0: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan beliau berkata, hadis
2: Untayan Mutiara Nasihat. Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azamullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

0: dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?
1: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah menasihati dan mengampuni dosa-dosa.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya,
1: Allah
0: kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya?
1: Jika kamu berpaling,
0: dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tanakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya.
1: Belajar.
0: Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya?
1: Dan itu kalian akan menjadi orang besar di mereka. Maka siapa di antara kalian yang tidak hafal ilmu?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Seorang
1: mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan.
0: Unjukkanlah bukti kebenarannya jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggung.
0: Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang lain kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.
1: Bukan pekerjaan.
0: Sebenarnya
1: yang
0: pengetahuan
1: yang
0: mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana.
1: Kesibukan mukmin dalam bekerja
0: tidak membuat dia lalai dari ibadah
1: yang primer.
0: Mereka buta daripadanya.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan semua.
0: Duhai jiwa-jiwa yang terlelap,
1: beribadah kepada Allah.
0: Bangunlah.
1: Dan bekerja.
0: Bangunlah.
1: Termasuk dari ibadah.
0: Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini?
1: Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV.
0: Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi.
3: Oleh karenanya jemaah yang Allah muliakan,
0: bangunlah.
3: Menjadi seorang
0: bangun,
3: hamba yang bersyukur
0: bangun
3: kepada Allah itu bukan perkara yang mudah.
0: Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia
3: ya,
0: yang sedang menghangatkanmu.
3: Itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Sesungguhnya hari ini kita sedang mengejar surga.

0: itu bisa menumbuhkan kemunafikan.
1: Jangan
0: dalam
1: sampai
0: hati,
1: kau menyesal.
0: Air bisa menumbuhkan.
1: Jangan sampai kau kecewa.
2: Saksikanlah
1: saat kau terbangun
2: di Roja TV dan
1: ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
3: Aku ingin olah di duduk di
2: Roja.
4: Sungguh, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah. Jagalah Allah. Pasti Allah akan menjaga dirimu.
2: Kajian Islam ini di Roja TV.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galurah 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
5: Kami jadikan
6: pada Rasul, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
8: Ketika seorang meriwayatkan hadis
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Al-misbahu fi zujadah.
10: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: yakadu zaituha
1: banyak orang yang mendapatkan musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur ke

0: Sungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya musibah.
1: Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa berbaik.
0: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia sebelumnya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

0: yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
5: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan menikamnya dengan tali kekang dari mereka.
4: Duhai jiwa-jiwa hadis yang terlelap,
5: Daud dan Tirmidzi,
4: bangunlah.
5: Yang berkata, bangun. Rasul.
4: Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Alaihi wasallam.
6: Qala rabbukum ud'uni astajib.
4: Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi,
7: secarik permohonan hamba,
4: bangunlah. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.
7: Zikir pagi dan petang.
8: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha.
4: Sesungguhnya hari ini kita sedang mengejar surga.

0: menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
1: Jangan sampai kau menyesal
0: kepadanya pada waktu pagi.
1: Jangan sampai kau kecewa.
2: Allahumma bika
1: amsayna. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
3: Wabika nahya.

0: ke sore. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dengan rahmat dan kehendakmu,
1: dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ganjomantara.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

إلى رجل من أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, para pendengar raja-raja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilm atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya ketika meledak. Dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abi Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilm wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilm, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang, ia memberikan kebijakan, ya, kewibawaan. Bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa orang yang marah seringkali ia menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh, ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatul Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang Pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. شتم رجل ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki ibnu Abbas di hadapan ibnu Abbas. Dicacinya ibnu Abbas, dimakinya ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka ibnu Abbas dengan tenang berkata, Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu. Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Dimulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibn Abbas ini, Masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman shadidan faqila lahu law aqadtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu apa namanya sanksi dia, berikan sanksi. Apa kata Muawiyah? Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku. Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya khilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil keputusannya selalu bijak. Ia tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar waqad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang pembantu atau gulam budak Abu Dzar

0: seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat di akhir. Orang-orang yang Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوْا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim, sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran min nafs. Ya. Ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. Famarra bi rajulin na'imin fa'athara bihi farafa'a ra'sahu. Wa qala amajnun anta? Fa qala Umar la, fahamma bihi al-haras. Fa qala Umar mah? Innama sa'alani amajnun.
1: Zakaria mendoa kepada Tuhannya.
0: La.
1: Seraya berkata,
0: ya Tuhan. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, kamu gila apa? Ya. Kata Umar, tidak, saya tidak gila. Apa yang terjadi? Rupanya ya para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah.
0: Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma fasabbahu.
2: Dia mempelajari suatu ilmu.
0: Fasarat ilaihi al-abid faqala mahlan.
2: Seharusnya diharap adalah wajah.
0: Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala,
2: hanyalah untuk mencari benda dunia. Maka dia,
0: ma sutira 'anka min amrin akthar.
2: Di hari kiamat.
0: Alaka hajatun nu'inuka 'alayha? Fastahya ar-rajul. فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Hussein. Rupanya ini salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya, sabar, sabar.

0: Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian qamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah SAW. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak, faqala ma wajada syaitanu baridan ghairak. Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih,
1: eh
0: Wahab, tahu enggak,
1: yaitu
0: si fulan itu mencaci maki kamu.
1: Maka kami pun beriman.
0: Ya, apa Rabb kata kami, Wahab bin Munabbih, subhanallah, kami, kata-kata yang, ya, kalau kita dengarkan, ya, subhanallah, luar biasa.
1: Dan matikanlah kata Wahab, beserta orang-orang, ya, yang berbakti.
0: Apa setan ya tidak kami, menemukan,
1: berilah,
0: ya,
1: kami
0: orang selain kamu untuk mengantarkan
1: kata-kata
0: itu kepada saya.
1: Melalui Rasul-Rasulmu.
0: Ya, artinya,
1: dan janganlah engkau hinakan
0: kok kamu
1: kami
0: sih yang menjadi posnya setan, sungguh, ya, untuk mengantarkan kata-kata orang kepada janji saya.
1: Quran,
0: ya biarin aja,
1: Imran,
0: dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya, gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya sifat, ya, para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja TV.
0: Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, mempunyai musuh atau beliau dimusuhi oleh seorang, ya, orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya, ya, di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan yang murid-muridnya tersebut. Ia dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi, ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri. Maka kemudian, ya, para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam yang dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan, ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia, biarkan saja. Namun tetap mereka mencari. Kemudian, ya, mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah, di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi, ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah, ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah, Al-Bakri sudah memukul dia, memberikan mendzalimi dia. Tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah Ya, bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupan. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya, subhanallah, sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ia memancing emosi. Ia seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ia tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin merusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam apa namanya godaan syaitan. Akhan Islam a'azani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Allahu a'lam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan benar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagia kita dengan taubat kepada Allah. Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Kematian Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang mematikan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrogasi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Setiap kita, setiap manusia pasti menghadapi problematika. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya. Ada yang diliputi dengan kesedihan karena memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diserang dengan kegundah gulanaan karena mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang. Dan ada juga yang bersedih karena merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mencari solusi dari problematika yang ia hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Bahkan dia adalah solusi yang pertama sebelum usaha yang lain dilakukan. Bukankah para ulama menyatakan bahwasanya doa silahul mukmin? Doa adalah senjata orang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, tetapi dia senjata pertama yang harus digunakan pertama kali. Yakin bahwasanya segala problematika, segala masalah, jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit, keluar dari hatinya yang sangat dalam, bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mengalami problematika, juga mengalami kesedihan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, wa ayyuba innada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, anni massani yadhur, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Satu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihissalam dengan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dia alami bertahun-tahun. Fastajibna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus AS tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam tiga kegelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fi dhulumat, beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan, beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajibna lahu, kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ini penyelamatan ini bukan khusus buat Nabi Yunus alaihissalam. Allah sebutkan lagi dalam surat yang sama, dalam surat Anbiya, tentang Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tatkala Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendiri. Nabi Zakaria ingin punya anak. Wa anta khairul warithin. Nah, Allah yang akan memberikan ya anugerah anak. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihissalam. Saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk merenungkan bahwasanya doa merupakan senjata yang pertama, bukan senjata yang terakhir. Bukan berarti saya mengajak para pemirsa untuk tidak berusaha, usaha terus dijalankan. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berusaha. Tetapi doa merupakan senjata yang pertama. Dan jangan pernah kita meremehkan doa. Doa sering mendatangkan keajaiban. Oleh karenanya disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa Nabi Zakaria ya, setelah nikah sekian lama dan setelah mencapai masa tua, baru kemudian beliau meminta agar dianugerahi oleh seorang anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam. Pada Maryam binti Imran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi Maryam dipelihara oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk di kamarnya Maryam atau di mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Zakaria mendapati ada rizki yang Allah berikan kepada Maryam. Anna laki hada, maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rizki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Maryam tidak keluar dari rumahnya. Seharusnya makanan tersebut diantarkan oleh Zakaria, ternyata tiba-tiba ada makanan di situ. Maka ini menakjubkan Zakaria alaihi salam. Ternyata bisa datang rizki, ya, dan rizki yang datang pada Maryam rizki yang menakjubkan. Disebutkan para ahli tafsir, Allah memberikan dia buah-buahan yang tidak muncul kecuali di musim panas, Allah hidangkan di musim dingin. Dan sebaliknya, tatkala musim panas, Allah hidangkan buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Dari situ kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka tatkala itu Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat ternyata Allah bisa mendatangkan makanan atau buah-buahan yang tidak tumbuh di musim dingin saja, kecuali di musim dingin Allah munculkan di musim panas dan sebaliknya. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keajaiban tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan doa Zakaria dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idznada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, ya Allah, inni wahanal azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku sudah sangat tua. Kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada engkau, ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imra'ati aqira. Fahabli min ladunka waliya. Dia mengatakan, ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua, akan tapi anugerahkanlah kepadaku ya seorang anak. Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul. Kalau dilihat secara sebab, tidak mungkin ada seorang anak dari istri yang mandul, apalagi dari orang yang sudah sangat tua. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus, dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahinin ghafil. Nabi SAW mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya. Tetapi tatkala berdoa perlu keseriusan, keyakinan, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir, tatkala Allah turun ke langit dunia, dan Allah menyatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, apakah ada di antara hambaku yang meminta, akan aku kabulkan permohonannya. Barang siapa yang bangun tengah malam, kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, jangan pernah meremehkan doa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, atahza' bidu'ain wa tasdarihi. Wa ma tadri ma sana'ad du'a'u. Apakah kau, janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Sihamul layli la tukhti walakin lahal amadu walil amadil inqida'u. Kata Imam Syafi'i, doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan pengharapan, niscaya Allah akan menghilangkan segala problematika yang kita hadapi dengan doa yang tulus. Demikianlah para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara musim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
5: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhi Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia.
2: Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rizki sama engkau, terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: محمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Dunia sejenis mukmin wa jannatul kafir, dunia itu penjara buat orang mukmin.
0: حملته أم كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah sendiri untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Quran itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul A'udzu Birabbi Nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an-dhatillah wan asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Thulutsul Quran, surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul, dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan yang lain. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan adab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat di dalamnya, ancamannya, ada larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan, seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar, dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua. Isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira, dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan maksiat baik di dunia ataupun ketika di alam kubur berupa azab, ataupun di arsyil kiamah berupa kesulitan, ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Qur'an. Pada bagian yang kedua, isi Al-Qur'an berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhihi al-ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal,

0: maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak boleh mengatakan ini wajib, tidak boleh kita mengatakan ini mustahab kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin ketika ia melaksanakan sholat, mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat dan meyakini Allah memerintahkan dia sholat. Dan akan lebih utama kalau orang itu tahu dalilnya. Dia berkata, wa aqimus sholata wa atuz zakah bunyal islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Nah, poin yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa dawabitihi wa ma'rifatu kaifiyatihi wa sifatihi. Poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua dalam melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Kita tahu tentang batasannya, kaidahnya, kemudian bagaimana kaifiahnya, bagaimana sifatnya. Karena banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tahu perintah Allah tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya sehingga sesat dan keliru. Kalau kita diperintahkan sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat itu. Kalau kita diperintahkan wudu, maka kita harus tahu bagaimana kaifiyah wudu, tata cara wudu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang wudu, man tawadho'a nahwa wudhu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudhuku ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Khudu anni manasikakum, ambillah tata cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi berhajilah sebagaimana engkau melihat aku menunaikan ibadah haji. Dan banyak kaum muslimin yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah sholat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah Ta'ala memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang pemuda-pemudi yang memproklamirkan berjihad, berjihad, berjihad, sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini, terorisme, kekerasan, di atas namakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah. Yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah taala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib. Tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan, dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah, seseorang yang dikisahkan itu seorang yang dianggap soleh, lalu dia dipilihkan tentang 3 maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan berzina, membunuh, atau minum khamar. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh, maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina, maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamar. Maka dia minum khamar karena takut dibunuh. Maka dia minum khamar, setelah dia minum khamar, maka wanita yang ada di depannya dia zina. Dan setelah tidak berzina, dia takut, maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamar adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamar. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka di antaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum homer. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat, ma'rifatu mahasinihi, mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumanina, dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam kalimat yang singkat ini, saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat, bahwa kenapa para sahabat Ridwanullahi Ta'ala alaihim, mereka merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mereka merasa tumanina, merasa nyaman dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena berkumpul tentang empat syarat yang tadi, empat poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum merasakan nikmatnya, ladahnya. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan, al-ladah takunu bil ilmi, kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia, walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia, walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah, dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
3: Tapi hanya teori.
2: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Yang sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menyebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: صل على محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
0: وعلى آل
1: إنك حميد مجيد
0: باركت على آل
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
0: آت محمد
1: إنك حميد مجيد
0: وبعثه مقاما محمودا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang lima waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat.
4: Yang membuat undang-undang agama kita bukan lebih suci.
3: Penghuni neraka.
4: Assalamualaikum Allah.
3: Ketika ditanya masalah kafir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan solat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji?
4: Seandainya Rasul itu.
3: Kenapa ketika panggilan Allah
4: mengarang-arang sesuatu atas nama kami? Karangan dia, tapi di atas namakan kami.
3: Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah. Jalla jalla.
4: Seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diberlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: mengukuhkan bahwasanya agama.
3: Beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah fa man tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu sama orang kafir itu salat.
4: Siapa kita?
3: Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir.
4: Siapa kita? Yang dengan lantang
3: pelajar yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum?
4: Mengatakan walau tidak diajar,
3: jangan sampai kita capek lelah sholat ya, akhirnya tidak diterima.
4: Mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi
2: karena
4: ini kan baik.
2: Sholat
4: tidak
2: pernah
4: dilakukan Rasul, tapi ini kan baik.
2: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat.
4: Lebih mengertikah anda
2: di surat Al-Ma'un Allah katakan
5: fawailul
2: celaka orang-orang yang sholat.
3: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima.
4: Rasul yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah.
4: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu. Anda beribadah kepada Allah. Saya
2: sholatnya
4: takut surga yang
2: asam.
4: Ada idam-idam pada
2: sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunda.
7: Tetapi harus ada
6: metode. Terus kupikirkan Radio Roja. Insyaallah ta'ala matah bagja dunia rawuh akhiratnya. Badan kita pun tidak akan pernah mampu Roja Bandung mencapai cahaya Sunda
1: TV. Selamat.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprong Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Qul a'udzu bi an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah.

0: Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكو رضا الله sebagai Rabku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ومن أعرض عن ذكري فإن

Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman,
1: demikianlah
0: telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran, wabil haqqi

0: Subhanallah wa bihamd.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Astaghfirullah
2: wa Rasul.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Bingung temang hitung tu? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah janten solusina.
1: Mutiara Salaf.
6: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: La yushrikuna bi syai'.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
4: maha pengatur,
5: maha berkuasa,
4: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
5: Saluran tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal: Utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
1: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'u, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'u, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
2: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
4: 104,3 FM, Roja Bandung.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Dawud.
7: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
8: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة مطيرة سلف. Abul Ali Ad-Dakok rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa kona'ah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'.
1: Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong. Mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalangsena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM Radio Roja Mangpurung Ngajo Mantara.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sesuai syarat Bukhari Muslim.
3: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya setahun maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Dawud 4915 dengan isnad yang sahih.
5: Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wal shahada rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
0: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
0: Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

bingung terbalik tungtung. Susah mana ngetaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.

Radio Roja 756 AM dan Roja TV sambil tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفر

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati assalamu alaikum Allah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan ya Jumat pagi yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember berkaitan dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafaddal mashkur Ustadz.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma ati nuhusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima allamtana, wa zidna ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslim rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Tariqu as-sa'adataini, atau Tariqu al-hijrataini wa babu as-sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun illallah azza wajal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita. Dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan memudahkan ya kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan ya potensi diri mereka. Sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian lahir ke permukaan bumi. Kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan. Sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan. Mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya. Muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Ya, demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil abdi wa taysirihi li kulli usra. Ya. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia. Dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan kikir, wastaghna dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan, pesan yusiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al-faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyah dia, penghambaannya. Ya. Telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada
status ya, kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqrun ilallah, faqir ilallah. Ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, faqr zuhad. Kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena ya tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya, talaban dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari ya. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan, jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia ya, sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi, abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia dan konsentrasi utamanya adalah akhirat ya, sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuhi dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebih. Nah. Yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang cinta dunia atau abdud dunia. Hari-harinya, waktunya, bagaimana ya
dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir. Tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud. Tidak tergiur dengan dunia. Nah. Kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka adanya kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Ishtaghal lisan bima fada 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya awal dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya, dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu.
kena di hatinya, telah ya, atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya. Begitu mulia ya, di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi, hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun, dia memikirkan bagaimana dunianya. Ya, bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan ya dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut, hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebih orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia, yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia ya masuk ke dalam dunia secara totalitas. Ya. Sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia, dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya. Tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan. Ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya. Terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha. Dan segala ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut. Sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian. Di antara seorang yang betul-betul mencari dunia. Hatinya terbelenggu dengan dunia. Dia masuk ke dalam dunia itu secara ya menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali ya meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya. Dia terlepas dari belenggu dunia itu. Sehingga lebih dia naik posisinya. Irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi. Posisinya naik kepada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu ya menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, min jadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia ya, atau magnet kemuliaan itu terus yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal,
hatinya diumpamakan lima Ibnu Qayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi seperti seorang yang sedang ya hamil tua, hamil tua. Yantadir wiladat ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati. Sabaha wa masa, dia menunggu. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ya Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah ilustrasi ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh. Ya. Hatinya mencelah. Dan lisannya begitu juga. Ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia ya berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia sehingga menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamilil muqrib, seperti orang yang hamil tua yang ya menunggu kelahiran, ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladat ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tulad ruhuhu wa qalbuhu wa yakhruj min mashimati nafsihi wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawa'i wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya, belum lahir ke dunia. Nah. Maka yatakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya. Bahwa kal janini fi batni ummi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin, bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau ya sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan. Ya.
belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kegelapan kegelapan yang menjelimuti jiwa itu, roh itu ada tiga kata beliau. Zulmatun nafs, wa zulmatut tab'i, wa zulmatul hawa. Hati-hati. Ya, jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa zulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa zulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya ya terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia ya telah terbebaskan dari ketiga ya kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga ya kegelapan itu, sehingga dia melihat terangnya cahaya tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda minal wiladati marratain. Maka mestilah seorang itu melalui proses ya, melalui dua kali ya kelahiran, marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini ya, ya memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi ya dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita ya terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau menukil ya perkataan ya Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Sehingga kita tidak akan mampu menembus masuk untuk kekuasaan Allah, langit ya. Kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah ya dilahirkan dua kali. Tayyib. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin. Kama fi qira'ati Ubay, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim huwa abun lahum. Tuban. Ini riwayat yang dalam bacaan qira'ah Ubay bin Ka'ab. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ini ayat. Naam, Al-Qur'an. Tapi dalam riwayat lain qira'ah Ubay bin Ka'ab. Ya. Yeah. Bahwa an-nabiy aula bil mu'minina min amsim huwa abun lahum, begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Qur'an hanya tersulis aula bil mu'minina min amfusihim. Nah, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah ya ayah. Ya. Bapak bagi seluruh orang yang beriman. Ya. Aban lil mu'minin. Ya, ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah,
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadhihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapak, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dari sini kita memahami, ya, itu ibu kita secara religi, ibu kita sebagai secara spiritual, karena mereka lah contoh, mereka yang telah mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita, orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan, apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman? Fa inna arwahahum, ini stressingnya di sini, fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya ruh mereka dan hati-hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhur, dilahirkan, ya, wiladatan ukhra, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena jasad, ya, kita lahir dari rahim ibu kita, itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Baik, kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir? Sehingga bisa hidup bahagia. فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ. Sesungguhnya Nabi SAW أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ إِلَى نُورِ الْإِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَفَضَائِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ. Sesungguhnya Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia kita ini semua, min zulumatil jahl, dari kegelapan kebodohan, wad dalali, kesesatan, wal ghayyi, penyimpangan, ila nuril ilmi wal imani wa fadail ma'rifati wat tauhid, kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wat tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar, ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu, ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mendapatkan cahaya itu? Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir, ya, ke permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir. Jiwa Anda masih berada dalam kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan
landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, fasyahadat haqa'iqa ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla. Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, jadi diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah yang membayangkan hal itu dan tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya status Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala subhana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'inni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ya, kitabun, kitab yaitu Al-Qur'an, zalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir. Ya, zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak, kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Ya. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur, ya. Bi'inni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha, ya, mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu status Nabi, tugas Nabi dengan ilmu dan amal saleh. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim, ya, ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa manusia ini, ya, belum terlahir jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir. Ya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Ya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Ya, hatinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebaikan. Jauh dari cahaya ilmu. Jauh dari ketaatan. Jauh dari mengikuti sunnah. Jauh dari mentauhidkan Allah. Dia bergelimang dalam kubangan, kemaksiatan, kezaliman, kejahilan, kesesatan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, riya, pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, tradisi dan budaya yang menyimpang dari syariat Allah. Ini semua adalah kegelapan-kegelapan-kegelapan yang menyelimuti, ya, hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin. Dari mana ummi, yang asal-asal mereka yang tidak tahu tulis baca, ya. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka juga.
nasab keturunan yang mereka ketahui, jenis mereka juga. Ya. Yatlu alaihim ayati. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kitab yang tadi turunkan. Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, i wallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezaliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu, baca Al-Qur'an. Pelajari ilmu, pelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan kejahilan, tinggalkan berbagai tradisi, tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu, maka hati dan jiwa Anda akan terlahir, ya, dengan selamat dan Anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 164 dengan redaksi yang sama. Sedikit perbedaan di awal ayat. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya, id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. I wallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali mereka yang telah dilahirkan jiwanya dan hatinya dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid. Selama mereka dalam kejahilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kebodohan, dalam kezaliman, maka pada dasarnya mereka belum terlahir. Jiwa mereka belum terlahir ke permukaan bumi ini. Apa yang diharapkan dari jiwa yang masih berada dalam kegelapan itu? Mungkinkah dia bahagia? Kala, sama sekali tidak. Tidak akan mungkin. Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, tapi adalah jiwa. Sebagaimana telah kita jelaskan. Maka kata beliau, hati itu memiliki, ya, dalam kelahiran hati ini ada tiga kondisi, kata beliau. Ya. Hati yang pertama, jadi annal qulub, kata beliau, annal qulub fi hadhil wilada thalatha. Hati dalam kelahiran, ya, dari sisi kelahiran ini adalah kelahiran hati. Maka kelahiran jiwa, jadi judul masalah kelahiran jiwa ini ada tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, qalbun lam yulad wa lam ya'ni lahu. Hati belum terlahirkan. Hati belum lahir, jiwa yang belum lahir dan belum datang waktunya. Wa huwa fi janinin, maka dia masih berada dalam janin. Oh, posisinya masih janin, bal huwa janin, ya.
posisi masih janin, fi batni syahwat, dalam rahim syahwat, hawa nafsu, wal ghaib, kesesatan, penyimpangan, wal jahli, kejahilan dan kebodohan, atau kejahilan dan kesesatan. Ini yang meliputi dia. Jadi masih berada dalam rahim itu. Hati-hati. Ayo segera belajar ilmu. Segera belajar Al-Quran. Segera belajar sunnah. Agar hati kita itu ya lahir dari janin syahwat tadi. Atau hati kita lahir dari rahim syahwat tadi. Ya. Yang kedua, hati yang telah dilahirkan. Dan dia melihat. Melihat bagaimana keluasnya tentang tauhid, ya, tentang ma'rifah, dan telah terbebas dari ikatan belenggu, ya, tabiatnya kezaliman atau kegelapan nafsu dan hawa jiwanya, maka jiwanya merasa tenang dengan Allah, pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya, ya, bergembira, merasakan kedekatan rohnya kepada Allah. Maka wadzakkarat ru'yatu billah, dan dia ya selalu mawatma'anna billah, dia tenang dengan Allah, merasakan ketenangan, ketenteraman, na'am, dan tidak ada sesuatu yang dia rasakan yang akan bisa mewujudkan ketenangan bagi dirinya, bagi jiwanya, kecuali adalah tatkala dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan selain dengan Allah, selain dengan menyebut Allah, hatinya hidup dengan dekat kepada Allah. Naam. Kemudian yang ketiga, hati yang masih berada antara dua posisi. Ya, masih belum lahir tapi sudah terus menunggu kelahirannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslim rahimakumullah. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada kesempatan kali ini? Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan tatkala hati dan jiwa bersemi dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan tauhid. Karena itulah sesungguhnya kelahiran yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi sekadar hanya lahir ke permukaan bumi, tidak kenal kepada kebenaran, tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada ilmu, tidak kenal kepada kebaikan, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal rasul, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka hati masih berada dalam ya rahim kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan bisa ya merasakan kebahagiaan itu? Tidak akan mungkin. Kesimpulannya, jalan kebahagiaan itu jalan ilmu. Jalan kebahagiaan itu jalan sunnah. Jalan kebahagiaan itu jalan tauhid. Jalan kebahagiaan itu kebenaran. Barang siapa ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan. Tanyalah diri kita masing-masing. Introspeksi. Jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya. Ya, kelahiran yang kedua. Apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua? Atau masih satu ya proses kelahiran? Atau fase kelahiran, yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali, yang kelahiran yang kedua, ya. Maka kembali pada ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil perkataan Nabi Isa, sampaikan kepada ya pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Kalian tidak akan mampu menembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan pada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan ya
rahim, kebodohan, kejahilan,